0: Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja Menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengelilingi bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual Muja Menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
1: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkro. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkro saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
0: Selanjutnya setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
1: Setelah Muja Menoa juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
0: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
1: Dalam bahasa lokal itu pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
0: Menurut Tutong, Muja Menoa dan nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
1: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam, itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
0: Tutong menuturkan, usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
1: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menubah, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
0: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkani batu atau pemberkatan batu.
2: kami kami boleh padi, boleh pulih, boleh duit, boleh duit, boleh batu.
0: Engkanik batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosep Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
3: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawukruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
4: Udah tanya aja kutu Juntan. Jadi cerita kami sepengawak bisa kerja kami tu nuduk keburuan.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkanik batu seperti besi, gong, dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
3: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu, 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
3: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, itu sebabnya.
4: Tau datang tu, mesang tu, datai tu, sangkai.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan perladangan.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat jana, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Gampang-gampang nggak paret nih?
1: Apa dia yang wak ribotkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua tuh alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke ulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, langsung membentuk kelompok. Kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18 saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di Dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkru adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus, kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun, itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50.000 bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit. sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai bahasa nasionalnya itu kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pak, anong nambah keropok tinggi lagi ya?
4: Oh, iya, iya. Kak, tambah ini satu lagi ya?
5: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya Rp20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
4: Iya, Kak. Boleh.
5: Jadi total semuanya Rp20.200 ya Pak.
4: Oke.
3: Bapak kan pakai kantong plastik.
4: Kan cuma nambah Rp200 nanya.
3: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
4: Ahok ke nong? Tahu dari siapa?
3: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
4: Oh, gie.
3: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh?
5: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
4: Iya, Kak.
5: Mau pakai kantong plastik?
4: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
6: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Kalau sekarang fungsinya itu tadi masih mempunyai fungsi religius, masih mempunyai fungsi sosial, mempunyai fungsi politik, mempunyai fungsi wisata. Tapi yang terakhir itu fungsi pertahanan sudah tidak ada. Kalau dulu itu kan awal-awalnya itu juga sebagai fungsi pertahanan. Dulu kan masih ada perang antar suku.
2: Oh, tidak bosan lah tempat tinggal kita sendiri. Mau kemana lagi kita lari? Cuma anak aja yang udah keluar-keluar, ada yang ketayan.
3: Oh, mamak ni berapa ekor dah menyucu. Di sini kan mamak melahir. Mamak melahir tak pernah ke rumah sakit, mihir kampung ni je. Ini anak-anak ni.

Rumah Betang atau Rumah Panjang adalah rumah adat masyarakat Dayak. Rumah Betang memiliki banyak fungsi bagi masyarakat adat Dayak, mulai sebagai fungsi sosial, ekonomi, politik, hingga religi.

0: Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Dusun Nek Bindang, Desa Balai Belungai, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, ada rumah betang yang berdiri sejak tahun 1938 atau 84 tahun lalu. Rumah betang ini diberi nama Rumah Betang Nek Bindang dengan jumlah warga yang ada di dalamnya 9 kepala keluarga. Tokoh masyarakat adat Dayak Kabupaten Sanggau, Yanto Laung, mengatakan rumah betang Nek Bindang memiliki nilai sejarah karena selain masih menjaga keasliannya, rumah betang ini juga masih berfungsi dengan baik dan terjaga meski telah dilakukan perbaikan selama 4 kali.
1: Cara membangunnya, dulu keberadaan rumah betang kan memang sebagai sebuah kebutuhan untuk hidup bersama ya. Nah, maka masyarakat yang pindahan dari daerah lain, mereka berkumpul bersama membangun sebuah rumah betang. Lalu kemudian setelah ini proses pembangunannya itu secara bergotong royong. Tapi juga kalau kita melihat ada kayu-kayu yang begitu besar dari rumah betang itu dan dibawa dari jauh, kalau secara logika dengan tidak adanya alat-alat yang ini, alat-alat yang mumpuni itu, maka hanya mengandalkan tenaga. Tapi kalau kita lihat tenaga, pertama dari rute itu kan dari gunung bawa ke ini, bawa ke bawah. Cukup jauh itu, sekitar berapa kilometer ya? Sekitar 7 atau 8 kilometer. Lalu kemudian kayunya panjang sekali. Diameternya itu kan bisa sampai 20 diameter. Lalu panjangnya itu bisa sampai 20 sampai 25 meter. Itu kayu bulat ya. Nah, kayu ulin lah gitu. Lalu kemudian rutenya kan hutan lebat. Maka secara logika agak sulit ini menalarnya. Bagaimana cara orang membawanya? Tapi orang-orang di sana beritahu bahwa dulu yang membawanya itu, membawa kayu ulin itu adalah orang-orang yang mempunyai sebuah kemampuan khusus. Dan itu membawanya pada malam hari. Dan tidak boleh kelihatan orang. Sehingga kayu yang beratus-ratus batang itu bisa dikumpulkan dengan hanya dengan beberapa orang yang mempunyai kemampuan khusus itu. Itu histori dari pembangunan.
0: Rumah betang Nek Bindang yang jaraknya sekitar 10 km dari pusat kecamatan Tayan masih memiliki fungsi sosial dan budaya serta religi. Adapun fungsi yang saat ini tidak lagi optimal adalah fungsi rumah betang sebagai pertahanan karena kondisi yang ada telah merubah fungsi tersebut seperti pesatnya pembangunan dan tidak adanya lagi upaya mempertahankan daerah kekuasaan dengan cara perang antar suku.
1: Kalau dulu tuh kan awal-awalnya itu juga sebagai fungsi pertahanan. Dulu kan masih ada perang antar suku. Kenapa rumah betang itu dibangun tinggi sekali sampai 2 meter lebih? Karena itu dibangun ini panjang ujung tombak. Dulu kan orang perang itu pakai tombak, pakai parang. Makanya kalau tinggi itu kan berarti dia, kalau orang nombak itu enggak nyampe kayak gitu. Itu punya fungsi pertahanan dulu. Makanya itu dibangun tinggi. Jadi punya fungsi pertahanan dari serangan musuh waktu masih perang suku. Kemudian dari fungsi pertahanan dari binatang buas. Dulu masih hutan, masih rimba, itu kan banyak sekali binatang-binatang buasnya. Dan itu dibangun tinggi itu supaya ular atau binatang-binatang buas yang lain enggak sampai bisa naik ke atas.

0: Dan untuk mengetahui lebih jauh apa saja kegiatan masyarakat Dayak di rumah Betang Nek Bindang, berikut penjelasan dua orang warga yang menghuni rumah Betang tersebut kepada tim liputan RRI Pontianak.
1: Pak Bari, jadi mau nanya kalau misalkan keseharian di sini apa, Pak? Kalau bisa diceritakan.
2: Oh, kalau zaman dulunya beladang itu ngarit, cari-cari barang-barang yang ke hutan yang bisa untuk kita nampung itulah kehidupan. Kalau zaman dulu.
1: Kalau sekarang?
2: Sekarang udah mulai ada perkembang sedikit. Kalau yang bikin perkebun sawit, tapi pertani itu nggak ditinggalkan beladang tuh.
1: Beladang daya pernya.
2: Karet, ladang nggak ditinggalkan. Ketiganya tuh sawit, perbadi.
1: Bapak nggak bosan tinggal di sini?
2: Oh, nggak bosan lah, tempat tinggal kita sendiri. Mau kemana lagi kita lari? Cuma anak aja yang udah keluar-keluar, ada yang ketayan. Sekarang dulunya anak bapak kabur semua. Sekarang udah kumpul lagi ke sini.
1: Oh, dulu bapak pernah sempat keluar di sini, dari sini sempat?
2: Nggak pernah, anak yang pernah.
1: Untuk ngisi kegiatan hari-hari bapak apa pas di sini sekarang?
2: Di sini bapak? Itu macam-macam lah, yang penting bisa jadi uang.
1: Oh gitu. Ada kerajinan-kerajinan tangan nggak?
2: Itu tergantung. Kerajinan tangan tuh masing-masing kan. Kerajinan tangan, kalau macam bapak ini sih dah pensiun lah.
1: Udah pensiun.
2: Nggak kerja apa-apa lagi.
1: Dari kecil di sini pak?
2: Nah, saya lahir di sini.
1: Oh, lahir di sini. Tahun lahir tuh ya?
2: 52 lahirnya.
1: Tahun 1952 lahir di sini. Zaman itu gimana pak kondisi di sini?
2: Zaman itu susah. Karena jalan-jalan ke luar pun belum ada. Cari makan tuh susah.
1: Bertani itu berburu pak?
2: Nah, berburu dulunya. Sekarang sudah binatang pun nggak ada lagi. Kalau zaman-zaman bapak, nenek, kakak kemarin tuh...
1: Udah habis?
2: Habis lari.
1: Bapak bisa ceritakan sedikit nggak zaman ini dulu ya, rumah sebelum dibangun? Mungkin bapak tahu.
2: Nih rumah nih zaman bapak bangunnya, awal pendirinya nih bapak-bapak semua nih yang mendirinya. Ada yang ganti rumah kakek. Saya nih turunan saya rumah kakek yang ditunggu saya.
1: Pak, kalau zaman dulu dapatkan kayu-kayunya itu siapa, dari mana pak?
2: Di sini, daerah sini ya, barang ini kan masih hutan rimba semua. Tempat-tempat binatang yang anu tuh masih di sini, tempat rusa apa, babi apa masih mudah carinya daerah sini.
1: Tidak
2: jauh.
1: Ambil apa ya?
2: Memang di kampung sini ya ambil bahan-bahan nih, tidak daerah luar.
1: Nama siapa, Mak?
3: Sami.
1: Pak Sami, ngisi kegiatan hari-hari di sini apa, Mak?
3: Ini buat tikar, buat terigai.
1: Terigai itu apa, Mak?
3: Keranjang tuh, Mbak, macam terigai. Buat atom.
1: Buatnya dari mana tuh anunya?
3: Oh, buat ini udah ngambil ke hutan nih, cari ke hutan.
1: Cari ke hutan? Terus nanti dijualnya?
3: Oh, kalau mau mereka beli dijual, kalau enggak beli untuk sendiri.
1: Berapa nih kalau bisa Mak jual?
3: Oh, kalau yang besar-besar gini sih 250 Mak mau jualnya.
1: Oh, 250. Mak, terus kalau buat ini susah enggak?
3: Enggak susah.
1: Gimana buatnya?
3: Mama ada biasa. Wah, Mama yang ke tanah itu apa Mama bikinnya? Tahu cara buat gini ah.
1: Oh, dianyam. Dianyam terus?
3: Dianyam. Udah dianyam tuh dilipik. Dilipik, disisip.
1: Sisip.
3: Terus jadi.
1: Terjadi gitu.
3: Enggak ada. Cepat.
1: Satu ini berapa lama buat?
3: Wah, Mama bikinnya kah? Sore ini bikin, besok hari bah jadi.
1: Jadi, enggak dijemur dulu.
3: Dijemur, nih jemur dulu ke panas, baru dibikin.
1: Oke. Terus kalau selain buat ini apa, Mak? Masak kan?
3: Masak, muan cucu. Nyuci, ngambil kayu ke hutan.
1: Kalau ada acara-acara gimana?
3: Kalau ada acara-acara, oh bantu. Pergi bantu. Masak apa, bikin segala barang tuh. Tolong mereka.
1: Kalau dulu gimana? Dulu waktu sama kayak gitu Mak di sini?
3: Sama gitu. Oh, Mama ini berapa ekor udah menyucu. Di sini kan Mama melahir.
1: Oh, berarti lahir di sini. Lahir di sini.
3: Mama melahir enggak pernah ke rumah sakit, mikir kampung aja. Ini anak-anak nih.
1: Selain masak apa lagi yang dibuat di sini?
3: Oh, umpan cucu tadi. Ke hutan nebas, bikin ladang.
1: Ke hutan enggak takut enggak?
3: Enggak. Bikin ladang, bikin sawah. Ngarit, mama ini masih bisa ngarit.
1: Masih bisa ngarit.
3: Masih bisa mama ngarit. Karena umpan cucu.
1: Ngerjakan di sawah apa yang dibuat mak?
3: Nanam padi.
1: Nanam padi.
3: Dan tanam di getam. Di getam di pirik. Di pirik dijemur di mesin. Mama dulu bah numbuk, ngisar kan masih dulu kan enggak ada mesin. Ngisar numbuk mama dulu. Nampik padi.
1: Sekolah enggak anak-anak sekarang?
3: Sudah sekolah selesai semua nih, SMA 2.
1: Berapa anak, Mak?
3: Empat.
1: Anak empat.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: kita nggak usah kawan putih.
1: Teman-teman jahat.
2: Stop! Ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman, merajut kembali pertemanan, jangan diulangi lagi kembali ya.

Tambahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
2: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
1: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
2: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
1: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
2: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang. Salam sejahtera di jumpa kita untuk pagi Rabu hari ini di 20 Agustus 2026. Kita bersama di ngandel kita untuk pagi ini Mbak Abang di mode siaran moderasi beragama dan Mbak Abang di FM 94,3 MHz atau di audio streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital di smartphone Mbak Abang ataupun yang lagi nonton live YouTube Pro 4 pagi ini untuk siaran kita ngandel moderasi beragama yang selalu kita hadirkan setiap hari Kamis. Dan pagi ini Mbak Abang, saya udah ada kedatangan tamu nih. Kalau yang namanya ngandel tentu bukan tidak seorang, ya enggak. Kalau ngandel seorang itu merepek namanya ya. Ini ada kawan ngandel nih Mbak Abang. Nah, pagi ini alhamdulillah di studio Pro 4 nih udah hadir bersama kita ada kita ajak kenalah dulu nih ya. Kita bersama Ibu Hajah Eni Kurniati SAG MPD. Okay, kita sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum Ibu Hajah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beng,
1: betul ke nama kita tadi, betul ya?
2: Betul pula. Kalau ganti nama nanti ganti aja buat bubur meragi.
1: Maklum lah kalau Pontianak ini kadang nama lain, nama hari-hari lain.
2: Ya, nama panggilan.
1: Barulah orang nak pergi nulis undangan payah. Siapa tu nama Sianuk tu kata dia.
2: Ada nama kerennya kan? Nama kampung ada.
1: Ada nama kampung. Nama timbang-timbang.
2: Nama timbang-timbang ada.
1: Inilah, itu dah jadi budaya kita dah. Indah. Tapi biasanya kalau dalam lingkungan keluarga ni Bu Hajah ni biasa dipanggil siapa? Kan ada pangkat-pangkat apa ni? Kadang ada makcik, ada makna, mak usu, mak long, ada apa ni kalau dalam keluarga ni?
2: Kalau dalam keluarga, kalau adik tu kan saya kan nomor 2 dari nomor yang dua. Usu tu kan. Dipanggil biasa ya.
1: Oh, biasa ya. Okey.
2: Tapi kalau dah di komplek di rumah saya tu orang tak kenal nama saya, bang.
1: Kenal lah siapa?
2: Kenalnya panggil Umi.
1: Oh, kenalnya Umi ya.
2: Jadi kalau abang misalkan main ke rumah saya, kalau misalkan ada gak yang kenal, ada yang enggak lah. Kalau gitu, siapa ya nama Bu ini tu ya? Tapi kalau sebut nama Umi, tahu semuanya.
1: Oh, Umi apa lo ni?
2: Biasa Umi Eni.
1: Umi Eni.
2: Umi Dila, biasa tu manggil nama anak.
1: Oh, nama. Oh, ayo betul Umi Dila.
2: Dila. Nama anak saya itu kan Dila.
1: Oh, orang rumah saya itu Dila kan.
2: Oh iya ke, sama lah kita.
1: Okey, jadi Mbak Abang, kita ni bersama siapa nak panggil Umi ke lah. Umi Eni ya.
2: Boleh
1: ya. Umi Eni ni kan penyuluh agama, betul tak?
2: Iya, betul.
1: Penyuluh agama di Kementerian Agama
2: Kota
1: Pontianak, tergabung dalam IPARI.
2: IPARI wilayah.
1: Wilayah Kalbar, enggak?
2: Iya,
1: Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Ini luar biasa Mbak Abang. Yang di mana mungkin di kampung kita tu gelap tiba-tiba terang, berarti ada Umi Eni situ datang karena beliau ni penyuluh agama. Ya, karena penyuluh ni kan istilah suluh, terang.
2: Suluh, ya, pelita.
1: Ya. Itu. Jadi pagi hari ini kaitan kita ni kan tentang moderasi beragama. Ya, ini memang udah program kita ni dengan IPARI, dengan Abah Kartono kita tu ya. Ini jadual hari ini kata Abah anu ni Bu Hajah Eni katanya yang ini ya. Siap Abah, kasih bilang kan. Alhamdulillah Umi Eni pun sempat berkesempatan datang. Ini luar biasa. Suka saya kalau dari Pro 4 ni ada tamu yang datang, bahkan lagi tamu-tamu yang luar biasa gini ni kan. Jadi ini berkaitan dengan topik kita pagi ini, di mana peran penyuluh agama sebagai sahabat masyarakat ya. Nah, ini memang yang penyuluh agama ini wawasannya diturun langsung ke masyarakat, ke akar rumput ya nak. Nah, jadi kalau kita tengok ni kan di keseharian masyarakat Kalimantan Barat ni kan, ya kita berdampingan lah hidup dengan berbagai macam latar belakang orang, berbagai macam pemahaman, pandangan hidup, pandangan politik, kebiasaan, bahkan keyakinan kita tu, warna kulit, semuanya macam-macam. Yenda.
2: Kau tak ada beda tu, tak ada variasi.
1: Betul.
2: Tak ada bagus kelihatannya. Kau sama,
1: itulah kebesaran yang maha kuasa. Yenda mi. Ciptakan kita berbeda-beda supaya kita saling anu, ya nak saling mengenal,
2: saling melengkapi, saling... dan nampaknya pun indah kan?
1: Betul.
2: Kalau kita lihat ya, misalkan sekarang ni kan kita alhamdulillah lah ya, bulan Agustus ni kan banyak warna merah putih kan?
1: Merah putih.
2: Lagi bahagia lah kita ni.
1: Orang pun banyak masang umbul-umbul,
2: macam-macam warna tu kan?
1: Betul.
2: Merah putih macam-macam lah kan? Kalau dilihat tu kan bagus. Tapi kalau misalkan semua warna putih ya, pucat pula rasa kan?
1: Kalau nak ibaratkan dengan pelangi, payah pula. Sebab payah tengok pelangi gini hari ni, hujan lama tak ada ni kan?
2: Hujan ni kita ni, itulah
1: mana luar pun kabut masih hendak mi. Nah, kita pengen tahu kan ni, di mana peran penyuluh agama di masyarakat. Mungkin boleh ceritakan dulu ni untuk pendengar kita. Mungkin barangkali pendengar kita nanti nak nanya-nanya, boleh ya. Nak nanya dengan Umi ini apa namanya, tentang penyuluh agama. Silakan di line telefon kita nanti tu di 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-00943. Nah, jadi pagi hari ini buat bang, silakan boleh kalau yang nak nanya langsung di line telefon kita ini, ataupun di pesan WhatsApp, ataupun di telefon WhatsApp. Ya, nah, jadi karena ketika kita di masyarakat tadi ni kan, sosok dari penyuluh agama ni kan bukan cuma tempat untuk masyarakat bertanya tentang agama, tentang nasihat keagamaan, tapi menurut saya juga jadi tempat untuk berdiskusi, tempat dialog, untuk mencurahkan persoalan, bahkan ya, bahkan ada yang curhat rumah tangga.
2: Betul, betul. Tak salah lagi kata
1: Bang Bungku. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nih bagaimana peran penyuluh agama di masyarakat ini. Merupakan tanggungjawab yang luar biasa yang dipegang oleh Umi ini. Nah, boleh silakan Mi.
2: Baik, makasih Bang B. Sebelumnya mungkin kita sapa lah lo para pendengar.
1: Betul, nih, pendengar kita di rumah nih.
2: Mudah-mudahan salam hangat ya untuk semua para pendengar, masyarakat yang menyimak acara kita nih, perempat nih. Mudah-mudahan kita semua lah ya sehat selalu.
1: Amin
2: ya Rabbal Alamin. Bahagia tentunya kan. Pokoknya itu salam hangat lah untuk semuanya
1: itu
2: ya.
1: Itu yang penting tuh, bahagia. Tadi,
2: bahagia tuh yang penting. Bahagia itu sederhana Bang Beng. Itu mungkin kita bersyukur ya. Udah bersyukur saat ini kita kan lagi merayakan kemerdekaan kita nih. Senang-senang hati lah kita ya kan.
1: Walaupun kita diselimuti asap.
2: Gitu kan. Yang penting kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
1: Hati tetap damai.
2: Iya, hati tetap damai. Nah, itu ya pentingnya kan. Baik sekalian para pendengar atau yang menyimak mengikuti acara pada pagi hari ini di Pro 4 RRI yang kita cintai ini ya. Selamat pagi. Memang pada pagi hari ini berkaitan dengan tema kita nih ya, peran penyuluh agama sebagai sahabat masyarakat. Nah, ini kalau kita simak dulu lah, kita artikan dulu kata sahabat tuh. Nah, sahabat tuh kan sering kita pakai tuh. Rasanya enak, dengarnya tuh pun dekat.
1: Dekat
2: nah,
1: rasanya.
2: Apa sih arti sahabat? Sahabat tuh, gitu kan?
1: Apa tuh, Mi?
2: Sahabat itu kan artinya apa ya? Kepedulian, kesetaraan, kesamaan, kebersamaan. Nah, itulah ya. Nah, jadi kami sebagai penyuluh agama ini memang banyak tugas, banyak peran ya, banyak fungsi di terutama di masyarakat lah ya Bang Beng ya. Nah, salah satunya kami ini selaku penyuluh agama ini dikatakan sebagai sahabat, yaitu berperan sebagai pendengar yang baik. Nah, tadi kan dikatakan Bang Beng tadi kan bahwa banyaklah masyarakat nih yang ada cerita, konsultasi, curhat, masalah apa aja lah kan. Tapi karena kita selaku penyuluh nih ya, salah satunya peran kita sebagai pendengar yang baik, kita dengarkan lalu kata masyarakat tuh kan, kita dengarkan keluh kesahnya, curhatnya, siapa tahu kita juga bisa membantu kan. Betul. Nah, menjaga kita hidup nih kan, saling bantu gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, itulah salah satu fungsi dari peran penyuluh agama. Nah, itu sebagai apa ya, penyedia lah, mendengarkan gitu kan, mendengarkan dan empati kepada masyarakat yang berdiskusi, yang berkeluh kesah gitu kan, masalah apa aja lah. Nah, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah keagamaan, masalah rumah tangga. Nah, apalagi salah satu peran penyuluh agama itu ada memberikan bimbingan penasehatan perkawinan, Bang Beng. BP4 tuh.
1: Oh iya, BP4.
2: Catin-catin tuh kan sebelum mengadakan pernikahan tuh kan harus mengikuti BP4, penasehatan perkawinan. Nah, penyuluh agama, di situlah peran penyuluh agama tuh. Ya itu tadi, memberikan penerangan, kan? Penjelasan. Itu salah satunya, Bang Ben. Tapi kalau kita bahas sih sebenarnya banyak sekali. Indah. Kan? Nah, itu pokoknya
1: salah satunya itulah.
2: Salah satunya itulah.
1: Jadi Bu Abang, jadi kalau yang ada rencana mau nikah mau apa, nanti pasti ketemu dengan penyuluh agama di BP4 ya.
2: Betul.
1: Yang udah jangan lagi. Jadi tadi ini kan terus ini juga nih, ini kan saya rasa bagaimana penyuluh agama ini kan tantangannya luar biasanya di masyarakat nih kan.
2: Iya, betul, Bang.
1: Kadang tantang. Mana gak mampu nampung persoalan yang ada di masyarakat.
2: Betul,
1: kita nih.
2: Betul. Macam-macam segala tantangan kan. Tapi bagaimanapun caranya, sebagai penyuluh agama berusahalah ya. Gimana sih menghadapi tantangan itu? Memang berat, besar, apalagi di masa sekarang nih, Bang.
1: Betul.
2: Jadi seorang penyuluh agama itu tantangan yang besarnya ini, Bang, kalau menurut saya ya, keteladanan, kesabaran. Itu luar biasa dibutuhkan dari seorang penyuluh agama, Bang. Nah, kita nama penyuluh tadi kan, masyarakat tuh kan menilai penyuluh itu ya bisa segalanya kan. Nah, sebagai manusia ini kan kita mesti tak luput dari salah.
1: Betul.
2: Tak sempurna lah kan. Tetapi karena peran tugas kita dipandang masyarakat itu kan, kita berusaha lah lebih dulu lah, kita memperbaiki diri kita dulu.
1: Betul.
2: Ya kan, agar kita bisa juga memberikan, memperbaiki masyarakat kita. Ya kan. Nah itu tadi tuh keteladanan
1: iya,
2: dari kitanya gitu kan, Bang. Jadi tak mungkin pula kita nih penyuluh nak memberikan penyuluhan penerangan kepada masyarakat sementara diri kita pun belum bisa gitu kan.
1: Betul.
2: Belum terbaik. Terus sabar, Bang. Ya Allah, Masya Allah, memang dibutuhkan sabar yang kuat lah.
1: Jadi memang orang yang berhadapan dengan berbagai macam persoalan di masyarakat itu memang kuncinya sabar.
2: Sabar.
1: Saya pernah sempat berada di suatu masa di mana saya itu berhadapan dengan berbagai macam model orang yang itu, yang mana saya itu merasa jadi budak-budak nih. Kita ngasih materi lah kan, tiba-tiba yang satu begini ini rasanya alamak. Tak bisa saya jadi guru, jadi dosen, jadi anak nih, jadi penyuluh nih. Saya bilang bahasa nak manas ya rasanya.
2: Berarti
1: memang perlu kesabaran berhadapan dengan.
2: Betul, Bang. Sebenarnya enggak gak penyuluh agama, Bang. Kita semua nih, Bang, dilatih untuk bisa sabar gitu kan. Ya. Itulah tadi kan. Nah, menjaga kita macam-macam menghadapi orang yang macam-macam karakter tadi itu kan.
1: Betul.
2: Nah, modalnya sabar ya, Bang.
1: Sabar,
2: kita
1: ya.
2: Ini kan jadi manusia kan, siap. Kata orang siap dipuji, siap dicaci,
1: Bang.
2: Siap di naik, diangkat gitu kan, siap direndahkan juga,
1: siap menampaskan,
2: siap dihempaskan, siap macam-macam lah, Bang, semuanya. Nah, kalau kita tidak sabar, Bang, tak kuat kita, susah gak kita, Bang?
1: Itulah balik kita buat kena mental.
2: Balik kita pula, jadi mental kita memang harus kuat ya, Bang. Apalagi zaman sekarang nih, Bang, ngadepin orang-orang masyarakat ya, luar biasa lah.
1: Nah, itulah ya
2: salah satu tantangannya.
1: Tantangannya Bang. Ya, tapi semangat terus.
2: Tetap semangat.
1: Apa, karena
2: ya namanya orang hidup harus semangat, Bang. Kalau udah lemah, dah putus asa, susah lah dia nanti.
1: Tak
2: ada berkembang, tak ada hidup lah dia kan.
1: Gitu ya,
2: gitu lah dia. Betul.
1: Nah, terus kalau kita kaitkan lagi dengan moderasi beragama nih, Umi. Nah, jadi kan berbeda orang berbeda permasalahan, berbeda dinamika di kehidupan masyarakat kita lah ni kan. Nah, ini kan sekarang ni kan banyak hal-hal ataupun ada kadang ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan perbedaan-perbedaan di masyarakat itu menjadi satu sebuah apa namanya tu
2: apa bentrokan
1: menciptakan hal-hal yang tak sedap di masyarakat kita, tukang kompor, ada yang tukang provokator, ujung muncullah kekacauan, tak harmonis lagi di masyarakat kita, padahal sepele ya biasa tu
2: masalahnya sepele,
1: tapi karena dia anuk tadi disulut-sulut kan
2: tadi tu kan ya nah itulah sebenarnya kembali kepada pribadi kita masing-masing Bayo Bang ya. Nah kalau kita istilahnya ingin dihormati Bang, terlebih dahulu kita harus bisa menghormati orang lain Bang.
1: Betul.
2: Menghormati apa sajalah, pendapat, keyakinan orang, Nah, apa yang menjadi apa ya kata orang yang orang miliki gitu kan. Nah, enggak usah ada kata orang iri, dengki gitu. Betul. Kan, hasut gitu kan. Nah, kalau kita pengen dihormati tadi tuh Bang ya. Nah, kita saling menghormati itu enak Bang. Nah, kalau pedoman kita ya Bang ya, ada kata saling ya Bang. Saling menghormati, saling menerima gitu kan Bang. Nah itu, jadi kita harus mengakui keberagaman yang ada. Jangan sampai perbedaan itu jadikan hal-hal ya Bang ya, yang membuat kita merasa paling benar. Betul. Gitu kan, merasa paling baik, paling hebat. Nah itu yang tak boleh itu Bang.
1: Itu yang tak. Tapi kalau merasa paling ganteng boleh.
2: Paling ganteng boleh. Fitrahnya pula Bang, manusia ya Bang ya. Yang penting kita syukuri itu sih boleh pula Bang.
1: Boleh. Kalau merasa paling ganteng itu kata kau lah. Yelah kau ganteng gitu ya. Ini kan karena itu tadi kan modal kita untuk bisa hidup damai, hidup membangun hidup yang apa namanya itu yang sejuk, sedap. Udah kita sama-sama ya nak. Walaupun beda agama, beda suku, apa tadi itu ya nak Mi?
2: Iya, beda segala pendapat. Itu hal yang sebenarnya hal yang lumrah, yang biasa lah Bang. Anu, ya Bang ya. Nah, itulah karena Allah ciptakan tadi itu berbagai macam perbedaan itu kan untuk bisa saling melengkapi, saling menghormati. Nah,
1: jadi,
2: seperti itu.
1: Maka saya itu pun heran, enggak cemana rasa orang yang kadang hidup itu, yang hidupnya misalkan gini, maaf kata ya nak Umi. Misalkanlah lewat ngalingkan muka ni.
2: Betul kata Bapak.
1: Masam muka. Sampai bila dah macam itu?
2: Betul.
1: Apa rasa dia tu? Saya fikirkan dagah ini malah nyakitkan diri dia seorang.
2: Betul kata Bang tu. Malah nyakitkan diri sendiri Bang. Nanti kalau misalkan dia tidak suka lah sama orang kan ya, entah karena perbedaan agama, entah perbedaan suku atau apa, nanti kemana-mana dia ketemu nengok itu, dia malingkan wajah. Sakit dia kan ketemu di sana, malingkan wajah dia. Akhirnya apa yang dirasakan? Sakit diri sendiri.
1: Balik ke diri seorang.
2: Ini
1: kan sedap kalau gitu. Ewa
2: kalau gitu kan enak Bang.
1: Betul ya. Nah, sahabat tadi nih. Nah, itu kan artinya
2: itu tadi tuh kesetaraan, kepedulian, kebersamaan.
1: Kepedulian sama kebersamaan. Saya kalimat sahabat nih saya suka juga nih. Karena kadang juga kita tuh salah menilai. Kadang yang namanya sahabat ketika kita bengkok, dia pasti mencoba untuk meluruskan kita. Karena
2: betul,
1: dia sahabat.
2: Betul.
1: Cuma kadang kita ni yang tak nak. Kau ni tentang tak ada sepakat kata kita.
2: Nah, itu.
1: Padahal dia tu nak baguskan kita.
2: Betul.
1: Rupanya kita ni salah milih sahabat. Ketika kita ngarah melenceng ke negatif, dia ayuk-ayuk ya, makan dia uluk-uluk katanya. Berarti itu bukan sahabat je.
2: Sahabat. Jadi sebenarnya kalau kita anak tu harus memahami dulu makna sahabat tu Bang. Sahabat yang sebenarnya itu dalam keadaan suka duka, dalam keadaan sulit dan senang gitu kan. Jadi selalu ada di samping gitu kan. Ketika kawan kita dalam keadaan sulit atau salah jalan, kita sebagai sahabat tu kita luruskan tadi.
1: Betul.
2: Kita betulkan, kita ingatkan Bang.
1: Peduli
2: ya. Tapi kalau kita tak peduli, kita hirau sama dia, mau bagus ke, mau jelek ke gitu kan, lalu dia nanti lalu dia salah jalan, Kak Tikaulah, nah itu bukan sahabat namanya
1: bukan
2: Bang.
1: Sahabat, betul.
2: Karena sahabat tadi itu di saat duka atau di saat suka itu selalu ada. Dibutuhkan gitu.
1: Jangan waktu berduet ya sahabat.
2: Itulah
1: ya.
2: Tuh yang tak boleh tuh.
1: Sikit-sikit malah berbisik. Minjam lo 100.
2: sekali kawan lagi tak ada, atau tinggalkannya itu.
1: Tinggalkannya itu. Yang macam itulah.
2: Macam itu.
1: Mati bukan sahabat itu.
2: Bukan sahabat itu, Bang. Nah. Itu apa sih namanya ya?
1: Nah, itulah. Tak tahulah kita ya. Nah, memang tapi ada
2: biasa gitu. Ya, betul.
1: Macam-macam model lah.
2: Macam-macam.
1: Ya, ya. Hal-hal begitu tu saya rasa di mana-mana pun ada ya nak, Mi.
2: Ya. Nah,
1: tinggal balik ke kita Pak ni yang sadar ni.
2: Ya, betul.
1: Nah, tokoh tadi ni kan apa namanya tu? Macam-macam kan ada yang curhat apa namanya? Ada yang bercerita gini. Nah, ini macam mana ni melakukan komunikasi dengan berbagai macam kepala, dengan berbagai macam model dari ini Umi sebagai penyuluh agama di lapangan ni.
2: Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan penyuluh agama itu memang betul dikatakan sebagai sahabat masyarakat. Jadi penyuluh agama itu memang harus siap mendengar tadi kan. Harus siap mendengar apa yang dikeluh kesahkan oleh masyarakat gitu ya. Merangkul itu Bang. Merangkul masyarakat nih ya, mungkin yang ada dalam keadaan susah atau sulit ya gitu kan, dalam bentuk apapun masyarakat itu kan ya, bukan berarti memukul kalau penyuluh agama nih Bang. Jadi mengajar, membimbing, bukan berarti mengejek. Nah, itu
1: kita ajak komunikasi.
2: Kita ajak komunikasi, gitu kan? Kita dengarkan dulu, Bang. Dengar dulu, kita dengar. Setelah kita dengarkan, barulah kita paham kan? Ini apa yang menjadi keluhan masyarakat kita nih, gitu kan? Kalau kita tidak mendengar lebih dulu, mana kita tahu, gitu kan? Nah,
1: betul.
2: Dengan begitu kan, jadi mungkin bisa berhadapan secara berdiskusi. Dari seperti itulah bisalah kita memahami dan bisalah kita membantu ya kan, membantu mendampingi masyarakat yang punya masalah.
1: Betul.
2: Seperti itu. Jangan kita pula merendahkan, mengejek-ngejek dia curhat anak sama kita lalu ngatulah kau. Kau tak tahu gini, cobalah kau belajar begini-gini. Itu jangan sampai lalu mengejek itu Bang.
1: Kita pula yang nyalahkan
2: dia. Kita pula yang nyalahkan, jangan.
1: Makin terpojok lah.
2: Makin terpojok lah. Ya, jadi peran penyuluh sebagai sahabat itu tadi itu merangkul, mengajak, mendengarkan dengan baik. Nah, itu. Jadi senanglah masyarakat kan, nyaman, teduh, sejuk ya dengar, dekat dengan penyuluh itu kan ya. Sebagai sahabatnya tadi itu kan.
1: Nah, itulah. Nah, jadi ini kan tadi itu saya rasa enggak semua orang bisa jadi penyuluh. Karena ini menurut saya ya. Hanya orang-orang terpilih ya ni yang mampu gitulah. Nah, selain daripada ya perlunya sabar tadi
2: iya,
1: itu.
2: Iya betul, teladan tadi.
1: Teladan itu. Tadi
2: teladan,
1: itu.
2: Sabar.
1: Ikhlas.
2: Ikhlas. Tadi. Nah, itu yang paling utama gak tuh Bang. Kalau betul-betul kita niatnya ikhlas, kita kan kalau namanya orang ikhlas kan tak ada pengen dapat imbalan apa-apa kan? Tak ada pengen dapat balasan gitu kan? Ketika ada masyarakat yang curhat sama kita, yang berkeluh kesah, kita dengarkan, kalau kita bantu, lalu nanti ujung-ujung nak minta imbalan, susah pula itu.
1: Itu
2: tak ada ikhlas lah namanya kan? Kita cobalah Bang, walaupun sebenarnya memang ikhlas itu berat kadang Bang ya, tapi kita berusaha lah untuk menuju ke arah sana, latihan lah namanya kan?
1: Tapi sebenarnya penyuluh agama ini apakah cuma memang tugas penyuluh agama itu ya, atau sebenarnya istilah dari penyuluh agama ini sebenarnya itu menjadi tugas kita sesama sebenarnya kali
2: ya? Iya betul kata Abang. Ya, namanya juga penyuluh agama itu penerang.
1: Penerang.
2: Nah, sebenarnya tugas kita bersama Bang, karena kita ini kan manusia ini kan Bang ya. Allah jadikan kita ini kan sebagai khalifah di muka bumi ini kan. Nah, setiap manusia, setiap khalifah itu diri pribadi manusia masing-masing itu kan akan dimintai pertanggungjawaban Bang. Nah, jadi apa yang kita perbuat nih, nah kan? Jadi tidak gak hanya penyuluh Bang ya. Jadi setiap manusia yang ada di muka bumi ini bertanggung jawab apa yang diperbuat, buatnya, apa yang dilakukannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lakukan kebaikan itu sebenarnya kembali kepada diri kita lagi kan. Keburukan apa kembali kepada kita lagi. Cuma nih namanya penyuluh agama nih kan diangkat oleh pemerintah ya Bang ya.
1: Secara
2: resmi lagi kan, diberi gaji segala apa. Ada tugas fungsinya Bang.
1: Apa tuh tugas-tugas utamanya itu?
2: Tugas utamanya itu memberikan edukatif, memberikan bimbingan.
1: Gitu
2: kan? Sebagai konsultasi tadi itu Bang, konsultan atau sebagai pendamping. Advokat, itu tugas-tugas fungsi penyuluh itu Bang. Sebagai advokat, sebagai pendamping masyarakat gitunya, sebagai penyampai pesan-pesan kebaikan.
1: Pesan-pesan kebaikan
2: melalui bahasa agama atau bahasa pembangunan. Nah itu tuh bang tugas fungsi penyuluh nih.
1: Jadi memang ini nama gak penyuluh tadi juga.
2: Nama gak penyuluh.
1: Tukang suluh. Jangan bawa ya, jangan pula yang datang bawa obor padam.
2: Iya betul. Jangan seperti itu, bang. Jadi tadi saya katakan bahwa seorang penyuluh agama tadi ya tantangan itu tantangannya besar, yaitu teladan sabar. Jangan pula kita nih jadi penyuluh sebagai penerang atau ibaratkan pelita lah, ya, bang kan. Pelita itu kan memberi penerangan tapi membakar dirinya, itu kan. Nah, itu. Jadi kita pun berusaha gak untuk terus juga berproses sebagai seorang penyuluh agama. Berproses selain memperbaiki dirinya, juga dia harus mampu memperbaiki masyarakat yang berada di lingkungannya. Nah seperti itu.
1: Ngapa harus disebut sahabatnya?
2: Ah, itulah. Ya itu tadi, karena sahabat ini sebagai seorang yang bisa mendampingilah ya.
1: Ada lah gitu kan?
2: Iya, khususnya karena itu tadi tidak ada jarak. Ah gitu bang. Jadi penyuluh itu dengan masyarakat itu tidak ada jarak, tidak ada yang jarak yang memisahkan gitu. Nah jadi bagaimana bisa menjadi seorang yang bisa mendampingi masyarakat, bisa menjadi tempat ya bang ya, tempat berkeluh kesah masyarakat, bisa memberikan edukatif atau pendidikan kepada masyarakat gitu, dalam keadaan apa aja. Nah itu yang tadi saya sampaikan, dalam keadaan suka dan duka dan itulah. Sehingga ya itu tadi, kalau memang sudah dekat menjadi sahabat kepada masyarakat, jadi enak suasananya, masyarakat pun merasa nyaman berada di samping penyuluh. Itu sahabat.
1: Artinya merasa ada yang peduli.
2: Ada yang peduli tadi. Ya itu tadi. Ada yang peduli, memperhatikan. Nah seperti itu. Tidak ada jarak, setara, kebersamaan. Nah seperti itu bang.
1: Banyak ada hal-hal yang Umi temukan di lapangan nih. Apa namanya, masyarakat yang apa namanya, dia itu mengalami masalah-masalah atau hal-hal baru terbuka setelah ada yang penyuluh, setelah diberi penyuluhan gitu. Ada enggak kadang-kadang?
2: Betul bang. Nah kayak penyuluh ini kan salah satu tadi tahu bang kan, memberi pendampingan segala apa. Ketika kita turun di lapangan tuh banyak hal-hal yang kadangkala tidak yang belum terungkap.
1: Belum terungkap.
2: Gitu. Nah terutama ya kadang kalau saya yang melakukan masalah-masalah keluarga gitu kan, masalah ekonomi, masalah sosial juga bang. Kadang kita ya itu tadi harus benar-benar sabar ketika orang masyarakat sudah percaya sama kita, pengen kita nih penyuluh jadikannya sahabat, dia pun terbuka bang. Oh ada masalah rumah tangga nih bu, tolonglah bantu saya bu, begini-begini. Kadang ada konsultasi secara langsung bang, ada juga lewat telepon bang. Kadang berjam-jam bang di konsultasi lewat telepon, tapi kita karena tadi itu ya kan berusaha sabar.
1: Betul.
2: Gitu kan, kita dengarkan dulu kita gitu. Nah, setelah kita dengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi masalahnya, kadang dia minta tolong gimana lah ya bu, kata, saya menyelesaikan permasalahan rumah tangga saya begini-begini gini-gini. Nah barulah kita berikan solusinya, jalan keluarnya. Karena salah satu tadi itu peran penyuluh itu sebagai solutif gitu kan, memberikan jalan keluar seperti itu bang.
1: Oke, jadi harus siap tuh kena telepon bila pun.
2: Iya betul bang.
1: Mau tengah letih ke, mau tengah sakit gigi ke.
2: Betul. Makanya tadi tuh salah satu yang harus kita pakai tuh ya ketulusan, keikhlasan itu juga harus menjadi modal utama tuh bang. Modal utama kita jadi penyuluh agama.
1: Nah terus gini juga nih kan, apa namanya tuh, ya biasalah kalau di masyarakat kita kan adalah kelas-kelas sedikit.
2: Iya betul
1: ya.
2: Bang.
1: Kadang ada grup-grup itu, ada blok-bloknya tuh tersendiri gitu betul. Kan. Nah itu macam mana nih penyuluh agama, apa sih sebenarnya, menengahi atau iya, gimana betul. Sih?
2: Kita harus mampu menyikapi hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu kan memang sering terjadi ya, wajarlah tadi itu bang ya, karena tadi perbedaan latar belakang, pemahaman, pendidikan, kan bang, sehingga kadangkala terjadi kres-kres yang tidak cocok lah ya bang, tidak sependapat itu kan. Nah kita harus mampu menyikapi, kita harus mampu mengimbangi, dan kita melakukan pendekatan. Pendekatan misalnya kepada si A, ini kenapa bu, ini gini ada masalah apa kok bisa sampai bentrok, clash sama kelompok yang lain, mm-hmm. sama orang lain. Ya kita berusaha lah bang ya. Nah kita setelah kita dengar ini, oh kita kasihlah pemahaman begini. Nah nanti kita coba dengar lagi dari pihak yang satu, mm-hmm. dari kelompok yang satu. Ini kenapa sih clash atau bermusuhan dengan ini, kita dengarkan gitu kan. Nah kita berusaha, tapi bukan berarti kita menjadi provokator tadi itu. Tadi domba fitnah sehingga mereka makin tambah, mm-hmm. itu. Nah kita berusaha bisa memahami. Karena kadang suatu permasalahan itu kan ada akarnya kadang kan. Terjadi itu kan ada akarnya, ada penyebabnya
1: ada
2: gitu kan. Ada tegal lah kata kita kan. Nah kalau kita tahu oh tegalnya begitu, ah kita sambil lah kita ingatkan, kita kasih pandangan, kita kasih nasihat gitu kan. Nah kadangkala kalaupun misalkan kita lihat dulu nih orang tersebut, oh enggak bisa nih kasih nasihat secara langsung nih. Ah sekarang ini kan media sosial ini kan banyak nih bang. Kita gunakan juga itu peran, salah satu peran penyuluh agama juga, memberikan penerangan itu dengan melalui media sosial.
1: Dunia nyata ataupun media sosial.
2: Jadi kita kasihlah nasihat melalui media sosial, gitu kan. Itu kadangkala orang yang mudah tersentuh hatinya itu bang, kalau kita kasih media sosial, kasih dengan apa ya nasihat iringan lagu itu, malah bisa cepat juga, bisa cepat menyadari, memahami oh bahwa ternyata dia salah begini-gini. Jadi kita gunakanlah teknologi sekarang nih. Kalau ada orang yang memang tak bisa secara lisan langsung, nah karena penyuluh agama itu tidak saja melalui dakwah bil lisan ya bang ya, tapi dakwah bil hal juga, dakwah bil hal itu yaitu dakwah secara nyata, perbuatan. Jadi kalau perbuatan kita baik dilihat oleh masyarakat ya, bisa dijadikan contoh yang baik oleh masyarakat, nyata perbuatan kita.
1: Apa nama bil hikmah
2: ya? Bil hikmah ya, dengan hikmah, dengan nasihat, dengan ajakan yang baik ya. Karena memang modal utama dalam ayat Al-Qur'an juga dijelaskan tuh bang. Dalam Qur'an surah An-Nahl ayat 125 tuh di situ dikatakan ya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Nah itu sampai akhir. Karena disitulah jadi kita dakwah memberikan penerangan, penyuluhan kepada masyarakat ini ya. Kan kini mengajak kepada manusia tuh kan, mengajak kepada manusia untuk menuju jalan Allah, untuk menuju jalan kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara penuh hikmah, nasihat dengan kebaikan, ajakan kebaikan.
1: Betul. Itu kan.
2: Tapi kalau kita istilahnya menengkari atau bertengkar dengan cara yang tidak baik, mana bisa masyarakat nerima gitu kan. Nah kita nasihatkanlah bahwa segala sesuatunya tuh kalau kita bicarakan sama-sama, duduk sama-sama gitu kan, kan enak.
1: Sama-sama ini gak nih Umi, kadang saya itu pernah ngalamin di masyarakat kan, pernah duduk di mana ada dua kelompok di masyarakat itu yang mereka ini keles lah gitu kan. Dan ternyata ada satu pihak yang mencoba untuk menengah, menelusur ini apa sebab kata Umi tadi itu kan, cari dulu apa tegalnya ni. Rupanya ada gara-gara satu orang ngomong dengan kelompok ini, itu pun dia ni salah dengar.
2: Iya betul.
1: Rupanya miskomunikasi.
2: Miskomunikasi.
1: Cuba kalau tak ada yang dengar tadi itu. Selamat-lamat ada dua kelompok ni anak berseteru.
2: Betul. Jadi betul kata Bang Bing tu. Kadangkala keliru gak pendengaran, keliru pendengaran, keliru penglihatan. Nah, apalagi masyarakat ini kan kadang mudah cepat ya gitu kan. Nak nyampai kan, nak ngeser tadi kan, nak ngomong-ngomong gitu kan, belum gak tentu betul didengarnya itu udah sampai ke

0: Apa
1: nitip duit lebih mudah daripada nitip pesan.
0: Pokoknya ada lah istilah orang dulu tu ya. Nitip omongan pandai lebih.
1: Pandai lebih gitu kan.
0: Nitip duit pandai berkurang.
1: Betul. Makanya saya kemarin tu bang, saya di binaan saya di Majlis Taklim tu, saya ngadakan lomba apalah bang. Lomba pesan berantai. Pesan berantai kan. Jadi kita tampilkan kalimat apa nih kan, kalimat itu kita udah siapkan tuh pesan perantai itu hanya 5 kata,
0: enggak
1: tahu banyak. Jadi tadi karena salah pendengaran kan. Nah setelah itu barulah saya kasih pemahaman atau pendidikan. Nah ini contoh ya bu ya, gitu. Jadi kita tidak semudah itu mendengar omongan-omongan orang gitu kan. Jadi mau hati-hati kita cermati dengar-dengar orang-orang, jangan sampai ketika dengar orang kita nyampaikan orang lain lagi. Akhirnya itu menimbulkan pertengkaran,
0: betul,
1: permusuhan. Nah seperti itu.
0: Dan masing-masing ini merasa benar nih.
1: Aku
0: dengar begini.
1: Makanya situ saya tuh ngambil hikmahnya tuh. Setelah saya ngadakan lomba itu tuh, saya ini hikmahnya ya. Gitu. Jangan sampailah kita gitu. Lebih baik kita tuh diam gitu kan. Daripada nanti salah omongan gitu.
0: Ini sedap nih Bu Abang. Kalau ngada-ngada begini saya pun suka nih. Bu Abang pun kalau nak gabung lewat telepon boleh, sila di telepon WhatsApp pun boleh di 0811570093. Ini saya buka nih. Tadi mohon maaf nih tak kita angkat nih yang telepon nih. Gitulah yang namanya ngandel tu. Kadang apa pun lupa ya. Bini yang kau beli garam pun lupa.
1: Iya bang.
0: Oh balik tak balik. Bini yang dah blatter lah. Suruh beli garam itu. Rupa tak balik-balik. Mengandir.
1: Alamak.
0: Sama ini juga nih Mik. Umi ni kan saya rasa okey, ada yang mau. Ini pun nampak je. Kita cuba angkat dulu. Ada siapa? Halo siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngander.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngander kita bu, pagi-pagi ini.
2: Iya. Siapa kawan mengibeng ni?
0: Kita bersama Umi Eni. Di mana Umi Eni ni penyuluh agama kita.
2: Tak siapa anak ni? Apa mak itu?
0: Penyuluh
2: ni.
1: Kenalan kita bu. Siapa tahu kita dah lama kenal. Tinggal di mana ibu tu?
2: Saya tinggal di
1: kubu
2: saya.
1: Masa Allah di kubu ke bu? Kubu kan bukan kubu raya ya. Kalau di kubu tu bu, saya dulu tu bu sering sana bu ikut suami tugas di sana.
0: Olak kubu beliau.
1: Di kubu olak kubu ya. Suami saya dulu di sana bu jadi biasa saya ke kubu. Suka saya kau dah main ke kubu tu bu. Ya Allah, orang-orangnya ramah semua. Baik-baik. Termasuk ibu lah ni.
2: Banyak telur ayam.
1: Betul kata ibu, banyak telur ayam, banyak gula merah, banyak minyak kelapa. Ya, jagung. Biasa kau saya balik dari sana tu bu. Ada ya dibekalkan orang-orang sana tu bu. Suka. Sampai sekarang lah ni saya ni kadang ditelepon suruh main ke sana.
2: Iyalah
1: insyaallah.
0: Ada yang nak ditanyakan ni?
2: Ada yang nak ditanya.
0: Ada yang mau tanya kan?
2: Mengenai apa tu, ada domba ke? Ada domba?
0: Bukan masalah ada domba. Apa yang mau ditanyakan ni dengan Umi kita ni? Ada tak kira-kira?
2: Kita ni kan suka apa semenjak ya ada HP ni.
1: Betul kata ibu.
2: Kelah berkawan-kawan gitu kan. Berkawan-kawan tu jadi kita ni sebagai dianggapnya kita ni untuk kita bergurau-gurau tu dianggapnya benaran gitu. Jadi dia adu-adu dombanya manjang ni jadi gitu.
0: Adu domba.
2: Jadi macam mana itu tuh?
0: Cara nak menyelesaikan ini.
2: Jadi kadang-kadang kan orang ni kan benar kata Bang Ibing itu kalau berkirim duit tu kubrang, kalau kirim umumnya lebih. Jadi kalau

0: orang tuh memang banyak nak ambil untung gitu kan. Kalau namakan gibah-gibah nih. Ah itulah. Ah betul lah tu Manjang tu, itu lah Manjang Manjang tadi tu.
1: Ah itu ya tu Manjang.
0: Ah, jadi tu yang tanya lah. Jadi macam mana kalau orang suka nak ngadu domba tu?
1: Okay lah,
0: kalau Manjang ni memang ada, kalau ngadu domba tu ada setannya, setan maksud namanya. Jadi memang kalau memang gitu tu kerja setan memang kalau orang
1: ngadu domba tu.
0: Jadi macam mana kalau ibu tanggapan ibu
1: Manjang? Okay. Ah,
0: itu Manjang tanya kan saya.
1: Siap, ya. Makasih Manjang.
2: Makasih Manjang.
0: Dan juga.
1: Yo.
2: Sehat selalu ya Manjang.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu Manjang.
1: Jadi Manjang ni mungkin jadi korban adu domba nampak ni. Macam mana caranya sebagai orang yang mengalami hal ini nih? Macam mana seharusnya nih mungkin
2: ya,
1: seharusnya, nih.
2: Betul Bang anak Manjang ya zaman sekarang nih. HP tadi kan melalui HP. HP nih kan teknologi sekarang nih bisa membawa kepada kebaikan, bisa juga membawa kepada keburukan.
1: Betul.
2: Bisa kita dapat pahala dari menggunakan HP, bisa pula dapat dosa dari HP kan. Jadi kalau ada suatu hal ya permasalahan atau apa tuh anu ya Manjang ya, kita pun tidak enggak boleh ikut-ikutan tadi itu kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu permasalahannya nih, ya kan? Nah, jadi kita menggunakan HP ini harus kita saring dulu. Saring baru kita share. Kalau sekiranya itu belum tentu baik, belum tentu betul, belum tentu benar, janganlah kita nak ikut-ikutan nge-share ke mana-mana. Nah, itu bahaya.
1: Kalaupun ada dengar ada orang kata ngomong begini, tanyakan benar atau tidak.
2: Benar atau tidak? Jangan kita mudah percaya gitu kan. Nah, kalau kita tak mampu seperti itu, udahlah kita diam ya. Kita tahan ya dulu. Jangan kita nak ikut-ikutan, bahaya gitu kan. Nanti kalau kita tidak tahu kebenarannya, kita sampaikan ke orang lain, nah akhirnya jadi fitnah.
1: Betul.
2: Jadilah tadi adu domba tadi itu kan, dia ngadu ke sini begini begini gitu kan, ngadu. Kita jangan ikut-ikutan Manjang. Rasanya ngeri. Jadi lebih baiklah kita cari hal-hal yang bermanfaat lah. Kalau sekiranya HP itu atau bisa membawa kita pada hal-hal yang buruk tadi itu, yang ngadu domba. Nah, salah satunya itu tadi caranya kita ya. Kita cari kebenarannya dulu ya. Malumlah sekarang ini kan banyak pula berita-berita hoax tuh Bang Be.
1: Betul.
2: Itu kan ngadu domba gak kan? Yang benar.
1: Apa kan lagi gini nih? Tahu nak kau betul dia kan. Kata si anak tu kau ni gini. Sebaiknya kau bisa semuka kan dulu.
2: Jangan dulu. Jadi yang semudah itu kita terima, kita percaya dan kita share ke orang-orang, kita sebarkan. Kita sebar ke orang-orang itu bahaya itu.
1: Bahaya.
2: Nah, agama pun melarang itu adu domba itu, dosanya luar biasa gitu kan. Nah, jadi HP ini walaupun dia tak ada apa kata orang, tak ada berbicara, tapi tangan kita nih pun mau hati-hati. Kita ngesir kayak begini berita-berita orang ini, bisa gak tangan kita nih?
1: Gak jari, gak sebutik jari ini ya nak?
2: Nah, jadi kak ano manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya gitu kan. HP ini untuk kebaikan kita, untuk nambah amal ibadah kita gitu kan. Kita baca, kita pelajari hal-hal yang baik, pelajaran-pelajaran agama atau nasihat-nasihat agama lah itu. Itulah Manjang, kita hindarkan, jangan kita ikut-ikutan.
1: Nah, kemudian nih, ini kan di masyarakat kita nih kan beragam nih kan. Kalau dari sisi usia, nah, macam mana nih menghadapi anak muda?
2: Betul.
1: Ada yang mungkin baru menikah, sama yang udah senior nih.
2: Betul.
1: Dah beranak cucu misalnya.
2: Betul kata Bang Beng. Nah, masalah ini kan macam-macam nih kan, Bang. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang tua, dewasa, nah itu utamakan kesopanan,
1: kesantunan,
2: rasa hormat kita. Bagaimanapun itu lebih jauh di atas
1: kita,
2: umur kita, orang tua kita kan. Gimana-gimana kalaupun dia kadang melakukan kesalahan, pandai-pandailah kita cara kita berdiskusi, berkomunikasi dengan dia dengan cara santun, dengan kita menghormati dia dulu lah. Siapapun orangnya tuh Bang Beng, mesti pengen dihormati.
1: Betul.
2: Bang, jangan sampai kita merendahkan, mengejek atau apa gitu kan Bang. Walaupun kadang orang-orang tua mungkin yang mungkin pemahaman ilmunya kurang gitu kan. Nah, jadi tinggal komunikasi ya Bang Beng. Tapi ketika kita berhadapan dengan anak-anak muda, kita pakai bahasa mereka. Bahasa gaul yang mereka tuh apa sih sukanya, senangnya gitu kan. Nah, sambillah kita selipi dengan ajakan kebaikan, nasihat kebaikan, tapi kita gunakan bahasa mereka.
1: Betul.
2: Bahasa gaul. Nah seperti itu, jadi enak, mereka pun bisa nerima kita ketika kita ajak diskusi, komunikasi gitu kan, dialog gitu kan. Nah mereka pun suka karena kita tahu nih, oh seperti ini nih anak nih caranya di mereka tuh.
1: Sama ini kan Mi, saya ingat dulu waktu masih umur berapa lah gitu kan, tapi kita kadang masih ingat dengan hal-hal apa yang orang sampaikan. Kadang kita nemu ada orang yang ngomong kita pun tak faham. Maksudnya artinya dia tidak menyesuaikan dengan kadar ilmu kita, yeah, ni, kadar betul, pengetahuan betul kita ni. Dia dengan bahasa-bahasa yang tinggi tadi ni, maksud dia mungkin baik tadi ni kan. Cuma kan tidak menyesuaikan dengan seperti lawan bicaranya
2: gimana nih. Ya memang. Ya itu tadi itu, kalaupun kita tidak ngerti bahasa apa yang disampaikan oleh dia, misalkan kayak masyarakat yang menyampaikan begini banyak lebar. Ya udahlah, kita cukup dengarkan gitu kan. Kita cukup dengarkan, kita nyimak ya, kita hormati gitu kan. Karena kalaupun kita apa kata orang, kita bantah, kayak gitu tuh kan, mereka kadang-kadang juga enggak terima juga gitu kan, enggak suka juga. Tinggal kita dengarkan dulu gitu kan. Nanti kalau dia berikan kesempatan sama kita, jadi apa yang ku sampaikan tadi kok ngerti enggak? Misalkan gitu kan. Apa ya, Bang? Gitu kan misalkan. Apa ya, Pak? Ya gini-gini, kemudian Bapak gini. Oh iya, bagus lah, Pak, gini-gini. Mungkin gitu. Barulah kalau memang dia minta pendapat kita, nah, pelan-pelan lah kita nyampaikan. Saya tadi itu tak ngerti, Pak, apa yang Bapak sampaikan. Cuman begini-gini, Pak, kalau pemahaman saya begini, kita pun harus sampaikan ya, kan?
1: Jadi menurut saya intinya itu apapun masalahnya, apapun seperti apapun kondisinya, komunikasi berembuk, enggak
2: komunikasi bermusyawarah, berembuk kata orang. Ala Bang, kalau kita punya masalah, enggak usah kan jauh-jauh lah ya Bang ya, kita sama anak, sama suami, sama istri, sama kawan, apalagi sama masyarakat lah ya. Kalau enggak ada komunikasi, kita enggak tahu nih.
1: Ujung saling curiga, enggak?
2: Betul, saling diam, saling curiga, saling merasa diri paling betul, paling benar, paling baik. Tapi kalau ada komunikasi, enak. Kita tahu nih jalannya. Oh, apa yang tadi keliru sama kita, kita nih, ternyata kita nih salah. Tapi karena kita enggak diselesaikan dengan komunikasi, bagaimana ya? Jadi enggak tahulah kesalahan kita kan.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita ada komunikasi, bermusyawarah, begini jadi yang tak baik tadi itu kita baikkan, kita luruskan. Kita pun kalau kita enggak dikasih tahu, mungkin kita pun enggak tahu enggak kan, tahu kan salahnya kita. Jadi segala sesuatunya komunikasi.
1: Duduk lo, ngopi lo, ada roti kap celup-celup lo. Ay, kan sedap.
2: Komunikasi yang bagus pun dukung gak dengan suasana Bang.
1: Suasana.
2: Kalau suasananya enak, nyaman, komunikasi itu nyambung.
1: Tapi
2: kalau komunikasi suasananya yang tak enak, misalkan panas, ini segala apa paling saling itu, jadi tak nyambung lah nanti komunikasi kita tuh kan. Apa yang mau kita tujuan
1: masuk kita. Gitu. Okay lah Nimi. Ini kalau menganda tak terasa waktu kita tinggal semenit lagi nih. Apa nih mungkin yang bisa kita tarik dari ngandar kita hari ini nih, yang mau kita sampaikan untuk masyarakat kita, Umi sebagai penjuru agama masyarakat, silakan Mi.
2: Tadi sesuai dengan tema kita pada pagi ini kan Bang Ben ya, bahwa peran penjuru agama sebagai sahabat masyarakat. Iya, jadi pesan saya ada dua nih Bang.
1: Betul.
2: Satu untuk masyarakat. Jadi masyarakat, kami berharap kami sebagai penyuluh agama ini adalah pintu ya. Pintu kami ini selalu terbuka untuk masyarakat. Ya. Jadi jangan ragu ya, masyarakat ini menjadikan kami penyuluh agama ini sebagai tempat berdiskusi. Tempat berdiskusi, tempat bertukar pikiran. Nah, kami ada untuk semua masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sesama rekan penyuluh nih. Nah, jadi mari kita para penyuluh jadikan senyum, empati, dan keikhlasan sebagai modal utama kita ya. Jadilah kita sebagai mata air yang menyejukkan dimanapun kita berada.
1: Baik, makasih Umi. Jadi memang luar biasa ya kita ngomong dengan penyuluh tumbuh. Bang Umi ini dari wajah pun seteduh gitu, sejuk. Nengok dari belum Umi ngomong, nengok wajah ya tuh udah berikan teduh di hati gitu. Nah, jadi saya rasa memang luar biasa kalau untuk jadi penyuluh nih, memang enggak bisa sembarangan orang.
2: Aduh ya abang nih.
1: Lalu datang mak saya macam ya pada jadi penyuluh masyarakat. Dari nak jadi penyuluh lalu kena suluh. Okeylah. Jadi makasih kali ini udah sempat datang sini, mudah-mudahan besok lusa lain waktu kita bisa berjumpa lagi sini, duduk lagi mengandir di berempat nih.
2: Yang jelas ngandir kita bermanfaat.
1: Betul bang, lah, paling tak ada lah ada hal yang bisa kita ambil pelajarannya.
2: Hikmahnya ya bang ya.
1: Ada hikmahnya dan membekaslah di hati kita semuanya. Dan dampak baiknya ke masyarakat kita. Baiklah, Mbak Abang, kita pun akhiri kebersamaan kita untuk ngandel moderasi beragama di pagi hari ini. Kita udah sampai di sini. Makasih tadi juga ada Mak Njang Siti udah menyempatkan untuk ikut bergabung bersama kita. Kita tadi ini bersama Ibu Hajah Eni Kurniati, SAG MPD. MPD, amin. Jadi bersama pengurus IPARI wilayah Kalimantan Barat. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Makasih Belonggo untuk semuanya. Mbak Abang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Niatnya untuk masyarakat.
6: Iya, masyarakat untuk kita, gitu kan? Nanti insya Allah kita bisa mengamalkan apa kita.
5: Amin, ya Rabbal Alamin.
7: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Alamak, Eja, Oja, ya Allah, Mak, Eja.
2: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
1: Kau lihat jana, kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
2: Allah, Mak, lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, Mak, di tepi.
1: Itulah kau tu. Cuba kalau Mak tak kedapuk. Terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Selap aku dah jahit.
3: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan. Api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Mbok Abang, di sini Jak ya. 94,3 MHz.

0: merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa, di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya pada tahun 1928, menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30 kali 30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda, bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak dicanangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11 lewat 35 menit 57 detik. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
0: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik. Terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang gak sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
0: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

0: Kepala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang Ketua TPP PKK Kota Pontianak Yanita Arbiastuti bersama kader PKK dan Karang Taruna membagikan masker kepada masyarakat. Khususnya pengendara sepeda motor di Bundaran Degulis Untan Rabu 19 Agustus 2026 sore. Pembagian masker dilakukan sebagai upaya membantu warga menjaga kesehatan di tengah kondisi asap yang masih menyelimuti Kota Pontianak. Yanita mengatakan kondisi udara Pontianak saat ini perlu menjadi perhatian bersama. Meski berdasarkan pemantauan situs ISPUNET Kementerian Lingkungan Hidup, kualitas udara Pontianak berada pada kategori sedang, masyarakat tetap diminta waspada karena paparan asap masih terasa, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. ISPUNET menyajikan data ISPU secara real-time dari stasiun EKMS terdekat dan menampilkan parameter. Menurut Yanita, pembagian masker ini menjadi bentuk kepedulian sederhana tetapi penting. Ia berharap masyarakat semakin sadar untuk melindungi diri, terlebih cuaca masih tidak menentu dan asap masih cukup terasa di beberapa waktu. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu jual tu ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. Insya Allah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Selamat siang, Mbok Abang. Berjumpa lagi bersama Mbok Yo di ruang dengarnya Mbok Abang. Siang hari ini 20 Agustus 2026. Maka tanggal 20 dah Mbok Abang ya. Dan dekat-dekat akhir bulan ini, tanggal-tanggal kering Mbok Abang ya. Kering dahaga. Nah Mbok Abang, saya Mbok Yo akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Dan tentu kalau rangkaian acara hari ini dari jam 11 sampai jam 12 ada Teras UMKM. Jam 12 sampai jam 1 nanti kita berbagi informasi musik juga. Kemudian dari jam 1 sampai jam 2 ada Suara Budaya Nusantara. Jam 2 sampai jam 3 ada Begaya. Dan jam 3 nanti sampai jam 5 kita ketemu di Pro Dangdut ya Mbok Abang. Jadi siapkan memang lagu-lagu dangdut yang udah mau Mbok Abang request dari sekarang, dicatat memang biar gak lupa.

Kemudian untuk azan zuhur nanti kita akan kumandangkan pada pukul 11:50 dan juga azan asar pada pukul 15:07 waktu Indonesia Barat. Jadi Bu Abang jangan kemana-mana, selama rangkaian acara ini berlangsung tetap duduk diam di situ, dengarkan saya, tak usah kerja. Janganlah, sambil kerja boleh, sambil dengarkan lagu-lagu, sambil dengarkan informasi-informasi yang mau saya bagikan pada siang hari ini. Ya, nak kita bahas Bu Abang, kalau di jam 11:05 tandanya kita masuk dalam program Teras UMKM. Ada yang nak kita bahas Bu Abang, yaitu usaha perhiasan, atau bahasa kerennya tuh jewelry. Nggak tuh begulung, nggak tuh lidah. Jewelry, Bu Abang ya. Ini adalah pelopor cincin custom pertama di Kalimantan Barat. Nah, seperti apa Bu Abang informasinya? Nanti kita bahas bersama-sama.

Masih bersama Mbok Iyo, kita lanjutkan di teras UMKM siang hari ini. Yang baru bergabung, selamat siang, selamat bergabung. Kita bahas tentang UB Jewelry, pelopor cincin custom pertama di Kalimantan Barat. Nah, di sektor usaha perhiasan di Kalimantan Barat kini mengalami perkembangan dengan hadirnya toko perhiasan lokal yang memfokuskan layanan custom. Kehadiran usaha ini memberikan variasi pilihan baru bagi masyarakat lokal di tengah dominasi model perhiasan konvensional yang sudah ada saat ini. Nah, kalau custom nih Bu Abang, kita bisa request modelnya seperti apa, maunya macam mana gitu, model-modelnya. Bisa kita minta tuh, misalnya minta pesan cincin bentuknya lop-lop, bentuknya hati, bentuknya bentuk rumput, bentuk bunga, boleh ya itu nih Mbok Abang. Nah, hal tersebut ya Mbok Abang disampaikan oleh Sepriani Paula selaku owner UB Jewelry ya. Nah, menurutnya ide untuk menghadirkan layanan custom ini berawal dari banyaknya calon pasangan pengantin yang menginginkan perhiasan yang lebih bermakna, tadak pasaran, dan desain yang benar-benar personal. Nah, ia menyatakan layanan tersebut memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk merancang perhiasan sesuai keinginan mereka, Bu Abang. Mulai dari pembuatan sketsa desain hingga pemilihan material. Selain itu, pelanggan pun dapat menentukan detail ukiran secara spesifik dan presisi. Tidak seperti toko perhiasan lainnya atau yang konvensional yang hanya menawarkan model siap pakai.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Masih bersama Mbok Yu di teras UMKM Mbok Abang ya. Masih yang kita bahas adalah UB Jewelry, pelopor cincin custom pertama di Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang, Sepriani Paula menambahkan, melalui layanan custom, pelanggan diberikan kebebasan penuh untuk menentukan karakter desain perhiasan sesuai keinginan, mengingat pengerjaannya dilakukan secara handmade. Jadi, UB Jewelry menekankan pentingnya nilai seni, transparansi, serta ketelitian tinggi dalam setiap tahapan pembuatan.

Nah, menurut Sepriani Paula sendiri, mereka membantu pelanggan mengubah sebuah ide menjadi karya yang dapat dikenakan, disimpan maupun dikenang. Dari sebuah cerita menjadi sebuah karya, lalu dari sebuah desain menjadi sebuah karya juga, Mbak Abang. Wow, menarik. Jadi kalau ngomong-ngomong memang perhiasan, Mbak Abang, apalagi untuk saat-saat penting gitu ya, event-event penting kayak pernikahan, tunangan dan lain sebagainya, kadang kan kita tuh ada yang punya desain sendiri atau keinginan sendiri, maunya modelnya kayak gini ah, modelnya kayak gini ah, nanti atau diukir ada nama ataupun mau bentuknya atau ada ditambah dengan permata-permata yang seperti apa, itu kadang tuh ada di pikiran kita, cuman susah untuk mendapatkannya kadang, karena itulah dia, kalau toko-toko emas atau toko-toko perhiasan yang konvensional atau pada umumnya yang udah jadi, itulah dia paling yang bisa diubah kadang tuh ukuran kan, Bu Abang. Nanti maunya model ini tapi ukurannya enggak ada. Ah, mau tak mau nanti dibuatkan. Tapi ya sesuai yang udah ada referensi dari toko perhiasannya. Biasa tuh kayak gitu, Bu Abang.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Bu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Masih bersama Bu Yo di teras UMKM, kita lanjutkan Bu Abang ya tentang UB Jewelry, pelopor cincin custom pertama di Kalimantan Barat. Nah, sebelum diserahkan kepada pemesan, setiap produk terlebih dahulu melewati tahap pemeriksaan kualitas secara menyeluruh untuk memastikan hasil akhir sesuai dengan desain yang telah disepakati. Nah, menurut Sepriani sendiri, setiap cincin yang dibuat bukan sekedar perhiasan, tetapi pun memiliki nilai seni dan cerita yang melekat. Nah, Bu Abang yang baru bergabung bersama saya nih, apa cerita Mbok Yo? Jadi kita bahas tentang perhiasan yang bisa di custom atau bisa kita sesuaikan keinginan kita Mbok Abang ya. Mau cincinnya model apa, kalung model apa, gelang segala macam yang sesuaikan dengan apa yang udah ada di otak kita, pikiran kita, kita jadikan gitu Mbok Abang ya. Semua cincin tidak hanya soal tentang perhiasan, tetapi juga tentang nilai seni dan perjalanan kisah mereka. Nah, pelanggan dapat berdiskusi baik itu bentuk, model, ukuran, material yang sesuai budget mereka sendiri. Lalu kadar material, warna finishing, ukiran hingga batu atau permatenya gitu Mbok Abang. Jadi semuanya udah mencakup. Mbok Abang mau materialnya apa? Mau pakai emas putih, emas merah, mau bercampur ke dengan emas merah, emas kuning maksudnya, atau mau bercampur dengan titanium, atau bercampur dengan ini itu boleh Mbok Abang. Jadi ada di UB Jewelry ini gitu. Jadi kita gak usah bingung-bingung lagi. Misalnya kita ke toko emas yang biasa, tapi kok modelnya saya kurang suka ya. Nah, inilah dia Mbok Abang ya, kita bisa di UB Jewelry ini meminta sesuai dengan keinginan kita. Baiklah, itu dah Mbok Abang ya. Teras UMKM kita siang hari ini, semoga ada referensi, siapa tahu Bu Abang ada keinginan beli perhiasan-perhiasan gitu ya. Nah, bolehlah cari di media sosialnya UB Jewelry ini supaya bisa pesan sesuai keinginannya Bu Abang. Dan sesaat lagi Bu Abang kita akan kumandangkan bersama azan zuhur pada pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya.
1: Tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswa atau yang lebih dikenal kain

yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswah berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswah terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswah, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswah Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswah pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswah Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswah dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswah berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswah berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswah menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, ajang Bintang Radio Indonesia 2026 kembali memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan bakat terbaik di bidang tarik suara. Dalam pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026, peserta kategori putri dan putra dapat memilih lagu-lagu yang telah ditentukan sebagai materi penampilan. Masing-masing kategori memiliki 10 lagu pilihan dengan karakter dan warna musik yang beragam. Lagu pilihan kategori pop putri, bagi peserta kategori putri ada 10 lagu yang dapat dipilih. Bu Abang, ada Susah Lupakanmu, Cinta Sia-Sia, Risau Bila, Sedia Aku Sebelum Hujat, Ku Ingin, Teganya Kau, Rayu, Aku Bukan Untukmu, Bawa Dia Kembali. Kemudian ada lagu pilihan kategori pop putra, Seharusnya Aku, Lelah Hati, Teh Hijau, Sesi Potret, Alama, Terakhir Kali, Lestari Merdu, Firasat, Kau dan Terbaik. Nah, pilihan lagu kategori putra juga menawarkan beragam warna musik dan karakter vokal. Peserta dapat menyesuaikan pilihan lagu dengan kemampuan, karakter suara, serta gaya bernyanyi masing-masing. Bagi calon peserta, mengenali karakter lagu sebelum audisi menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan. Peserta dapat mempelajari melodi, lirik, teknik vokal hingga penghayatan agar mampu memberikan penampilan terbaik. Bintang Radio Indonesia 2026 diharapkan menjadi wadah bagi talenta-talenta muda Indonesia untuk berkembang sekaligus memperkenalkan kemampuan mereka kepada masyarakat luas. Jadi, sudah menentukan lagu pilihanmu untuk Bintang Radio Indonesia 2026? Ah, silam Bu Abang ya. Untuk mendaftar apabila punya anak-anak yang sudah siap usianya ikut Bintang Radio 2026. Nah, itu dia informasinya Bu Abang. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Untuk informasi lengkapnya juga bisa langsung Bu Abang kunjungi rri.co.id.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah Rasila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Bos.
5: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
0: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Abu Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ya.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

0: Dạ con dạy vớ đã xinh sáng á.
1: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Mana pak? Hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Mak, Pak, kenapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Babang Bupati Sujiwo menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak dan masa depan anak-anak di Kabupaten Kuburaya. Hal itu disampaikannya seusai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada Kamis 20 Agustus 2026. Sujiwo mengatakan anak-anak merupakan generasi penerus sekaligus harapan dan masa depan bangsa. Karena itu, aspirasi yang disampaikan anak-anak dalam momentum tersebut tidak cukup hanya didengar, tetapi harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret. Ia mengatakan dirinya akan meminta sekretaris daerah bersama OPD terkait untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut. Sujiwo pun mendorong agar anak-anak diberikan lebih banyak ruang untuk mengembangkan bakat dan keberanian, termasuk dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah. Menurutnya, kemampuan anak tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik, mentalitas, keberanian, disiplin, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab pun menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masa depan mereka. Selain mendengarkan aspirasi, Sujiwo pun memberikan perhatian terhadap pengembangan bakat dan keberanian anak-anak. Ia menilai anak perlu mendapatkan ruang yang cukup untuk tampil, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan mereka di berbagai bidang. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi, Bu Abang, kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara. Jadi, jangan kemana-mana.
2: Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan tradisi makan bersama entu digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan pangan masyarakat. Warga dari 5 dusun membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama tanpa membedakan latar belakang, termasuk pejabat, warga, dan santri. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, ya gak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus ya.
2: Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul. Kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem sejuk. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM. Benar.
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadirkah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu.
2: Beliau itu on time,
1: always. Oh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya, yang udah dikreasikan baju adat. Benar. Kreasi kata orang, baju adat inovasi. Betul. Lah. Nah, tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova. Cantiknya Bu Dokter Nova. Ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya. Oke silakan.
3: Sering balik kok. Juga ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya, oke.
3: Kalau di Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balki silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini sampai sarana sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong
1: kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa gercep, gitu.
2: Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya aturan ini?
3: Pertama, saya terima kasih ya, udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya. Bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh. Masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang.
2: Yeah.
3: Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah. Mm-hmm. Atau disesuaikan lah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
2: ya.
3: Disesuaikan dengan strata. Ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya, jadi kalau kita di adat Kail itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
3: Ada yang namanya Pitung Pole, mm-hmm. itu untuk keturunan raja. Kemudian iya. ada yang namanya lebih tinggi Sanja Sio,
2: iya.
3: itu memang betul-betul namanya Dintina. Terus ada yang namanya Limam Pole, mm-hmm. buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di Limam Pole.
2: Iya,
3: nah, gitu ya. Yang pakem yang pada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara Pitung Pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
2: Oke. Okay.
3: Artinya mulai tuju, apa yang dimaksud dengan tuju itu mulai dari setelah kita dilamar, mm-hmm. Beberapa prosesi, saya karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya.
2: Yeah.
3: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya.
2: Yeah.
3: Bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, apa ya ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya. Itu namanya nibici dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka? Ada nangka berapa? Ada mm-hmm. yang nangka ada tiga. Tapi itu yang namanya yeah. masih nibici.
2: Pantun
3: sudah
2: ya.
3: Ada kesepakatan kelihatan ada pun masuk kita pada prosesi yang namanya nibutan.
2: Oke.
3: Okay. Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang,
2: mm-hmm.
3: kalau kita diterima sirip pinang kita diterima,
2: yeah.
3: kalau umpamanya belum ya sirip pinang kita dikembalikan.
2: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi, apalagi atau perkawinan antar strata itu mm-hmm. Terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
2: Yeah.
3: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi Pitung Pole itu,
2: yeah.
3: semua serba tuju, gerbau tuju. Piring dulang tuju, kain putih tuju, jadi itu semua serba tuju yang harus dibawa dan
2: hantarannya itu,
3: hantarannya, tai ganja tuju, nah itu sih harus seperti itu pakemnya, harus seperti
2: okay.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan pun pakemnya itu ada, prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan.
2: Mm-hmm.
3: Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk.
3: Dianggap sial yang
2: okay.
3: ada bulu di dalam tubuhnya.
2: Yeah.
3: Kemudian baru dia malam pacar. Setelah malam pacar baru pernikahan. Dan kemudian ada lagi prosesi yang itu. Kalau kita ada itu kemudian sesudah itu ada lagi namanya duduk pada.
2: Yeah.
3: Kalau dulu nggak ada resepsi.
2: Mm-hmm. Oh, gitu
3: duduk
2: ya?
3: duduk pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu.
2: Mm-hmm.
3: Pada saat dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya,
2: mm-hmm.
3: dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak duduk pada.
2: Oh gitu.
3: Begitu. Nah baru besoknya kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili,
2: yeah.
3: artinya sudah kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya itu mereka tidak boleh langsung tidur, harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh begitu ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan.
2: Iya.
3: Laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu.
2: Mm-hmm.
3: Nah baru orang tua itu harus keluar.
2: Yeah.
3: Nah, ya itulah prosesinya dan
2: prosesinya.
3: Setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Oke.
3: Okay. Lagi mengeluarkan lagi mungkin apa? Nah, itu sudah banyak sama mungkin sama ya dengan Jawa ya.
2: Mm-hmm.
3: Pulau Jawa juga dimandikan dengan 7 kembang itu.
2: Yeah.
3: Dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya dan pada serata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
2: Baik. Nah, kalau bicara soal tadi ya begitu panjang ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern, yeah, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu, yeah, prosesinya atau seperti, yeah, apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya.
2: Okay.
3: Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 mm-hmm. hari. Jadi mm-hmm. kalau kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika,
2: Madika ya,
3: masih melaksanakan.
2: Okay.
3: Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur.
2: Yeah.
3: Kepada Allah kita mohon ridhonya.
2: Yeah.
3: Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar,
2: mm-hmm.
3: maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga, makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat.
2: Ya.
3: Itu harus dilakukan.
2: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya.
3: Iya.
2: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa ibu dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit bu?
3: Iya. Ini kejadiannya, Mpo, ini kejadiannya di Jakarta, Mpo.
2: Iya.
1: Oh
2: iya.
1: Ya. Gimana kejadian bu dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta, kita di di Andara nikahnya, tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar.
2: Okay.
3: Malam no kolon tigi, jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofis-filosofi yang ada diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu, pada zaman peradaban sebelum kita ini, masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama, ridhonya itu Allah itu adalah dinikah.
2: Ya.
3: Tapi secara adat, yang tertinggi karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati, atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Iya, begitu ya.
3: Ya.
2: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, kolon tiga ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya, ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya, kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Ya, merah loh.
3: Merah. Warnanya. Minyak, jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Ya.
3: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Yeah.
3: Untuk dia di leher lah ya.
2: Yeah.
3: Kemudian minyak itu untuk jadi di dia dicolok, kalau orang-orang sini bilang dia diminyakin kepalanya. Yeah. Itu.
2: Okay.
3: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang istirahat orang meninggal kan dipakai itu kan.
2: Yeah.
3: Terus ada parfum. Mm-hmm. Itu buat terus kain putih itu menggambarkan untuk bungkus jasad itu.
2: Iya.
3: Nah, kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
2: Oke.
3: Okay. Sebegitunya arti daripada kolon tinggi itu, malam pacar.
2: Yang bisa jadi itu jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
2: Seperti
3: kan,
2: apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke. Okay. Iya, bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Iya.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah, kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serap, sudah punya pacar.
2: Iya.
3: Perempuan juga begitu. Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
2: Yeah.
3: Nah, ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah, saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Oh ya. Gitu ya.
3: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
2: Iya.
3: Nah, itu kita dari setelah mereka mau pulang, mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar. Pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Iya.
3: Nah, pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya. Gitu ya.
3: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh itu ya.
3: Iya, sejauh itu.
2: Luar biasa.
3: Mau ingkar apa?
2: Okay.
3: Ada sarungku yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
2: Iya.
3: Kalau sekarang kan kita sudah enak. Ah, ini saksinya. Ya, ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
2: Iya.
3: Nah, tapi dia kan sarung. Itu kan dan disaksikan semua orang. Dia datang bawa pakai sarung merah, turun pakai sarung kuning. Lah itu kan pasti ada ini, ada bukti.
2: Iya. Jadi sudah dinotis begitu.
3: Iya. Wah. Iya.
2: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya ya. Yaitu akad nikah itu
3: ya,
2: di besoknya ya.
3: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Ya.
3: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda.
2: Oke.
3: Okay. Ya, dia naik kuda. Kemudian proses yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk ya kata-kata kesepakatan bahwa injakan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko, daun yang sangat kokoh. Kemudian ada yang namanya keparang. Sebagai seorang laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh, saya dulu kita bicara
2: jadi suami ya, cari nafkah dan sebagainya.
3: Dan ada lagi satu daun bulu yang buahnya itu banyak, ya itu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang penerima itu, bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
3: Iya.
2: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh, gitu.
3: Satu namanya Unte Tandu.
2: Oke. Okay.
3: Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepaham jadi baju Patima.
2: Mm-hmm.
3: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Mora. Nah, yang baju kalau baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah baju sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: Sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar laki-laki yang siap untuk
2: gitu ya?
3: Kita menjawab.
2: Oke.
3: Itulah yang coba. Dan warna saya juga harus
2: warna
3: kaum satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Nah, Madika kuning. Berarti keturunan bangsawan.
3: Raja ya.
2: Raja
3: Madika. Beda bangsawan beda.
2: Oke, okay, berarti keturunan raja ya. Seperti yang ada di gambar ya.
3: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa, yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini tuh namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol, itu pakemnya loh.
2: Nggak
3: boleh. Kemudian dengan perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roe, panjang sekali karena makanya Taroe karena panjang. Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno, kita pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya goko, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut
3: di lengan
2: ya.
3: Jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya vinti.
2: Iya, kayak orang India ya.
3: Kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
2: Sulepe ada ban pinggang. Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya.
3: Iya.
2: Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya
2: kain atau
3: ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke.
3: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
3: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali tuh, ada di kalau perempuan itu ada yang dipoto itu tuh sebesar itu.
2: Iya.
3: Ya. Pakem ya, kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu?
3: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kawin. Kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu, tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
2: gitu
3: akan sembarang dipinjamkan.
2: Oke.
3: Jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu. Boleh, kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu pelestarian. Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang. Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini, tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar. Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu loh.
2: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya, aturannya
3: itu. Okay.
2: Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya. Pemilihannya warna kuning yang wah, sangat luar biasa.
3: Ya, sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
2: Begitu ya.
3: Baju merah itu turunlah sedikit di
2: Bangsawan.
3: Ya, di bawah itu. Kalau Bangsawan itu warnanya hijau.
1: Halo.
3: Antara.
1: Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
2: Oke. Tolong tenisi juga kerja.
1: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Okay, nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita, kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
2: Baik.
1: Untuk RS
2: atau di 045451421621.
1: Boleh diulang lagi?
2: 08114560375 atau di 04514216211.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 02135045510 atau di 02134407998. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 08121124928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik. Jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat di langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, hello.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok.
4: Tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kabar Kis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaem-blaem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Tadipun.
2: Yapun.
4: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal,
5: salam
4: ya,
5: kenal ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Nah, ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu. Nah, baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar. Apa sih tadi
3: pacar ya? Iya, malam pacar ya.
5: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan? Apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Okay,
4: terima
3: bye.
4: Kasih Kak Balki.

0: Oke. Okay, okay. Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, itu best.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
1: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semuanya, oh dari ya, nah yang cantik semuanya di Palu ya, ada. Dengan Cigu Ria, Ratu juga selamat siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
0: Terima kasih.
1: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu itu ya, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus apakah apa namanya pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah aksesorisnya ada alas kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Seperti ya seperti apa dengan cara kubah pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah, terus agak longgar apa sempat kipas badan, coba itu saja tanggapan mohon Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cigu Ria dari Jakarta. Sudah bisa ditangkap ya Bu Dokter ya pertanyaannya ya.
3: Iya.
0: Bisa
3: iya.
0: Ditangkap. Oke silakan Bu Dokter.
3: Iya ya. Saya yang dari Mas Edo Lampung ya. Iya ya, benar-benar Mas Edo bahwa sekarang kan pakaian itu kalau yang nyiapin kadang-kadang memang di toko-toko adat itu punya. Tetapi kan kita sudah juga punya galeri atau tempat persewaan atau disewakan baju-baju daerah. Tetapi mereka masih tetap mengambil pakem yang ada. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk ada yang modifikasi, terutama kayak masalah perhiasan ya. Kalau perhiasan sekarang ini kan sebenarnya saya juga ya mohon maaf, saya juga yang suka aksesoris. Itu juga sudah banyak saya dapat di luar sana. Kayak ya saya pakai gelang-gelang gini kan. Nah, ini kan di luar sana juga banyak.
2: Iya, benar.
3: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bahwa kalau perhiasannya yang penting pakai begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Yeah. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai
0: jeans.
3: Ya. Nah, itu kan sudah pasti tidak etis.
2: Iya, betul.
3: Ya, ya. Tapi kalau punya kita saja tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap mereka tahu bahwa kita apalagi sekarang kita lagi gencar ya. Mm-hmm. Untuk pakem ini bahwa pakemnya begini.
2: Iya.
3: Jadi kalau

0: tinggi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, kita bicara pitumpole.
1: Iya.
0: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
1: Iya.
0: Itu kesepakatan yang kita apa kita ikrarkan.
1: Tapi tetap
0: ikrarkan.
1: Di situ ada ketua adat juga begitu.
0: Oh, harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah tokoh-tokoh adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau tokoh adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
1: Ya, tokoh masyarakat berarti.
0: Tokoh masyarakat, tokoh okay. Ya, tokoh.
1: Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
0: Iya. Mungkin ada saya. Ya. Iya. Jadi mereka dipersilakan. Jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7 nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Nah, jadi perempuan dulu apa
1: dari keluarga perempuan ya.
0: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
1: Iya.
0: Ya. Seperti itu.
1: Ya, seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cik Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
0: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal.
1: Okay.
0: Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm,
1: yeah.
0: Ya sendal mengikuti sendal, pada ya? Saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
1: jadi
0: tidak boleh.
1: Jadi kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar. Bekas daun pacar
0: iya.
1: Juga ya.
0: Di sini kan semua ada daun pacar.
1: Iya, kolon tinggi.
0: Iya, kolon tinggi.
1: Yang warna merah ya gitu. Di kaki. Gitu.
0: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu full itu okay. di tangan sama di kaki.
1: Jadi yang ada itu gelang kaki itu ya.
0: Gelang kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
1: Iya, betul.
0: Tempat duduknya, kamar, ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke,
0: kemudian apa tadi masalah aksesoris?
1: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan atau pakai payet dan lain sebagainya seperti apa mau digambarkan Cik Guria ya, pengen digambarkan.
0: Ada din ya, seperti yang saya pakai.
1: Agak longgar kalau yang sekarang
0: ini,
1: ya. Iya,
0: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
1: Oke.
0: Okay. Nah, baju okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya.
1: Yeah.
0: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa, makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar, mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju bora. Kalau baju bora salah satu baju pengantin lagi tuh itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
1: Bukan kayak kebaya kita ya,
0: iya,
1: bukan ya?
0: Gitu. Iya.
1: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Tidak ya? Memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Oke. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
0: Kalau saya harus bicara iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 Ustadz. Jadi pengaruh itu ada.
1: Okay.
0: Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
1: Betul sekali.
0: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya.
1: Iya.
0: Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam dan abad-abad berikutnya. Iya,
1: pedagang-pedagang dari
0: iya, dengan
1: juga.
0: Pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa
1: kain dan lain sebagainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita

0: Terima ya yang pengen bergabung.
1: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
0: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
1: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
2: Sudah pada tahu kali.
0: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
1: Silakan, silakan.
0: Halo. Halo, suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, sore Budaya Jakarta.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
0: Jadi dengan siapa?
3: Dengan Aini dari Maluku Tengah.
0: Aini, Maluku. Halo Aini,
1: silakan. Ayu.
3: Ayu, Maluku Tengah.
0: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Terlihat saya kok aneh.
1: Satu sama ya.
3: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
0: Iya, di Maluku.
2: Di Maluku, aduh Maluku.
0: Silakan.
2: Jauh.
3: Ya, tadi Maluku tengah proseram.
2: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya, di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya, dari bentuk semula kayak banyak apa ya, di era modern gitu. Terus yeah, bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut? Itu seperti apa itu Ibu? Terima kasih. Kenapa dan juga buat ya di proses perempuan malu
1: sama iya, Kak Ayu. Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
0: Tinggal Ayu ya.
1: Iya.
0: Silakan Ibu Dokter.
2: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda, karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan. Yeah. Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian. Terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Mm-hmm. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Mm-hmm. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian kalau kita ada pengembangan, mm-hmm, yang apalagi kalau orang udah fashion.
0: Yeah.
2: Fashion yeah, kan dia pasti menyampaikan seperti ini bahwa ini terinspirasi dari baju ini.
1: Yeah.
2: Nah, akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu Mbak Ayu. Memang ini satu PR ya. Karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu okay, penguatan buat kita berbangsa bernegara.
1: Baik.
2: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
1: Oke, baik.
2: Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
1: Baik, Bu Dokter.
2: Ya, ya.
1: Waktunya makasih. Singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih ya, Kak Balkis.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta. Ya. Baik, selamat sore. Dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39, terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Ponopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo. Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Muabang PT Graha Agro Nusantara PT GAN berupaya berperan aktif melalui upaya preventif terhadap dampak kekeringan dari fenomena El Nino yang mungkin meningkatkan potensi kebakaran lahan di area sekitar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat peduli api MPA desa sekitar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan jika terjadi, yakni dengan menyerahkan dukungan sarana prasarana pemadam kebakaran atau damkar kepada kelompok MPA sebanyak 2 set sarana damkar kepada Desa Kalibandung dan 1 set kepada Desa Permata Jaya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Serah terima bantuan ini disaksikan oleh perwakilan LPHD, Lembaga Pengelolaan Hutan Desa, perwakilan MPA, perwakilan gabungan kelompok tani, kepala dusun, dan kepala desa. Bantuan ini merupakan rangkaian upaya pencegahan dan penanganan bencana karhutla di lanskap desa, maksud kami di lanskap Delta Kapuas, Hutan Lindung Sungai Ambawang, khususnya di wilayah desa dan hutan desa. Bantuan yang diserahkan berupa mesin pemadam api, selang hisap, selang dorong, filter air, kopling macino, dan nozzle. Selain bantuan peralatan teknis, PT GAN pun menyerahkan dukungan logistik bagi MPA dan relawan untuk kegiatan pemadaman api di lapangan. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, Bang.
3: Ya. Ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ah, yelah. Sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ah, yelah abang pergi duduk ya.
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi kita...
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang dia.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya, abang makan tu ya.
4: A few moments later.

Mbo Abang, masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat dan masih bersama Mbo Yo. Karena udah balik lagi ke Kota Pontianak Mbo Abang. Tadi 1 jam lebih kita ke RRI Palu dan juga RRI Jakarta. Karena cuaca kita masih panas, jadi kita balik ke sini. Ya Mbo Abang, enggak bisa kita lupa sama kota kita tercinta nih Mbo Abang. Nah, di jam 14 lebihnya 10 menit tandanya kita udah masuk dalam program Bergaya. Bergaya kali ini Mbo Abang, nah kita bahas adalah budaya flexing di media sosial. Apa flexing tuh Mbo Yo? Nah, ada yang mungkin udah tahu, ada yang belum tahu. Flexing ini seperti pamer, Mbo Abang ya. Bahasa kerennya flexing. Nah, ini antara ekspresi diri dan gaya hidup. Nah, ya biasa kan ada orang nih menutupi kalimat flexing itu dengan bahasanya self reward. Apalagi self reward tuh, itu kayak hadiah untuk diri sendiri. Nah, saking bahagianya, saking suka citanya, gembiranya, akhirnya diposting gitu Mbo Abang. Jadi kita kan sering nih buka media sosial, saya, Mbo Abang, semuanya lah, lalu melihat unggahan seseorang atau orang yang kita kenal dan lain sebagainya yang sedang menikmati, misalnya liburan, beli kendaraan baru, beli barang-barang baru yang mahal, makan di tempat yang mahal, atau sekedar menunjukkan pencapaian hidupnya dengan cara yang begitu menarik perhatian. Nah, Mbo Abang, fenomena seperti inilah yang sering disebut sebagai flexing, yaitu kebiasaan menampilkan sesuatu yang dianggap sebagai simbol keberhasilan, kemapanan, status sosial, maupun gaya hidup kepada orang lain melalui media sosial. Sebenarnya menunjukkan pencapaian atau berbagi kebahagiaan bukanlah sesuatu yang selalu salah ya Mbo Abang. Karena setiap orang tuh tentu memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya. Tetapi persoalannya muncul ketika aktivitas tersebut berubah menjadi kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan. Nah, membandingkan diri dengan orang lain bahkan membuat seseorang merasa harus terus terlihat sukses agar dianggap berharga di lingkungan sosialnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Media sosial itu memang memberikan ruang yang sangat luas untuk berekspresi Mbo Abang. Tetapi kita pun nih harus ingat bahwa apa yang terlihat di layar itu hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Karena di balik foto yang terlihat sempurna, bisa saja ada perjuangan, tekanan, ada cicilan, kegagalan, dan berbagai persoalan yang tak pernah ditampilkan kepada publik. Nah, itu harus kita perhatikan baik-baik dan harus kita saring Bu Abangnya. Kadang kan pencapaian-pencapaian orang nih ada dua mata pisau Bu Abangnya. Kadang kita ngelihat pencapaian orang, ada nih yang dia bahagia gak gitu, turut bahagia. Tapi ada juga dia yang menjadi merasa rendah diri, merasa iri, dan lain sebagainya. Sehingga membuat ala dia udah nyampe ke tingkat 2 nih misalnya. Saya masih di 1 aja nih. Bila ya bisa kayak dia ya, nah, timbullah rasa iri, lalu kita stres sendiri dan lain sebagainya. Jadi balik lagi bahwa apa yang terlihat di media sosial atau di layar kita tuh Mbo Abang itu hanya sekian detik kehidupan dia yang dia hadirkan. Nah, itu harus kita saring baik-baik Mbo Abang.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Masih bersama Mbok Yo di Begaya. Kita lanjutkan lagi Mbok Abang ya. Tema kita tentang budaya flexing di media sosial, antara ekspresi diri dan gaya hidup. Nah, tadi itu udah kasih jabaran lah kepada Mbok Abang ya, apa itu flexing. Nah, flexing itu kebiasaan menampilkan sesuatu yang dianggap sebagai simbol keberhasilan, kemapanan, status sosial maupun gaya hidup kepada orang lain melalui media sosial. Itu dia. Nah, Mbok Abang, yang perlu kita renungkan adalah ketika budaya flexing mulai mempengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, membeli sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkan, tetapi karena ingin terlihat mengikuti tren, memaksakan liburan hanya demi membuat konten, memilih tempat makan karena ingin foto, atau bahkan mengeluarkan uang di luar kemampuan hanya supaya mendapatkan pengakuan dari lingkungan pertemanan dan pengikut di media sosial. Nah, kalau udah macam ini, media sosial ndak lagi sekedar menjadi tempat berbagi cerita, tetapi perlahan dapat berubah menjadi panggung pembuktian diri yang membuat seseorang terus mengejar standar kehidupan orang lain. Padahal kondisi ekonomi, kebutuhan, dan perjalanan hidup setiap manusia kan berbeda. Nah, kita pun perlu hati-hati nih, Mbok Abang, agar tidak mudah merasa rendah diri ketika melihat keberhasilan orang lain. Sebab apa yang ditampilkan di media sosial biasanya merupakan bagian terbaik dari kehidupan mereka, bukan keseluruhan cerita. Sehingga nih, Mbok Abang, membandingkan kehidupan nyata kita dengan tampilan terbaik orang lain tentu tidak akan pernah menjadi perbandingan yang adil. Justru yang lebih sehat adalah menjadikan media sosial sebagai ruang inspirasi, bukan sebagai alat untuk mengukur harga diri. Karena keberhasilan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh barang yang dimiliki, tempat yang dikunjungi, atau seberapa mahal gaya hidup yang ditampilkan.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Masih di Bergaya bersama Mbok Yo. Kita lanjutkan ya Mbok Abang di segmen ketiga kita atau segmen terakhir Mbok Abang di Bergaya sore ini, siang menjelang sore hari. Nah, masih tentang budaya flexing di media sosial antara ekspresi diri dan gaya hidup Mbok Abang. Nah, pada akhirnya memiliki sesuatu yang baik dan membagikan kebahagiaan melalui media sosial itu adalah hal yang wajar ya Mbok Abang, selama dilakukan dengan kesadaran dan tidak menjadikan penilaian orang lain sebagai ukuran utama kebahagiaan kita. Karena kehidupan yang sebenarnya bukan berada di kolom komentar, jumlah tanda suka, atau banyaknya orang yang melihat unggahan kita, melainkan bagaimana kita mampu menjalani kehidupan dengan rasa syukur, bertanggung jawab, dan tetap menghargai kemampuan diri sendiri. Kalau memang kita mau menunjukkan pencapaian, tidak ada salahnya membagikannya sebagai bentuk inspirasi. Misalnya, menceritakan proses panjang di balik keberhasilan, perjuangan mengumpulkan modal, pengalaman bangkit dari kegagalan, atau kebiasaan positif yang dilakukan sampai akhirnya mencapai tujuan. Sehingga orang yang melihat bukan hanya terpukau pada hasil akhirnya, tapi pun mendapatkan pelajaran dari prosesnya. Nah, Bu Abang, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan energi yang positif, berbagi pengalaman, menginspirasi, dan membangun hubungan yang sehat. Bukan untuk menciptakan perlombaan siapa yang paling kaya, siapa yang paling sukses, siapa yang paling cantik, siapa yang paling ganteng, siapa paling populer, atau yang paling bahagia. Karena hidup bukan tentang terlihat hebat di mata semua orang, melainkan tentang menjadi pribadi yang benar-benar merasa cukup, terus bertumbuh dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, Mbok Abang, jadi itu dia, kita nih menggunakan media sosial harus amat sangat amat bijak ya, karena kadang ada orang-orang yang memang menganggap pencapaian kita itu adalah sebuah batu sandungan untuk dirinya sendiri ya Mbok Abang, karena akhirnya akan menimbulkan rasa benci, iri hati, tidak bahagia, stres dan lain sebagainya. Ya meskipun maksud kita tidak seperti itu, tapi itulah namanya media sosial dilihat oleh banyak pasang mata gitu Mbok Abang ya, sehingga kita harus benar-benar menyaring apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita posting gitu. Tapi tidak ada salahnya juga, karena kan kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang di muka bumi ini ya Mbok Abang. Jadi itulah pokoknya, apapun pilihannya Mbok Abang, kita harus tahu resikonya seperti apa dan kita bertanggung jawab atas postingan yang kita berikan atau kita masukkan ke dalam media sosial kita. Baiklah, itu dia Mbok Abang ya, Bergaya kita sore hari ini. Semoga bisa menginspirasi, semoga memotivasi dan memberikan pelajaran baru lagi untuk kita bersama. Tapi Mbok Abang jangan kemana-mana, tetap bersama saya.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah Abang, keberagaman etnis di Kalimantan Barat menjadi kekuatan penting dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat. Semangat tersebut mengemuka dalam silaturahmi bersama mitra strategis Polda Kalbar yang digelar Perkumpulan Merah Putih Kalimantan Barat bersama Polda Kalbar di Rumah Adat Melayu. Mengusung tema sinergi dan kolaborasi, perkuat solidaritas dan Kamtibmas untuk Kalbar maju berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang memperkuat komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat lintas etnis dan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan dihadiri Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar bersama jajaran pejabat utama Polda Kalbar, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto, Kapolres Kuburaya AKBP Rensa Sastika Akta Divia Robinson, serta tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan. Ketua PMP Kalimantan Barat Dede Suharatman mengatakan silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi dan kepercayaan antara masyarakat dengan kepolisian. Menurut Dede, keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, seluruh elemen masyarakat perlu terlibat untuk mengantisipasi berbagai persoalan sejak dini. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Serta sesaat lagi, Bu Abang, kita akan kumandangkan azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi, jangan kemana-mana.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: umum, madu memiliki pengertian sebuah cairan kental berwarna kuning pucat atau kuning keemasan, memiliki rasa dan bau yang khas dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah B6, tiamin, niasin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam amino. Kita bisa menemukan kandungan mineral di dalam madu seperti kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Jenis madu merupakan salah satu makanan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Lebih dari 300 jenis madu ada di seluruh dunia dari sumber bunga dan lokasi yang berbeda. Madu murni mudah terbakar, sehingga cara membedakan madu asli dan palsu yakni dengan celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Jika menyala, maka madu Anda asli atau murni. Namun, jika korek api tidak menyala, maka madu Anda palsu atau memiliki banyak campur.
1: Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan giat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bissawab.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu, bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini. Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung request lagu-lagu dangdut kesayangannya Bu Abang di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prodangdut. Halo.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Iya. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Putri kunyah-kunyah, Mbok Yo.
0: Putri kunyah-kunyah, apa kabar?
1: Baik, sihat. Tadi malam saya tidur, Mbok Yo.
0: Oh, iya.
1: Udah setengah, Mbok dengar. Habis makan, tidur.
0: Sedaplah kalau gitu. Mau lagu apa nih?
1: Minta lagu. Lagu apa tadi, Yo?
0: Lagu apa?
1: Lupa dah. Minta lagu Sylvia Ma ya.
0: Sylvia Ma, apa judulnya tuh?
1: Anugerah Cinta.
0: Anugerah Cinta. Saya cari lo ya. Anugerah. Ada.
1: Saya suka dengan
0: Bu Yo. Oh iyalah.
1: Lirik itu sedap Bu Yo.
0: Asik. Salam-salam buat siapa?
1: Siapa salamnya buat Manjan Siti email makam sama Bunda Abianya. Kak Manis Manila, Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak No Bakau, Mbak Tini, terus buat Ibu Noalima, Mbak Lasiem, terus buat siapa lagi ya, Kak Emma Bang Juna, Kak Tina Bang Sukonya, Juleha sama Pak Umdan Hananya, Kak Han sama Mbak Abiantonya. Buat Cece, buat Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya. Terus buat Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael. Terus buat Wardi sama Ibu Bapaknya sehat ya. Terus buat Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Mbak Kakong, Bang Deddy, Pak Usubusri, Bang Indra. Terus buat siapa lagi ya? Sudah masuk ini penyakit mang. Bang Rusi, Kak Nurjana, Bang Jek, masuk Bang Jek, Waladong. Terus buat, kamu lalu berapa ingat? Siapa lagi ya? Memang betul-betul lupa lah Mbok Yo.
0: Bungkus habis ya lah.
1: Ayolah bungkus habis lah, benar-benar lupa. Ngapi ya aku dah masuk radio ni. Atuh Bang Sofian. Bang Deden.
0: Siap pagi.
1: Ayolah spesial buat orang rumah lah, biar semakin sehat.
0: Amin. Amin.
1: Spesial buat juga buat keluarga saya yang di Siantan. Abang kakak. Pokok semualah yang menonton, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Yang mau ke pengantin baru, mudah-mudahan tetap semangat.
0: Baiklah.
1: Buat Boyol tetap semangat gak ya?
0: Oke deh.
1: Hati-hati baliknya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa yang
0: diingat
1: tercapai.
0: Amin.
1: Dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
1: Dapat jodoh tebal yang kuciknya. selamat sore Mbok Yo.
0: Iya, selamat sore. Makasih Kak Aura. Sehat selalu juga untuk Kak Aura sekeluarga. Berikutnya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Imran Hambawang Kuala.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Yo apa enggak di kabar?
0: Kabar sehat juga.
2: Sehat juga.
0: Mau lagu apa?
2: Duitnya lancar kan?
0: Inilah nih barang kayak gini nih mau tenang.
2: Oh iya ke? Kok tak tenang tak bisa dah.
0: Awal lagu apa?
2: Lagunya Anak Yang Malang ya, dari
0: Anak
2: Bang Haji.
0: Yang Malang. Kita cari lo ya. Ada enggak nih? Ada. Salam-salamnya buat siapa? Ada.
2: Salamnya wabil khusus lah untuk Mbak Yo.
0: Oke dah.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan lancar juga untuk menjalankan aktivitas.
0: Siap.
2: Tetap semangat. Jangan kendor.
0: Oke deh.
2: Salamnya buat rekan-rekan perempat yang sudah gabung maupun yang belum.
0: Siap.
2: Seperti Aura dengan Pak Mok tadi. Sehat selalu lah ya Aura.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin.
2: Buat Emma Selpa sama Bang Yunai. Juga Mak Nurul dengan Pak Nurulnya. makam dengan Aja Arbiah. Buat Kak Nur Bakau sama siapa ke ya? Bang Putra ya, di Mempawa gitu ya. Saya ada gak kawan yang Mempawa tu. Cik Jam namanya. Tapi dia di Bakau dia.
0: Oh, iyalah.
2: Buat siapa ke? Kuku Ali. Buat siapa ke ya?
0: Siapa ke ya?
2: Buat Bang Yaya. Buat Jaka Suara. Buat semua-semua lah. Bayar tanpa terkecuali. Dirangkul habis lah. Okay, rekan perempat yang udah tergabung di perempat ya. Salam sehat ya semuanya.
0: Oke.
2: Oke, Mbak Yo.
0: Iya,
2: selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Selamat bertugas.
0: Siap.
2: Oke, dadah.
0: Dadah. Makasih buat Bang Imran Ahmad yang udah bergabung bersama kita. Sehat selalu juga ya. Selanjutnya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ayo.
1: Caca, Mbak Yo.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa? Dengan
1: alias
0: Cik Ciri
1: sepanjang hari.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik saya.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa ni?
1: Lagu anu lah. Cinta tak bertuah nyalah dah.
0: Cinta tak bertuah. Siapa punya ni lagu ni? Aulia. Aulia je lah.
1: Cinta tak bertuah lari lah dia.
0: Mak sedih. Kan salamnya buat siapa?
1: Terutama buat Mbok Yo. Semangat, sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga yang terbaik buat Mbok Yo.
0: Amin.
1: Semoga gak cepat ditemukan jodoh.
0: Amin. Kau lah.
1: Lanjut. Buat yang udah nyapa tadi. Pak Ning Jam tu keluarga saya. Pak Imran Ahmad. Dekat lah rumah kan gitu. Yang di Sapang tadi tu. Lanjut. Ada Bang Imran Ahmad, Mak Kasih Sapa Ana. Ada juga Pak Mok beserta Mak Mok Aura, Waldi beserta Mama Yohana Bapak juga. Lanjut. Bang Dino 49. Lanjut. Ada Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan. Lanjut Kak Ani Gang Korma. Dilanjut lagi. Ada juga Mbah Kakong, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Mak Anjang Siti, Emel. Mak Kam, Bu Aja Arsia, Bang Japa, Kak Nila, Abah Amoy, Umi Anya juga. Lanjut. Ada Kanda Yahya, Mak Elwes Singgit, Hendra Gunawan, Bang Dede Singgit Duri, Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Dede Diona juga di Kupang. Lanjut Pak Usubusri. Dilanjut Manis Manila. Ada juga Kanda Yahya, Mak Elwes Singgit. Rasa-rasa sudah sebut lah tadi. Wak Ladong, Munur Halimah, buat Bang Sopian, Elni Chan sama Mamak Titin lah pokok. Sumarni, lanjut. Ada juga Bang Jack sama Kak Kartini, juga Bang Gamli Kak Jena. Dilanjut Mbak Lasium. Lanjut lagi. Ada Kang Tabib, Mbah Kakong, yang lain Awi Putera Kapal juga, yang lain mua-mua Mbak Anissa Bani Ahmad. Tampak terkecuali lah dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Julaiha, Bang Hamdan Hana. Mua-mua tampak terkecuali. Siapaannya dibungkus habis.
0: Bungkus habis. Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ayo Katalino, baca romen Kak Suga, bersengat keju baca.
0: Arus.
1: Merdeka.
0: Makasih Cik Nur. Sehat selalu juga untuk Cik Nur sekeluarga ya. Baiklah Mbak Abang, 3 buah lagu dah kita siapkan. Anugerah Cinta, Anak Yang Malang, Cinta Tak Bertuan. Selamat mendengarkan.
3: Dangdut adalah kita.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Rodangdut, dangdut adalah kita. Sila buat Mbak Abang yang nak bergabung, request lagu-lagu dangdut kesayangannya Mbak Abang di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Rodangdut. Halo. Halo.
1: Ada lagi?
0: Ah, putus-putus suaranya.
1: Putus.
0: Halo.
1: Sinyal tak ada. Kaulah.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari rembulan di Baret-Baret Rewing.
0: Apa kabar rembulan? Apa kabar rembulan?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat, lancar, merdeka.
0: Merdeka. Mau lagu apa nih rembulan?
1: Ini lagunya nih. Paling cantik lah pokok. Cincin permata yang biru. Setahun yang lalu.
0: Aduh. Kau

0: Saya pun mau juga.
1: Kau mau gak? Ya, ini tidak mudah
0: itu. Itulah. Ah, salam-salamnya.
1: Iya lah, salam lah buat Yolanda lo. Mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dilancarkan urusnya, dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dilancarkan jodoh.
0: Amin. Allah. Lanjut.
1: Salam-salam buat Bu Anja Abiah kita. Mak Yanda di Pak Rewing tu. Kami berdua ni tak siapa ya duduk nikah ni. Oh, kau lah. Buat manjang Siti ulak-ulak kubu buat email Anista, buat Amri Siantan, buat Ismail Dua Singgit, buat Kak Juleha dengan Bang Hamdan Hananya, buat Kak Halimah, buat Mama Ririn, Bapak Nunu, buat Wak Melik, Wak Jenah, Bang Cik Bismillah Kupah dengan Kak Tiniknya, buat Darul Mendaluk, buat siapa? Aku dah masuk pada layau dia ni lah. Itu dah benar tak benar ni. Buat Abang Kapal, buat Bang Kandai Yahya di Wajuk, buat Wak Ladung kita di Sekedung, Koko Wali Koko Pandi, buat Aura Pak Moknya, buat siapa gini ada masuk lagi orang lah. Wardi, buat Hendra Gunawan di Mempawah. Tu pandai lupa Bang Alimin di Sambat. Buat Pak Herman Mak Yeknya. Bungkus habis lah semua-semua. Iyalah,
0: buat kalau gitu.
1: Dari Bakau. Dah. Bungkus habis ya.
0: Okey deh.
1: KTP ada kirim-kiriman kawan semua tu. Makasih ya, Yol.
0: Ya, sama-sama.
1: I love you ya, kan tinggi manjang.
0: I love you too. Okay. Sehat selalu untuk makam sekeluarga. Selanjutnya, Pro Dangdut.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar saya?
0: Kabar baik. Mau lagu apa?
2: Jaga suaran.
0: Apa kabar?
2: Baik aja.
0: Baik saja. Mau lagu apa nih?
2: Kalau saya minta satu nomor Angin Surga dari siapa tuh?
0: Siapa tuh? Angin Surga.
2: Angin Surga.
0: Siapa tuh penyanyinya tuh?
2: Abi apa namanya itu?
0: Bentar ya.
2: Mimpi tapi kenyataan tak salah ku mendengar. Hingga telinga yang sakit.
0: Alamak.
2: Biasa kau panggil sayang, kini kau memanggil namaku. Nah, ada enggak Angin Surga?
0: Enggak ada Angin Surga nih. Angin malam ada, angin ada. Enggak ada angin Angin Surga nih.
2: Iya ya.
0: Kalau
2: lagu Mansur S.
0: Mansur S apa itu?
2: Sudah jatuh tertimpa tangga.
0: Alamak, sakit. Sudah jatuh tertimpa tangga. Dari
2: Mansur S.
0: Kok enggak ada juga nih?
2: Kemarin aja lo saya minta sama Bang Ebeng.
0: Iya ke? Bentar ya, saya cari lo. Ya Mansur S.
2: Di request dulu lah ya, biar enggak lama-lama waktu ya. Ada Wardi di Ringas Kapuas, ada Hendra di Mempawa, ada Bang Deddy di Sungai Duri, Kandaya di Wajuk, Bang Gambar juga. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, ada Elni Cananin Stadioga, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Terima Kasih Safaan Bang Hamdaran Ahmad, juga ada yang di mana itu Manis Manila ya, juga Wasangka di Kakap sana, juga ada Awi Kobar, juga Manjang Siti di Olaku, ada email, juga ada Mbak Lasya, Mbah Kakung Dereto, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga Bang Herman sama Mahayanya, juga Mama Nurul, Papa Nurul juga ya. Semua tanpa tergesa-gesa sampai Z. Ada Yolanda?
0: Nggak ada lagunya nih.
2: Kalau enggak ada, kita ganti
0: apa tuh?
2: Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar, apa judulnya?
2: Tamiya Kurniamu Putihnya Cintaku.
0: Kaulah, saya cari lagi lo nih.
2: Rasanya masih mencari nih kan?
0: Lagi cari nih, Joni Iskandar, Rafita ada. Bentar, karena nih

0: Kita masih masuk-masukkan lagu tu lagi tak banyak. Komputer kita ni. Johnny Iskandar tak apa judulnya?
1: Hitam duniamu putihnya cintaku.
0: Oh iya ada.
1: Kan ada versi perempuan juga.
0: Ada. Ada. Okey deh.
1: Perempuan juga anggap. Okey. Semuanya tanpa terkecuali dari sampai Z. Untuk Yoranda, salam sayang selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya. Agak repot ya buat abang ya, karena agak cari lagu benongolan ni yang WhatsApp ni berganti-ganti dia. Bijak pantun pro dangdut.
2: Berondang dudangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Febrian Tini.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, mau lagu apa nih?
2: Lagunya yang mau ya, lagu berkali-kali.
0: Berkali-kali. Siapa nyanyikan nih?
2: Ngitung berkali-kali.
0: Selfie Yama ke?
2: Iya.
0: Selfie Yama tadi udah nih di request tuh di awal-awal.
2: Udah kan? Ini aja lah. Apa tuh? Cuma kamu dari ini, dari apa tuh? Lupa.
0: Cuma kamu.
2: Yang perempuan tuh siapa tuh namanya?
0: Ina Cynthia?
2: Bukan.
0: Siapa aja?
2: Ada. Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya. Nanti saya cari ya. Salam-salamnya.
2: Salamnya terutama buat Mbok Yo yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, semangat selalu. Salam buat Bang Niko juga, buat Mama Nurul, buat saya Mas Elva, buat Bu Anatan Rai, buat Ma Eti, buat Kak Elmi Chan, buat Kak Imel, buat Kak Julaiha, buat Bang Jafar Kanila, buat Bang Dedi juga, buat Kak Nurjana, Bang Rosi, buat Aura Pak Monya, buat Jenot, buat Ani Marani, buat Kak Ayu Grepa, Mbak Lasiem, Kak Manis Manila, Mak Unggal, buat Bang Imran Ahmad, Bang Amin Sanjaya, buat Bang Koko Wandi, Koko Ali, buat Mbak Kakung juga. Buat Pak Mo dan Aura ada semua-semuanya lah.
0: Iyalah. Enggak ada Ayu Soraya nih, adanya Ina Cynthia aja.
2: Enggak ada. Kali ini aja lah. Pijamalah.
0: Apa tuh judulnya?
2: Kandas aja lah itu kah?
0: Kandas.
2: Iyalah, yang ada aja lah ya.
0: Iyalah.
2: Udah gitu aja ya. Makasih.
0: Selamat sore. Itu dia Kak Tini. Sehat selalu juga untuk Kak Tini sekeluarga. Baiklah, mau abang 3 buah lagu. Cincin permata biru, hitam duniamu, putihnya cintaku. Kandas ya, kita dengarkan bersama.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Hendra, Moyo.
0: Apa kabar?
1: Baik, Moyo. Jangan ambil hati, Moyo, ya.
0: Aman. Mau lagu apa?
1: Aman.
0: Lagu apa?
1: Saya minta lagunya Roma Irama boleh, Moyo?
0: Roma Irama udah tadi?
1: Udah. Asep Irama ya, Lambo?
0: Apa tuh judulnya?
1: Hentikan tangismu.
0: Hentikan tangismu. Mana ya dia? Ya? Hentikan. Oh, ada.
1: Nama asli Mbok Yo.
0: Salam-salam buat siapa?
1: Salam utama untuk Mbok Yo lah ya.
0: Amin.
1: Lancarkan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Murahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Terus buat jaga suara tadi, makasih sapa aneh ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Cik Nur di Bakau. Buat Makam tadi, buat Kau Rapakmu. Buat Mak Anjang Siti yang ada di Pondena selalu. Buat Julaiha Pancabakti, Bang Awi, Bang Yahya, terus Bang Batiar, Bang Jek, Wak Sangka, Bang Sopian. Terus untuk semua Mbak ini, buat Koko Ali sama kakungnya. Untuk semua-semua lah yang mau saya.
0: Iya deh.
1: Buat Mbak Yo, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Oke, amin. Dadah. Makasih Bang Hendra di Papua udah bergabung. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, caca. Apa kabar?
2: Lagi tak sehat.
0: Ngapa pula tak sehat?
2: Biasalah.
0: Aduh, batuk-batuk sial. Kita tapi belum kenalan nih. Belum kenalan kita dengan siapa di mana?
2: Putri Malu.
0: Apa kabar? Udah ditanya ya. Mau lagu apa Putri Malu?
2: Lagu apa ya? Gelas Retak ya, Lamboyo.
0: Siapa nyanyikan Gelas Retak nih?
2: Siapa lah ya?
0: Mansur S tadi udah loh, kok tak salah saya.
2: Udah
0: kok? Saya tengok lo ya, udah enggak ya?
2: Ada gajah di balik batu ya lah.
0: Entah lo, saya tengok lo Mansur S dah ada enggak ya tadi? Entah lo ya, Mansur S.
2: Telek-telek lah.
0: Telek-telek lo. Dulu. Oh, belum Mansur S.
2: Itu ya lah.
0: Iyalah, Gelas Retak ya. Tak
2: jadilah gajah itu.
0: Gelas Retak ya. Salamnya.
2: Salamnya buat Mbok Yo. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mama Nurul, Mama Epiknya, buat Mak Kam, buat Ibu Ana dan Bang Andrenya. Buat Bang Rosi, Kak Nurjananya, buat Emma, buat Bang Syukur, Kak Tinanya, buat Bang Wardi, buat Bang Deden. Buat Wak Meli, buat Bang Jack, buat Bang Fadila, buat Bang Dino, buat Kak Jul. Cantik lah suara kami ini, Mbok Yu.
0: Apa? Agak-agak serak-serak gimana gitu?
2: Buat Bang Imran, buat kalau udah masuk nih lupa, Mbok Yu. Buat semua-semuanya lah ya, Mbok Yu.
0: Bungkus habis berarti ya?
2: Bungkus habis. Buat Cik No, ingat bungkus habis, ingat pula dengan Cik No. Buat Cik No, buat Kak Nga, Kak Long lah yang di sana sehat selalu ya.
0: Iyalah.
2: Ayo buat Mbok Yu, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih Mama Ririn dah bergabung. Selanjutnya Pro Dangdut.
3: Mbok Yu, dan kita Mbok Yu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Abang Wadi Rengas Kapuan.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat Mbok Yu.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Lagu Rara Lida udah belum, Mbok Yo?
0: Rara? Rara Lida. Yang lagu apanya judulnya?
3: Ketika Cinta Menghampiri Jiwa.
0: Alamak, Rara Lida nih ada larut tanpa kepastian kala cinta menghampiri jiwa.
3: Salah. Kala cinta menghampiri jiwa.
0: Oh, yang itu. Salam-salam buat siapa?
3: Salam-salam pertama buat Mbok Yo sekeluarga saya selalu.
0: Amin.
3: Alah, saya yang tadi malam Mbok Yo cepat benar yang buatkan kau nomor kawan saya tu Mbok Yo.
0: Nomor siapa?
3: Nomor Bang Bos malam cepat benar.
0: Oh, iya ke. Itulah barang kita sambil ngangkat telepon kan.
3: Ngangkat telepon.
0: Lanjut.
3: Lain kali lah ya.
0: Heeh.
3: Buat Mak Ririn juga tadi. Terus buat Bang Hendra Mempawah. Mm-hmm. Ah, buat Bang Bos juga lah sekalian ya. Mm-hmm. Ini juga Bang Deden, mm-hmm. Bang Amin Senjaya, Imam Bang Junai, terus mm-hmm. Makam juga Pak Sukra Butina, Aura Pak Mo, mm-hmm. buat Pak Sadi dan semua-semua tanpa terkecuali lah.
0: Iyalah kalau gitu.
3: Bang Boy sama petugas.
0: Iya. Itu dia Bang Wardi, makasih sudah bergabung. Baiklah, mau Abang 3 buah lagu udah kita siapkan. Hentikan tangismu, abis itu gelas retak, kala cinta menghampiri jiwa. Kita dengarkan bersama, ini dia.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wit ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut, dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung, saya tunggu sekarang. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Kelana orang Sungai Kakak.
1: Apa kabar? Apa kabar?
2: Kabar saya ni baik.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa ni?
2: Lagu bisik-bisik tetangga ya.
1: Siapa gak yang berbisik-bisik ni? Bisik-bisik tetangga LP Sukai Sih ya.
2: Jaka Suara tadi tu, makasih sapaannya juga Bang Hendra, makasih juga ya. Untuk semua-semua ni.
1: Iyalah.
2: Waktu dah kemungkinan mepet
1: gitu. Betul. Ya.
2: Nah, itu ya Bu Yolanda, semoga panjang umur, dimakmurkan rezeki, berkeselamatan, berkenan Allah, semoga Allah benar-benar sehat selalu lah.
1: Amin.
2: Bukus abis.
1: Oke, makasih Pak Sangkai. Sehat selalu juga untuk Pak Sangkai ya. Selanjutnya yang nak bergabung sila, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Mbak Wina di Alas Kusuma Kuala 2.
1: Halo Mbak Wina. Salam kenal.
3: Mbak Lina.
1: Oh, Kak Lina. Salam kenal.
3: Sama-sama.
1: Mau lagu apa nih Kak Lina?
3: Ada itu dari Pengorbanan.
1: Siapa tuh penyanyinya itu? Pengorbanan. Oh, Roma Irama udah tadi. Itu di request awal-awal.
3: Lagu apa ya?
1: Lagu apa, Gi?
3: Pertemuan ada kah?
1: Pertemuan lagunya siapa?
3: Dari siapa? Kalau Pak Haji kan udah ya. Yang lain aja lah, apa kek di situ.
1: Pertemuan nih ada Yunita Ababil.
3: Ah, boleh.
1: Boleh. Oke deh. Salam-salam buat siapa?
3: Salamnya buat Mbok Yo, sehat selalu.
1: Amin.
3: Untuk teman saya yang ada di Kuala 2 tuh, Emilia Wati, yang sedang masak bubur pedas.
1: Sedap ah.
3: Untuk Mbok Kam yang di Pareng.
1: Mbok Kam
3: untuk Koko Wali. Terus salam kenal untuk Wardi. Bang Jack. Cek Nur, Bakau. Ya udah gitu aja.
1: Oke deh, siap. Kak Lina nih tadi di mana?
3: Di Alas Kusuma.
1: Oh, Alas Kusuma. Oke deh, makasih udah bergabung.
3: Salam.
1: Shalom. Itu dia Kak Lina. Satu penelpon terakhir ya. Singkat-singkat ya salamnya karena keterbatasan waktu. Halo.
4: Halo.
1: Dengan siapa?
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dari Putri Sagu, Jalan Cendana.
1: Alamak, Putri Sagu nih, melekat-lekat lah dia. Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat, Bok Yo. Bok Yo gimana gak sehat ya?
1: Sehat juga, mau lagu apa nih?
4: Bok Yo minta lagu Lesti, Bok Yo,
1: apa?
4: Egois.
1: Egois, kita tengok lo ya, ada gak egois nih? Lesti Egois, ada. Salam-salam buat siapa?
4: Salam-salam terutama buat Mbok Yo, sehat selalu sekeluarga ya.
1: Amin.
4: Murah rezekinya.
1: Amin.
4: Semoga cepat dapat jodoh.
1: Amin.
4: Buat Bang Jack, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal. Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, buat Bang Boyke. Mbak Ora Pak Moknya, buat Bang Jafar Kak Nila, buat Bang Amin Sanjaya Kak Ayang, buat Bang Wardi, buat Koko Wandi, Koko Ali, buat Bang Jafar Kak Nila, udah ya. Buat apa, buat semua-semualah,
1: Mbak Yolah
4: dari A sampai Z lah. Yang belum disapa mohon maaf ya. Buat Mama Ririn. Dan Bu Yu, selamat okay, sore.
1: Selamat sore. Makasih Kak Elni jalan cendana ya, belah mau abang. Itu dia tadi Kak Elni adalah penelpon terakhir kita hari ini. Karena keterbatasan waktu juga lah yang memisahkan kita. Makasih banyak buat Bu Abang yang udah bergabung, baik bergabung di WhatsApp maupun di telepon. Yang belum sempat Bu gabung, yang Bu Abang di tadi berdering-dering-dering-dering enggak sempat benar terangkat karena berebut. Mohon maaf, mohon ampun ya Bu Abang, enggak ada maksud sengaja karena memang begitulah di sini ini. Asal kalau bisa sepanjang hari request lagu ya bisa, waktu kita cuma 2 jam ya, gitulah. Jadi berebut-rebut, siapalah rezekinya tangkatlah dia Bu Abang. Baiklah, makasih Kak buat Bu Abang udah nemani saya dari siang tadi sampai sekarang. Saya pamit undur diri dulu dari ruang dengarnya Bu Abang. Setelah ini ada Bu Win yang akan menggantikan saya menemani Bu Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Ketemu lagi kita besok, saya besok subuh Bu Abang ya. Jadi ketemu lagi besok menyapa Bu Abang di ruang dengar Adil Katalino. Baju ramin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku agak nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri ni nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul kua, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus boh, ame lupa.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang, dimana berada. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersua kembali Mbak Abang dengan suasana hati tentunya yang berbahagia. Nah, di edisi hari ini Mbak Abang, Kamis 20 Agustus 2026, bersama saya Mbak Win akan coba temani Mbak Abang di Prompat ya, di FM 94,3 MHz dan juga dimanapun siaran kita bisa Mbak Abang simak nih Mbak Abang, baik itu di RRI Digital, streaming kami di rri.co.id, dan juga jangan lewatkan Mbak Abang, join terus di platform RRI lainnya, di TikTok bisa ya Mbak Abangnya, di Facebook, di YouTube ya, jangan lupa Mbak Abang ya. Dan tentunya juga buat Mbak Abang yang simak RRI Pontianak di rumah, di jalan, lagi mobile di jalan ya. Nah, sore hari ini tentunya juga yang berada di jalan raya dengan kondisi macet ya. Setiap sore macet, apalagi cuaca tidak hujan ya Mbak Abang, tetap ada yang jalan-jalan. Nah, ini juga ada beberapa titik biasanya Mbak Abang di Kota Pontianak nih yang macet. Kayaknya Kota Pontianak nih udah mulai-mulai macet terus dah ya Mbak Abang ya. Nah, volume kendaraan pun meningkat, ramai, apalagi di Ahmad Yani. Nah, itu jalan-jalannya enggak peduli pagi, siang, sore, malam tuh kayaknya macet terus lah, kayaknya penuh, bukan macet, tetap kayaknya inilah ya, ramai. Tetap ramai ya di Jalan Ahmad Yani, kawasan Ahmad Yani itu padat sekali kendaraan Mbak Abang. Nah, dan juga di daerah-daerah lainnya, nah itu juga ramai Mbak Abang.

Iya baik Bu Abang, barusan tadi kita dengarkan lah ya Bu Abang lagu Batak Bu Abang Herman, the lagu featuring Vicky Sianipar Marukap Dung Matua nih Bu Abang. Nah ini lagunya enak sekali dinikmati Bu Abang ya, sore ini asik benar sampai terharu anu saya ya. Lupa saya, oh tadi ini rupanya balik lagi isarannya karena ngasih dengarkan lagu tadi nih ya Mbak Abang ya, saking enaknya tuh lagunya ya. Nah, jadi lagu apapun saya gak tahu nih apa namanya bahasanya, artinya pun gak tahu, tapi karena musiknya enak gitu ya, oh iya enak nih. Nanti boleh ya buat masyarakat Batak yang tahu artinya ya, boleh kasih tahu saya nih artinya apa gitu ya, intinya apa gitu ya lagu ini. Nah baiklah Mbak Abang, saya lanjut ya Mbak Abang di sore hari ini informasi kita. Nah tadi udah kita sampaikan ya Mbak Abang informasi kita di sore ini ya, pleser jalan-jalan ya Mbak Abang ya. Nah jalan-jalan kita ke masjid-masjid terbesar di Kalimantan Barat. Ada masjid apa Mbak Abang? Ada Masjid Raya Mujahidin. Nah ini juga masjid besar nih Mbak Abang. Nah ini merupakan pusat dakwah juga ya, yang utama di Kalimantan Barat. Ini ada 2 lantai Mbak Abang, yang mampu menampung sekitar 9,000 jemaah. Nah ini juga masjid besar dan juga ikon di berbagai daerah lainnya. Ada Masjid Raya Singkawang di Kota Singkawang. Ini masjid utama di Kota Singkawang, untuk bangunannya memanjang horizontal Mbak Abang. Ini mampu menampung banyak jemaah di saf depan. Kemudian juga ada Masjid Agung Al-Ikhlas di Ketapang. Ini dikenal sebagai salah satu masjid terbesar di wilayah Kabupaten Ketapang dengan ruang sholat utama yang sangat luas Mbak Abang. Nah kalau Mbak Abang ke Singkawang, bisa ke Masjid Raya Singkawang. Nah sekali-sekali kan kita pergi ke Singkawang, pergi ke masjidnya berkunjung. Ada orang Mbak Abang yang punya cita-cita, yang punya keinginan, pokoknya saya setiap dimanapun saya pergi, saya harus menginjakkan kaki saya ke masjid-masjid gitu. Ada tuh orang tuh dibilang Mbok Win, katanya saya suka, katanya kalau pergi ke masjid-masjid tuh Mbok Win, katanya apa pula tenang, katanya sejuk agi kok di masjid-masjid tuh, katanya bilang gitu. Kalau bisa saya pergi ke satu tempat, katanya saya mau pergi ke masjid-masjid manapun, katanya saya mau singgah ke masjid itu, mau sholat dimanapun, jam apa sholat wajib apapun ya, mau zuhur ke, asar ke, maghrib, isak, subuh ke, katanya pokoknya saya harus pergi, katanya singgah ke masjid-masjid tuh buat kenang-kenangan saya, berfoto lah di situ tuh Mbak Abang. Tapi ya suka aja ya, katanya bilang ya Mbak Abang ya. Setiap orang tuh punya harapan dan keinginan masing-masing. Dan itu bagus pula ya. Nah kemudian juga ibaratnya itu wisata religi kan. Nah jadi pergi ke Jawa sana, pergilah ke masjid-masjid sana, singgah dia. Tak mau dia meninggalkan, dia harus meninggalkan jejak, singgah ke masjid-masjid. Tak mau dia lewat-lewat gitu aja. Biasa ada bis singgah tuh kan, nah, untuk sholat, nah, berarti dia dan mendokumentasikannya. Kemudian balik lagi kita Mbak Abang ya, di Masjid Raya tadi ada Masjid Raya Singkawang. Kemudian kalau di Ketapang tuh Masjid Agung Al-Ikhlas. Nah ini salah satu masjid terbesar juga di wilayah Kabupaten Ketapang. Ini ruang sholat utamanya luas. Kemudian di Mempawah juga ada Masjid Agung Al-Falah. Ini letaknya strategis Mbak Abang, di Mempawah Hilir. Di halaman parkirnya dan fasilitasnya tuh luas. Nah tentunya otomatisnya desainnya juga megah Mbak Abang. Nah ini nih Mbak Abang, enak nih kalau sholat di masjid tuh yang halamannya luas, jadi mau parkir kendaraan tuh enak. Apalagi kalau misalnya hari-hari besar ya, kalau pas Ramadan, kemudian juga kita berkunjung, halam parkirnya besar, luas. Kemudian juga apalagi itu hari-hari besar kayak apa, Idul Adha, Idul Fitri itu kan sholatnya banyak guna apa, menampung jemaah tuh, otomatis kendaraan juga enak parkirnya. Kemudian juga ada Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, kota kita, kota Pontianak Mbak Abang. Ini masjid tertua dan juga besar Mbak Abang. Ah ini luas gak nih Mbak Abang, tempat parkirnya nih luas ya, bisa kita parkir. Jadi ini juga tapi parkirnya di luar Mbak Abang, karena dalam tuh bisa kali motor kali ya. Nah, tapi kalau di ya, kalau kendaraan roda 4 tuh di luar. Nah, karena kalau motor tuh bisa naik jembatan. Di masjidnya tuh cantik, sejuk Mbak Abang. Karena bangunan tua kan, bangunan lama, otomatis sejuk karena banyak ruang-ruang terbuka juga di situ. Banyak ventilasinya, kemudian juga banyak ya dari kayu-kayu juga kan. Itu yang menambah sejuk, sejuk alami berarti. Nah, ini masjid tertua dan terbesar. Memang Mbak Abang secara historisnya nih
Masjid Sultan Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman ini Mbok Abang. Secara historisnya ini jadi saksi berdirinya kota pada tahun 1771. Nah, kemudian lagi ada masjid lainnya Mbok Abang, ada Masjid Agung Utsman Al-Khair di Kayong Utara. Nah, ini orang Kayong Utara tak asing lah ya dengan Masjid Agung Utsman Al-Khair ini. Masjid ikonik di Sukadana. Tepi pantai. Aduh, sedap. Arsitekturnya tempat semegah dan juga indah. Apalagi tepi pantai ya, Mbok Abang ya. Ini udah jadi ikon wisata religi juga wisata alam.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan, walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallah.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
1: Baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan kasawan dan kasawati RRI di Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin. Namun sebelumnya kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia, ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati, dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa baci telah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal udah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
2: Jaga tenun kebangsaan kita.

Mau abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Malam Bu Abang. Aduh, malam lah ya. Buat semuanya yang sudah santap malam ataupun ini ya, sudah menjalankan ibadah sholat bagi kaum muslimin dan muslimat ya di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, dan juga yang lagi mobile di jalan Ibu Abang ya, malam hari ini di adat kita tak lepas kita yang namanya itu yang namanya petuah nih Ibu Abang, kemudian pantang larang. Nah, pantang larang biasanya itu banyak sekali itu rasanya tidak tertulis Ibu Abang, petuah-petuah dan juga pantang larang tuh tidak tertulis gitu. Nah, petua-petua orang tua kita tuh banyak Bu Abang, baik itu dalam bentuk lagu ya. Nah, sekarang tuh udah di ini kan pula tuh udah dilagukan, kemudian juga ada gak dibuat apa dalam buku-buku tentang budaya gitu kan Bu Abang. Nah, ada tuh Bu Abang petua orang tua kita. Nah, jangan begini, jangan begitu ya. Kalau ingin dikenang buat baik kan, baik itu tingkah laku, perilaku maupun ucapan kita. Jadi petua orang tua kita nih Bu Abang, mau kita dengar. Mungkin ya kita merasa petua orang tua dulu-dulu tuh tak bisa kita pakai karena kuno, inilah itulah ya kan. Bukan berarti kuno, kita masih pakai sekarang nih Bu Abang karena memang sejalan lah gitu ya. Masih linear lah gitu, masih relevan lah ya sampai zaman sekarang. Petua-petua orang tua, petua-petua guru kan. Nah, guru-guru kita bilang kalau ingin dikenang kita berbuat baik kan. Kata-kata tinggi, ibaratnya jangan mengucapkan kata-kata yang tinggi gitu Mbak Abang. Jangan tinggi hati kata orang ya. Kemudian macam-macam lah ya, ibaratnya tuh ada petuah orang tuh ibaratkan kalau penyu telur seribu, ayam telur sebutik ribut sekampung gitu ya. Tahu kan artinya apa ya, baru punya sedikit tuh ributnya minta ampun gitu Mbak Abang. Nah, sementara kalau orang yang punya berharta berkelimpahan, saya senyap ada diam tidak bicara kemana-mana gitu juga. Apa namanya, dalam bentuk berada lah ya. Ada orang yang berada diam-diam, jadi tadak, ada ribut kan, senyap-senyap jadi. Ibaratnya tuh gitu, ayam betelok satu ributnya sekampung gitu Pak. Kemudian orang yang punya, ibaratkan itulah penyu beribu-ribu telurnya, diam jadi. Malah ditutup ya Mbak Abang ya, ditutup pakai pasir supaya orang enggak tahu kan. Itulah jadi ceritalah tadi tuh ya Mbak Abang ya. Banyak lagi lah ya, apalagi jangan nak bangga gitu ya dengan apa yang udah kita miliki, yang hanya sedikit itu kita ributkan Mbak Abang sampai satu kampung tahu. Nanti malu sendiri tuh. Gitu juga Mbak Abang. Sombong tepuk dada, itu juga ya, ada orang tua kita dulu mengajarkan kita. Kemudian ada nasihat-nasihat agi ini yang sangat biasa kita, kalau kita dengar tuh sangat relevan ya sampai sekarang ya. Ibaratkan semut mati di gula ya, manis di gula. Padahal gula tuh manis ya Mbak Abang ya, tapi tiba-tiba semut tuh bisa mati di gula. Padahal kadang-kadang gula tuh gak bergerak Mbak Abang, iya kan? Gula tuh enggak bergerak di tempatnya itu, kristal gula tuh kan. Tapi semut masuk ke dalamnya. Tapi kenapa semut-semut tuh banyak yang mati di dalamnya? Padahal manusia itu ibaratnya belum ngambil gula itu. Tapi semut tuh udah banyak yang mati di gula tersebut. Nah, itulah pepatah ya. Semut mati di gula, ibaratnya orang yang manis, banyak orang yang tertipu dengan manisnya kata-kata itu Mbak Abang. Jadi memang kita nih banyak-banyak apa ya, dengarkan petua-petua orang dulu-dulu, petua orang tua, petua guru ya. Kalau ngomong bicara itu yang santun gitu Mbak Abang ya, jangan sampai menggores hati orang lain gitu, jangan sampai melukai hati. Ibaratnya kata-kata yang udah keluar ya, baik kata-kata yang buruk pun yang keluar itu juga udah jadi milik orang lain.
gimana orang tersebut dengan kata-kata gitu tuh terluka misalnya ya, sakit hati. Kita kan enggak tahu nih Mbak Abang, entah doanya seperti apa gitu kan. Nah, jadi kata-kata gitu tuh kalau bisa harus dibuat diperhalus gitu Mbak Abang, karena udah jadi milik orang lain gitu. Apapun kondisinya, jaga ucapan gitu Mbak Abang. Itu betul orang dulu ya, kita biasa ya Mbak Abang ya, dengarkan dulu orang-orang dulu tuh ngomong. Jadi kita nih mendengarkan dan kita terapkan gitu dalam, harusnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan apa Mbak Abang, kalau petua orang dulu-dulu tuh manjur Mbak Abang. Nasihat-nasihat dulu tuh kan, ingat waktu dan jaga tutur kata katanya. Berhemat juga katanya. Terus katanya jangan suka berbohong katanya. Kalau jujur tuh modal utama kepercayaan. Sekali orang berbohong, 2-3 kali mau bohong lagi, ngulang lagi, nutupi bohong yang sebelumnya kan. Nah, itu jadi tidak boleh. Habis orang-orang dulu tuh memberikan apa sih namanya wejangan-wejangan pada apalagi anak-anak yang remaja, laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian ada lagi rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. ini ada lagi nih ya. Malu bertanya sesaat di jalan gitu kan. Nah, itu. Tapi jangan enggak sering-sering nak kita bertanya. Hal-hal kecil pun nak kita tanyakan, risau orang nanti. Belajar untuk memahaminya gitu Mbak Abang. Banyak lagi ya. Mungkin ada lagi yang mungkin Bu Abang tahu, yang biasa Bu Abang dengar dari orang tua dulu-dulu tentang peribahasa yang halus ya, tentang nasihat-nasihat orang tua dulu-dulu. Banyak Bu Abang. Gimana kita bertutur kata dengan orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda kan, sesama kita juga saling menghormati kan. Banyak pokoknya. Guru kita pun gitu juga nasihatkan kepada kawan sama, jangan saling melukai kan. Banyak peribahasa-peribahasa yang dulu-dulu tuh. Ini lagi Mbak Abang, ada lagi kalau meremehkan orang lain gitu ya. Kita tidak tahu kemampuan orang lain, kita hanya tahu kemampuan kita, tapi kita tak tahu kemampuan orang lain gitu, diamnya orang lain ya. Ya, kalau kita orang diam tuh belum tentu berarti dia diam gitu kan. Bukan berarti dia takut, bukan berarti dia diam, bukan berarti juga dia tidak bisa gitu. Bisa jadi dia dengan kemampuan dia, diamnya dia, bisa jadi dia lebih dari kita gitu Mbak Abang. Berapi-api untuk menyakiti orang lain dengan diamnya orang lain.

0: Jadi begini Pak Muda, kita ni sebagai anak-anak muda, mari kita sama-sama menjaga kelestarian kita ni.
1: Boleh
0: Boleh tak saya berpantun sikit? Jalan-jalan ke Kota Baru.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Mbok Abang, tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap disarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: Tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempuan Pontianak.

0: Bapak, Ibu, warga kampung Cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang gak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

Mbok Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini. Karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
3: Bo Abang, budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada, malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Perompak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Eh Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung. Sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

Baik Bu Abang, voluntary baik kita bisa bersama Buah Tangan dan The Local Champions ini akan menggelar kegiatan menemukan diri melalui cerita lokal. Nah ini tumbuh menjadi local champion di rumah pintar Punggur Cerdas, Kabupaten Kubu Raya, Bu Abang. Nah kegiatan ini jadi ruang pertemuan antara 15 peserta voluntary dan 15 peserta lokal untuk mengikuti pengalaman kerelawanan yang mengangkat nilai pembelajaran sosial, kepedulian serta pengenalan terhadap kehidupan masyarakat setempat. Nah, Bu Abang melalui rangkaian aktivitas yang interaktif, peserta ini nanti diajak untuk berinteraksi secara langsung, bertukar pengalaman, memahami kondisi lingkungan sekitar, membangun empati, kemudian melakukan refleksi terhadap pengalaman yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Jadi kegiatan berlangsung ini mulai pukul 9 pagi sampai jam 13.30 waktu Indonesia Barat dan tentunya menghadirkan sejumlah aktivitas seperti dokter sosial, change laboratory, journaling, dan letters of hope. One on one, local body, serta berbagai permainan dan aktivitas kebersamaan. Nah, lokasi kegiatan dipusatkan di Rumah Pintar Punggur Cerdas, Kabupaten Kubu Raya. Jadi Rumah Pintar Punggur Cerdas ini merupakan ruang pembelajaran masyarakat yang udah ada di Desa Punggur Kecil sejak tahun 2018, Bu Abang. Tentunya berisi berbagai program pendidikan dan juga literasi bagi masyarakat sekitar. Nah, kolaborasi antara voluntary by Kita Bisa, Buah Tangan, dan The Local Champions diharapkan mampu menghadirkan pengalaman kerelawanan yang tidak cuma berfokus pada kegiatan sosial, tapi juga menciptakan proses pembelajaran dua arah antara peserta voluntary dan masyarakat lokal.

0: sama juga kita bantu petani lokal.
1: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
0: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
1: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baiklah, Mbak Abang, kita masih di Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang, malam hari ini acara kita sudah masuk acara Betul Bijak Berpantun. Nah, Bijak Berpantun kita malam hari ini temanya apa nih, Mbak Abang? Loh, nanya pula tuh katanya. Ya, yang tahu penyiar lah katanya. Iyalah, pantun. Pantun, temanya pantun cinta malam hari ini, Mbak Abang, ya. Cinta sesama, cinta sepasang kekasih boleh lah, cinta sejati boleh, cinta pokoknya semua yang judulnya cinta lah ya, antara orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan juga cinta sesama, cinta guru, boleh juga tuh Mbak Abang, murid dengan guru, guru dengan murid, tapi bukan cinta yang gimana ya, kasih sayang maksudnya. Tapi sebelum pantun cinta Mbak Abang, kita awali dulu dengan legenda kita. Nah, legenda kita apakah malam hari ini legenda kita? Nah, mari sama-sama kita dengarkan yang Mbak Abangnya, judulnya Batu Menangis.
2: Pada suatu hari di sebuah desa yang kecil, tenang, damai dan asri, di Kalimantan Barat tinggallah seorang ibu yang sangat penyabar, yang bernama anaknya Juwita dan cantik jelita, namun pemalas. Ibu Mina, begitulah penduduk desa memanggilnya. Penduduk desa itu tahu betul tabiat anak perempuan Ibu Mina yang tak pernah mau membantu ibunya mencari nafkah. Kerjanya setiap hari hanya berdandan atau bersolek. Mereka merasa kasihan dengan Ibu Mina, namun mereka pun tak mampu berbuat apa-apa kerana Ibu Mina sendiri sangat menyayangi anak semata wayangnya. Itu meskipun setiap harinya ibu yang malang itu tak pernah sepi mendengar keluhan, bentakan dan cacian anak kandungnya.
3: Oh Mak, masa setiap hari aku harus makan nasi dengan pucuk ubi? Cemana aku nak sehat cemini nih? Bagus aku tak makan ya.
4: Oh Nonge, kau ni harus bersyukur karena kita ni masih punya nasi untuk makan. Meskipun ya, lauk kita ni hanya pucuk ubi. Hari ini Mak tak bisa pergi mencari kayu bakar, jadi tak ada yang bisa kita jual nak untuk membeli lauk kita ni. Karena Mak ni hari ini tak enak badan nak
3: Alah, jangan banyak alasan ya Mak. Kau kan masih kuat untuk pergi ke hutan. Udah, pergi sekarang ya, cari kayu bakar tuh. Heh, tunggu apa lagi? Ayo cepat. Kalau macam ini, bisa kurus aku.
4: Oh Juwita, makanlah seadanya dulu nak. Nanti kau sakit. Besok kalau sudah sembuh, Mak pasti kutan lagi nak. Astagfirullah nak.
3: Aku kan dah bilang, aku tak mau makan. Apa ke Mak ni tak dengar? Heh, pergi sana, pergi.

Begitulah Juwita memperlakukan ibunya. Dengan hati yang hancur, sang ibu pun melangkah lunglai menuju ke hutan. Sepanjang jalan, air matanya pun tak dapat dibendung. Ia begitu sedih akan perilaku anaknya sendiri. Namun demikian, ia masih mencuba bersabar. Sebagai seorang ibu, ia pun tak ingin melihat anaknya sedih. Sepanjang hari ia hanya berdoa betapa Tuhan akan merubah perilaku anaknya.

Ya Tuhan, berilah hambamu ini kesabaran. Ampunilah dosa anak hamba ya Tuhan. Hamba sadar hamba tak bisa memberikan kesenangan untuknya. Ya Tuhan, sadarkanlah anak hamba juwita. Jadikan kami sebagai

0: Sepanjang hari ia hanya bisa berdoa, berharap agar Tuhan dapat mengubah perilaku anaknya. Sementara sepeninggalan ibunya Juwita hanya bersenang-senang, berdandan dan mempercantik diri. Entah berapa puluh kali ia berputar di depan cermin, mengagumi kecantikan dan keindahan badannya. Tak pernah sekipun terlintas di pikirannya akan kondisi ibunya yang sakit, yang bertatih-tatih menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Yang ada di otaknya hanya bersenang-senang semata. Sampai suatu ketika, sang ibu meminta Juwita, anaknya, untuk menemaninya ke pasar. Meski tak begitu senang atas ajakan ibunya, Juwita pun menyetujuinya dengan satu syarat. Ibunya tak boleh jalan beriringan dengannya, dan ibunya hanya boleh dijalan di belakangnya. Meski hatinya tersentuh, sang ibu pun tak mempersoalkan syarat yang diajukan anaknya itu. Yang penting batinnya bahagia kerana anaknya yang mau menemaninya. Bagi ibu yang malang itu, ini adalah kesempatan emas yang tak pernah ia jumpai selama ini. Pergi bersama sang anak semata wayangnya, Juwita. Kemudian pergilah ibu dan anak itu. Sang anak yang cantik jelita bertambah cantik dengan gaun yang indah. Berjalan berlenggang di depan. Sementara sang ibu dengan pakaian sangat sederhana yang sedikit lusuh, sambil menggendong keranjang berjalan di belakangnya. Sungguh bukan pemandangan bak ibu dan anak saja. Selama berjalan, tak henti-hentinya orang mengagumi kecantikan Juwita, sang anak.
1: Sweet, sweet. Wah, sempurna sekali. Cantik dan menarik. Boleh juga nih. Mau kemana, dek?
2: Iya nih. Apa boleh abang kawankan?
1: Oh iya, kalau boleh tahu, siapa yang berjalan di belakang kau tuh? Mak kau ke?
3: Bukan. Dia tu pembantu aku. Setiap aku pergi, pasti selalu dikawal sama pembantu aku.

0: betapa pedih dan pilu hati sang ibu manakala mendengar jawapan sang anak. Namun demikian ia hanya bisa diam meski hatinya menangis. Sepanjang perjalanan, setiap kali ditanya orang lain, anaknya selalu menjawab bahawa yang berjalan di belakangnya tu adalah pembantunya. Hati seorang ibu mana yang tak luka menghadapi perlakuan anak kandungnya yang sudah kelewatan batas. Sehingga batas kesabarannya pun hilang. Hatinya begitu sakit dan ia pun berdoa.
1: Ya Tuhan, hukumlah anak yang tak tahu berterima kasih ini ya Tuhan.
0: Sungguh Tuhan mendengar doa sang ibu yang malang itu, yang telah...
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah tak sila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan telepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain kata. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Oke, Mbak Abang, kita udah di sesi bijak bepantun malam hari ini. Yang ingin bepantun, silakan ya Mbak Abang ya, bijak bepantun kita malam hari ini temanya apa? Temanya cinta. Baiklah Mbak Abang, penelpon kita pertama sudah sedari tadi ya, setia Pak Iqbal. Yalah, kita angkat teleponnya. Halo, bijak berpantun. Alamak, apa nih?

hilap kata yang terbentur. Maklum ingatan banyak yang sudah luntur. Dengan bismillah awal dikata, mengharap rahmat Allah yang Esa. Sambutlah salam merajut sembah kepada semua hadirin pemantun yang mulia. Di kerat kembang kami letakkan pintal mutiara di kain tenunan. Selamat datang tuan-puan kami ucapkan dalam acara sekol perkahwinan. Diber

0: Telahlah datang mempelai laki-laki, dia hombongan dengan keluarga. Kepada tuan yang bijak laksana, sila lanjutkan ini acara. Penyerahan acara dari tuan rumah kepada Muhammad Isa, harap maju ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Iqbal. Oke, baik pemantun yang lain silakan yang nyambung ya. Tadi Pak Iqbal nih. Silakan Mbak Abang yang nak bergabung lagi kita di Bijak Bepantun. Makasih Pak Iqbal ya. Oke, durasi kita ya. Makasih Pak Iqbal. Ya, silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun malam hari ini. Pantun kita pantun temanya cinta.

0: Kan enak bergabung. Halo, bijak berpantun. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Raya langsung ke Punggol. Bawa keladi, bawa tahu.
0: Nyaman tuh.
1: Sedulkan keluarga di panjang umur.
0: Ini pantun.
1: Selalu.
0: Amin. Ini pantun cinta kan ni, tapi cinta kasih sayang kepada penyiar. Mantap. Makasih Pak.
1: Alamat pamuk alamat pamuk Sipala Banjar. Ahmad Wadi ekonomi 4. Saya suka dengan penyiar.
0: Apa?
1: Lebih suka lagi acara ni perempat.
0: Setuju saya.
1: Di Pontianak berjalan ponton. Adalah anak banyak di seberang.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kita berpantun kita yang enak. Biar orang banyak banyak orang suka mendengar.
0: Setuju. Benar. Terutama yang lucu-lucu ya. Yang kocak, yang lucu-lucu. Terhibur orangnya enggak? Iya. Iya, Pak Mok, makasih Pak Mok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Mbak Abang yang nak berpantun. Tadi katanya Bang Panji Kombet nak gabung. Mana Bang Panji Kombet ni? Lemah dah. Masuklah Bang Panji. Apa kata apa tu putra santai. Putra santai Bang Panji Kombet ya. Pecahlah ban di apa tu? Sepet renjong. Sepet renjong. Kakinya sirah induk tengkuyung. Tengkuyung ni apa ni? Tengkuyung yang jalan-jalan di tu ya, yang dipakai tu ya, tengkuyung tu ya. Banyak tu yang kayak gondang gitu, yang panjang-panjang kecil-kecil gitu ya. Acara perlombaan masih berlangsung. Dapatlah hadiah sebutik payung. Payung cantik. Masih mending payung cantik ya. Dapat hadiah dari sabun tu pinggan cantik ya. Piring cantik. Oh, masih berlangsung gak perlombaan ya. Yalah Bang Panji Kombet. Nama gak kita sampai Agustus sampai selesai. Turun dah belum? Itu tu apa segala pokok pinang tu dah turun belum? Hadiah-hadiah ha. Jangan belum selesai kali. Pokok pinang masih belum apa berturunan semua hadiah ya. Tapi kok di depan gang kami sih dah turunan semua dah. Anap dah hadiah dah selesai dah. Cepat kan? Alhamdulillah. Ai silalah bawa abang yang nak berpantun malam hari ini.

0: Oke, Mbak Abang, silakan Halo Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya. Wardi, gimana nih Bang Wardi? Lombaannya udah selesai belum? Bang Panji Kobe belum belum lagi selesai toko.
1: Saya udah selesai semua dah.
0: Udah kan selesai.
1: Punya pinang kemarin udah gak.
0: Oh, udah gak, udah dapat hadiah malahan nih ndak?
1: Oh, dapat hadiah dah, alhamdulillah.
0: Iyalah, bila ada pantunnya sila.
1: Oh, pantun cinta ni ya.
0: Betul.
1: Oh, pantun cinta. Pantun barbuk ni lalu ni ya.
0: Senangnya saya berbunga-bunga hati saya ni ada yang cinta dengan saya.
1: Pantunnya begini. Pembeli belodar ke toko kain.
0: Iya.
1: Habis itu beli kue bolu. Saya ucapkan apa kabarlah buat Bu Win.
0: Iya, sedap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sukanya saya.
1: Ya,
0: amin.
1: Amin. Buat dia, buat Bang Hendra pula dah pantunkan tadi dia ni.
0: Silalah.
1: Bang Hendra gini avantona. Silalah kata dia. Di hari cerah melik melewah. Habis itu jalan-jalan ke tempat Cik Nur.
0: Asik.
1: Asik. Buat Bang Hendra yang ada di Mempawah. Semoga tahun depan cepat gantung jano.
0: Aduh. Alamak. Jangan lupa ya. Undang-undang.
1: Undang Bu Win, undang saya.
0: Itulah.
1: Bukan kita sekampung lah.
0: Bukan nama.
1: Banyaklah.
0: Banyak lagu Guci terbuat dari tembaga.
1: Mantap tu lawak.
0: Lawak. Banyak lagu Guci terbuat dari bahan tembaga. Guci tersebut dibawa ke laut sampai hanyut ke dalam gua.
1: Kaulah.
0: Hari ini hati saya berbunga-bunga. Karena Bang Wadi memantunkan saya pantun doa.
1: Amin.
0: Bunga-bunga hati saya tu, kempang-kempus rasa bunga dalam dada ni jantung. Dalam jantung ni rasa berbunga.
1: Bunga mekar-mekar lah bunganya ya.
0: Bukan nama rasa. Wangi lah pokok.
1: Wangi. Alhamdulillah malam Jumaat ni wangi
0: bunga ni. Ya. Malam Jumaat ni. Hati-hati jangan nak bertebiat.
1: Bertebiat.
0: Bang Jack ya tu biasa bertebiat tu mana dia ni.
1: Bang Jack.
0: Mudah-mudahan dengar Bang Jack ni.
1: Mudah-mudahan dengar selalu jugalah. Sementara petang cuma dua lah mungkin ya.
0: Ya, saya aman.
1: Semoga dia waktu bisa nyambung lagi.
0: Boleh.
1: Mungkin makasih.
0: Sama-sama Bang Wardi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyiklah Mbak Abang yang nak bergabung lagi. Ada siapa Kak Tini kita yang nak bergabung ya? Okey, Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, ada sejuknya dengan suami Mbak Tini ni.
2: Pantun cinta kan Mbak Win ya?
0: Pantun cinta.
2: Kami coba lah pantun cinta. Ini buat Mbak Win dulu ya.
0: Alah sejuknya, senangnya.
2: Mengelas derum tapi hari hujan. Lihat komodo kawin, bukannya isi kecepur di dalam gua. Assalamualaikum kami ucapkan. Buat Mbok Win orangnya cantik, tidur dan sapa ramah senyumnya.
0: Alamak, benar sikit nih.
2: Kuatnya cuaca di malam purnama. Banjir dengan angin cuaca dirasa. Desatnya cinta menerkam di jiwa. Lahir dan batin rusak binasa.
0: Alamak.
2: Pagi-pagi angin melanda. Walau di pojok jatuh jari. Jadi kemana? Hati-hati bermain cinta. Kalau tidak jodoh, jadi bencana.
0: Betul. Okay.
2: Tinta tumpah hilang semua. Kulit dikikis, tangan dirasa. Cinta adalah getaran rasa.
0: Ya.
2: Sulit dilukiskan dengan kata-kata. Terang cahaya indah selalu ada. Rasa pecel ditumpuk dengan rempah. Orang berkata cinta itu buta. Tiada mengenal bentuk dan rupa.
0: Betul.
2: Unta mabuk dia merana. Datang disambut dialah saudara. Cinta jatuh di mana-mana. Di padang rumput di tengah samudra.
0: Alamak. Baik lelep.
2: Itu dulu ya, Mbak Uin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini ya. Mbak Tini di Karya Bakti. Sila lagi Mbak Abang yang nak bergabung di Bijak Berpantun kita.

0: Oke, Mbak Abang, lanjut lagi. Halo, bisa berpantun?
1: Pantun dengan santun, Mbak Wi.
0: Ih, semangatnya dia pantun cinta nih.
1: Semangat.
0: Apa aja yang bikin semangat nih? Dari siapa nih, Bang Hendra ke? Kenapa enggak sendiri langsung? Memang lah Bang Hendra tuh.
1: Bang Hendra nih. Belum ada sih dia nelpon saya sih, Mbak Wi.
0: Oh, belum ke?
1: Inisiatif saya ya nih.
0: Yelah.
1: Ini masih buat Bang Hendra kan nih?
0: Iya.
1: Di hari cerah, kan enaknya berjemur. Maksudnya itu? Di hari cerah enaknya berjemur. Habis itu beli kue cemburu. Buat Bang Hendra kan, saya doakan cepat gantung janur. Doakan enggak saya cepat pergi umroh.
0: Amin.
1: Kan? Amin. Amin. Semoga Mbak Win juga lah.
0: Amin. Makasih, Abang Wardi.
1: Mantap.
0: Mantap ya.
1: Iya, Mbak Win ya.
0: Iya, saya.
1: Iya, Mbak Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di Abang Wardi ya. Sungai Rengas. Rengas. Sungai Rengas Kapuas.

0: Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya, mantap.
1: Dengan Anista di Uka-Uka.
0: Aduh, Mbak Anista di Uka-Uka. Uka-Uka
1: ya, pantun ya.
0: Cile.
1: Malam ini, malam Jumat.
0: Alamak.
1: Bakar dupa di atas peti.
0: Seram.
1: Tepuk bantal, panggil semangat.
0: Alah.
1: Agar menjelma di dalam mimpi.
0: Pandai juga. Dicampi ya. Boleh.
1: Putus benang boleh dirajut. Benang dibuat tali gelayang.
0: Iya.
1: Hati terkenang mulai menyebut. Dalam mimpi terbayang-bayang.
0: Alamak, itu yang berat tuh.
1: Nah, itulah satu lagi Mbak Unia.
0: Boleh, sila Mbak Anista.
1: Ikan kecil beribu-ribu. Ikan besar di pasar baru. Masih kecil disayang ibu.
0: Udah besar?
1: Sudah besar disayang pacar.
0: Aduh. Cakep.
1: Salam dulu ya buat adik saya di Sepanjang ya.
0: Boleh sih.
1: Desi, semoga mendengarkan. Semoga sehat selalu. Buat semua pemantun. Iya. Gitu. Makasih Pak Win, saya
0: sama-sama.
1: Masuk Pak Win. Itulah dari tadi itu. Pak Win tak angkat saya.
0: Saya. Janganlah mengaju. Nangis ya. Nanti saya berikan permen. Nanti saya berikan permen ya.
1: Boleh. Kasihkan Bang Hendra tuh apa pantun dada tuh.
0: Itulah. Tak ada masuk-masuk. Ini Bang Hendra nih nempa, Pak.
1: Nah, iyalah. Buat semua pemantun. Buat Bang Herman masuklah.
0: Masuklah.
1: Buat Pak Win. Makasih. Ada salam sama-sama. Ini, Pak Win.
0: Siapa tuh?
1: Dari yang di Sungga, yang di waktu dulu suka ikut saya berpantun tuh.
0: Siapa tuh,
1: Mbak? Bang Sarul.
0: Oh, Bang Darul kah? Bang Sarul.
1: Sarul. Yang di, you know, di mana tuh?
0: Mendalo.
1: Bukan. Di Banjar.
0: Kemana beliau tuh?
1: Ada dia sibuk katanya. Salam buat Mbak Win. Konda dia mau ikut seperti biasa bergabung. Bertiga, berempat katanya.
0: Itu lama dulu ramai kan yang waktu di studio lama tuh. Bang Sarul
1: katanya.
0: Iya benar.
1: Salam buat Mbak Win ya katanya. Moga sehat selalu dibilang.
0: Amin. Salam balik ya. Mbak Anista, salam kembali salam.
1: Iya, makasih Mbak Win.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Sarul dan pendengar-pendengar lain, ada Kak Ani kalau enggak salah waktu itu tuh, dulu tuh ada gak yang ramai-ramai tuh. Semoga panjang umur, sehat ya. Semoga bisa bergabung lagi di Bijak Pantun kita nih. Dari Banjar ya. Lewat Mbak Anista. Ingat saya dulu waktu di studio lama ya. Studio di bawah waktu itu. Ramai jadinya pantu sama lah, termasuklah Pak. Siapa Pak? Ini Pak Adnan di Kutai Kertanegara. Ya silalah Mbak Abang, enak bergabung lagi di Bijak Berpantun malam hari ini.

0: Oke, halo Bija Berpantun.
1: Iya,
0: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keputih anak pakai lah sepeda.
0: Capek, Pak Mo.
1: Keputih anak pakai lah kereta. Apalagi di pagi hari. Kalau kita dah punya cinta, lebih cinta lagi kita sama lah isteri.
0: Harus. Awas Pak Mo ya. Mau tanda dengan Kak Ura ya? Kami kejar Pak Mo.
1: Udah lama win ya?
0: Iya, saya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mo ya, kami utangkannya Pak Mo ya. Janganlah kacau-kacau Kak Ura tuh, ya enggak? Oke, Mbak Abang, silakan ya nak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya. Oke. Halo Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya, orang jauh nih, rindu kami.
2: Pantun apa, Win?
0: Pantun cinta.
2: Bukan pantun sehat.
0: Bukan, pantun cinta.
2: Kecamahan lo ya untuk cinta. Sehat boleh lah kan, tapi kan Mbak Win ada gak menasehatkan.
0: Boleh lah, boleh lah. Untuk manjang apa sih yang tak ada.
2: Ini untuk Mbak Win ya.
0: Boleh.
2: Buah lakum sedap dimakan.
0: Iya.
2: Burung pinguin mengisap madu.
0: Hati saya.
2: Assalamualaikum. Manjang ucapkan. Kepada Mbak Win yang manjang rindu.
0: Lah sama lah saya.
2: Burung pinguin terbang melayang. Terus apa ya? Burung pinguin terbang melayang. Terbang melayang jauh di awan. Tuhan Mbak Win yang manjang sayang. Senyumnya manis yang sangat menawan.
0: Bukan nama. Buah zaitun di dalam keranjang. Buah zaitun dalam keranjang.
2: Cakep.
0: Masuk pula buah belewa.
2: Cakep.
0: Saya paling suka pantun Mak Anjang. Ngapalah?
2: Ya ke?
0: Karena Mak Anjang tu berpantun suka bikin saya ketawa. Penguin mengisap madu ya.
2: Penguin mengisap madu tu.
0: Kira saya beruang mengisap madu. Rupanya penguin
2: mengisap madu. Ini kalau pantun nasihat tadi ini ya.
0: Boleh.
2: Ciamat menjual tomat. Tomat dijual untuk membeli telur. Kalau kita tidak selamat, pakailah pepatah orang Jerman dulu.
0: Betul.
2: Betul tak petuah? Petuah pepatah sama lah kan?
0: Sama.
2: Kan Mbak Win tadi cerita kan?
0: Ya, betul. Petuah.
2: Pergi ke kota belikan duri.
0: Alamak.
2: Ambil leseng, tumbuklah kunyit. Biarlah kita merendahkan diri. Jangan tong kosong nyaring bunyinya. Betul nak Mawin?
0: Tong kosong tu apa isi elok tu?
2: Itulah kan.
0: Tong
2: isi kosong tu isi air. Bunyinya nyaring kan?
0: Tong kita kasih kasih anok ya lah. Kasih tong duit dalam itu.
2: Akhirnya doanya tapi ya Mbak Winnya sekali lalu ya nih.
0: Iyalah boleh lah.
2: Kalau kita merendahkan diri, Allah menjalani syukura, menjalani sabura, menjalani fi asi sarira wa fi ayunna si kabira. Itu doa merendahkan diri Mbak Win.
0: Iyalah.
2: Jadi kita walaupun kita berada ke orang yang anak ngomong tinggi.
0: Tinggi-tinggi
2: apa sebenarnya. Apa macam manjang ni, kan tak ada.
0: Kenapa gitu?
2: Terima kasih lah.
0: Sama-sama lah Mak Anjang.
2: Kok dapat masuk gini?
0: Iya.
2: Gini lah lo. Apa guna pasang pelita? Kalau tak ada bersumbu kain.
0: Mantap.
2: Apalah guna kita bercinta? Udah lama tak ada kawin-kawin.
0: Mama sedih.
2: Kerana gitu. Kerana ngasap lah ni. Uang asal 50 juta gila.
0: Apa?
2: Dan
0: memang lah.
2: Itu 5 tahun tu dah dapat.
0: Kurangkanlah, turunkanlah sikit, Mak Anca.
2: Itulah nanti lah.
0: Lah lo.
2: Kredit sih boleh, Mbak Wina.
0: Boleh kredit ya?
2: Kredit boleh.
0: Boleh.
2: Itulah. Ya pun kita kahwin dulu, dudi uang asal tak apa.
0: Oh, itulah.
2: Terima kasih, Mbak Win.
0: Sama-sama, Mak Anjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mak Anjang ya. Oke, ada pantun dari Bang Hendra. Rasa gegar saya dengar. Bang Hendra. Apa ya? Ada kata Bang Hendra nih pantunnya nih. Salam Bu, salam katanya. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dengan santun, Mbak Win. Iya, balas pantun Wardi katanya. Abang Wadi, dengar Abang Wadi pantunnya nih dari Abang Hendra ya. Membeli dasi di parit keladi. Jauhnya. Pawa tak ada kejual. Membeli mangga di Podomoro. Terima kasih doanya buat Wardi. Semoga tahun depan Wardi bisa pergi umroh. Oh, sedapnya. Makasih udah bacakan pantun saya ya, Mbok Win. Iya, makasih sama, makasih kembali Bang Hendra udah gabung ya. Ini juga ada Bang Bosran di Ambawang ya, Mbak Abang ya. Tapi sebelumnya kita terima dulu pantun dari siapa nih? Ada pemantun kita ya. Pantun kita temanya tema cinta nih. Ya, udah saya kasih tahu dah ya. Halo Bijak Berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, Mbak Win, suara saya bisa didengar. Kalau enggak, saya berapa kali dah masuk pantun, suara saya tak bisa didengar, suara penyiar pun tak bisa didengar.
0: Apa pula sebab tu?
3: Ini enggak tahu, itu HP. Saya sampai nanya. Katanya kan mikrofon saya, tapi saya nelpon pro satu bisa. Tapi alhamdulillah ini bisa nih acara Mbak Win ini. Syukurlah.
0: Iyalah.
3: Apa tema pantun kita, Mbak Win?
0: Mbak, Bu Manis Manila baru dengar ya?
3: Ini udah jelas dua yang dua tiga kali malam tadi saya coba enggak bisa.
0: Oh, biasa dengarkan pantun dari mana?
3: Tadi lewat saya apa? Ini baru bangun tidur.
0: Oh, tapi biasa dengarkan lewat apa biasanya?
3: Ya, salon, radio pakai salon.
0: Oh, Oke, lanjut pantunnya silakan.
3: Pantun bebas ke?
0: Pantun cinta. Sebenarnya tadi kita udah sampaikan dah pantun cinta temanya.
3: Iya, karena kan kita baru dengar gitu. Pantun cinta ya. Bunga sakura warnanya biru. Air dalam memakai perahu. Pura-pura memahamiku. Hati di dalam siapa lah yang tahu.
0: Oh, orang rumah lah.
3: Pergi mengojek di atas bukit.
0: Bang Jack lagi.
3: Bulu berdu di tengah sawah. Wahai Bang Jack. Salah. Pergi mengojek di atas bukit. Membeli pisau mengiris sukun. Wahai Bang. Salah lagi. Aduh, lupa.
0: Aduh, itulah kualat dengan Bang Jack nih nampak nih.
3: Bang Jack tak masuk pantun. Tidak ada acara kan?
0: Oh, ada acara nih, pantas lah dia. Tapi ada Bu Manis Manila masuk, tenang ya.
3: Kemarin kan dia bilang dia tak masuk pantun karena dia ada acara di Sungai Kupa. Mungkin dia selesai kali 2-3 hari ini saya dengar dia tak ada masuk pantun.
0: Nampak memang lah Bang Jack nih ngemat benangan acara nih. Jangan-jangan dia bintang tamu kali ini.
3: Ini aku tuh berburu domba di jalan Bukit. Ambil tali ke padang bal mengikat nila. Kalau ada acara domba, acara lomba, ikutkan Bang Jack, Koko Ali dan Pak Iqbal.
0: Lomba apa lo tuh? Kopo?
3: Joget.
0: Joget. Jangan lepas nanti.
3: Berburu domba, ada anak domba suka betapo. Memakai ojek pergi ke ke Belanda. Kalau ada acara lomba makan keropok, kita ikutkan Bang Jack dengan Kekanda Yahya.
0: Oh gitu. Apa maksud nih?
3: Kak Win. Makasih ya. Banyak.
0: Waalaikumsalam.
3: Jadi dengar, alhamdulillah. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud nih suruh Bang Jack makan keropok nih? Jangan buat macam malah bahaya. Nanti habis kaleng. Kaleng keropok ya. Jangan ajak tuh, jangan ajak Bang Jack ya. Pak Yahya ya lah yang diajak. Kenapa? Nanti sekaleng-kalengnya habis. Silalah Mbak Abang yang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun malam hari ini. Aduh, degil-degil pantun kita ni ya.

0: Oke, halo Bijak Berpantun.
1: Bantu dengan santun, masuk lagi.
0: Boleh. Sile.
1: Ubur-ubur. Besarnya sama. Belut dikali banyak yang mati. Seumur-umur ku berkelana. Untuk mencari sejantung hati.
0: Alamak, sedap eh.
1: Satu lagi ya.
0: Boleh.
1: Burung dara, burung merpati. Bersarang di pohon tebu. Jangan marah, jangan membenci. Karena aku sayang padamu. Satu lagi.
0: Boleh.
1: Kura-kura di dalam peti. Kacamata di kereta. Pura-pura kamu benci.
0: Padahal
1: ternyata kamu cinta.
0: Betul lah Datu. Iya, sama-sama.
1: Buat
0: Kak Desi. Kak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Desi, dengarkan nih kakaknya ya. Pak Nista, silakan Bu Abang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun.

0: Oke, Mbak Abang, silakan. Halo, Bijak Berpantun.
1: Bijak Berpantun santun, Mbak Wi.
0: Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini pantun tuh majang loh.
0: Ah, boleh.
1: Kusengaya beli madu.
0: Uh-uh.
1: Tinggal sementara beli baju panjang. Dah lama sudah rindu. Rindu pula dengan panjang. Lama ada, dia pernah bapak wawin. Nggak tahu apa nak kamu, nak hidup kamu lagi. Malah sini panjang kamu.
0: Malah lagi mau pak mau. Silaturahmi.
1: Terlalu panjang. Iya. Terlalu pengen kau jadi panjang.
0: Amin.
1: Kembali.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mo. Makasih banyak, Pak Mo.

Bu Abang, saya buka dulu WhatsApp ya. Dari siapa nih? Dari orang Ambawang nih, Bang Bosran di Ambawang. Malam Bu Win, dari Bang Bos di Kuala Ambawang katanya. Dari jauh kapalku datang. Pasang bendera setengah tiang. Walah, mantap. Dari jauh Mama Ririn datang. Perut Abang lapar menjadi kenyang. Iyalah. Bang Bosran ya. Makasih lah. Mama Ririn nih dapat nih pantunnya dari Bang Bosran nih ya. Sudahlah Mama Ririn pantun Mama Ririn. Mbak Win kasih jak nomor saya sama Wardi. Oh iya Bang Wardi, kalau ada mau ya. Tapi saya sebutkan nih nomor kontak Bang Wardi ada ke yang WhatsApp nih, biar bisa kita share ya. Kalau ada yang mau bergabung ya, silakan Bu Abang yang nak bergabung di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Masih ada banyak waktu kita betale pantun kita malam ini ya. Silakan kita gaskan ya pantun kita.

0: Okay, bijak berpantun. Halo.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya, betul.
1: Untuk pamo lo ni.
0: Boleh, sila.
1: Banyak nyamuk di pohon mengkudu. Panas cerah di hari Sabtu.
0: Mantap.
1: Saya kan saran sama pamo jangan lagi cari yang mandu.
0: Iya.
1: Nanti kena aura pun pukul penyapu.
0: Kena pukul.
1: Apa bangkit sama saya?
0: Ada acara.
1: Iya kak. Mm-mm. Pakai ojek pergi ke Ambon.
0: Sampai ke. Oh.
1: Burung darah. Pakai ojek pergi ke Ambon. Beli tempe pergi ke kedai. Bang Jack, masuk malam ini bukan acara, tak masuk pantun.
0: Apa je, HP-nya takutkan bini?
1: Kena HP-nya, kena gadai. Oh. Jadi ngamuk-ngamuk lah.
0: Kau ngali beli ya?
1: Oh, gadai. 50 ya.
0: Aduh gel, kau ngali ni enggak? Iyalah, nama gak bercanda ya kan. Iyalah, mau abang silalah yang nak bergabung di Bijak Berpantun. Masih banyak waktu kita ni di Bijak Berpantun kita malam ini ya.

0: Oke, bijak berpantun. Halo.
1: Pantun,
0: iya, Bang Wardi. Gimana Bang Wardi?
1: Siapa minta nomor saya tadi itu Mbok Win enggak?
0: Bukan. Ini dari Bang Bosran di Ambawang katanya Mbok Win. Bang Wardi ada minta ke?
1: Ada semalam tuh Mbok Win.
0: Oh,
1: Cuman belum sampai.
0: Oh,
1: Ya, kami kan ada di perompak itu Mbok Win.
0: Ada ke?
1: 8709.
0: Oh, 8709.
1: Nanti Bowen kasihkan ya ke Bang Bos ya, bekal beliau tuh ya.
0: Oh, baiklah.
1: Ada situ 8709 nomor WA saya tuh.
0: Oh, sip. Nanti saya cari ya.
1: Nanti pantau saya gini, ambuin satu yang ini ya.
0: Boleh.
1: Dulu kereta, sekarang bendi. Kalau bendi mana rodanya? Dulu cinta, sekarang benci. Kalau benci, apakah sebabnya?
0: Tuh, banget tuh. Entah.
1: Ya, jadi buat Bang Bos, tunggu nanti Bowen ngirim ke WA saya nanti ke HP beliau Bang Bos ya. Bang Bowen makasih.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Berpantun dengan
0: halo.
2: Santun.
0: Berpantun dengan santun. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Putus-putus kah?
2: Halo.
0: Halo.
2: Putus-putus kayaknya.
0: Halo.
2: Halo, berpantun dengan santun.
0: Halo, berpantun dengan santun. Ada suara nih?
2: Ada ya, ada.

0: Santun dengan santun.
1: Iya.
0: Ngapa soal perempat nih gini, Bu Win?
1: Ngapa?
0: Putus-putus di radio saya nih.
1: Ah, ya?
0: Banyak-banyak yang ngacau punya samping itu. Ada Malaysia pun ada.
1: Oh, jumping berarti itu apa namanya? Apa timpak ya itunya ya? Sinyal nanti saya infokan ke. Makasih Bang Panji informasinya.
0: Itulah suaranya pun anu nih, desel-desel nih, tak kecil, sudah kecil, sudah besar nih.
1: Wah, itulah. Mana ini jelas enggak nih?
0: Kurang masih.
1: Jelas.
0: Desel-desel tuh.
1: Alamak.
0: Nah, kalau di HP sih jelas, di radio nih.
1: Oh, radio ya? Aduh, nantilah saya sampaikan ya ke teknisinya, nanti saya sampaikan bagian teknisinya.
0: Ah, jadi pantun lah nih Bu Win ya.
1: Boleh.
0: Pantun cinta kan?
1: Pantun cinta membara.
0: Ah, bolehlah, saya nak cinta kat dulu nih.
1: Dengan siapa? Hati-hati.
0: Adalah.
1: Adalah. Mau mana nak nih?
0: Entah lagi lah. Ini dah dua cinta lah ni. Pertama, memakan bingka tersuap ke mata.
1: Alamak.
0: Tapi nak memasak bingka. Ingin bercinta, mau tak nak bercinta. Tapi saya ni nak bercinta dengan siapa?
1: Alah sian lah.
0: Tanda tanya.
1: Dengan siapa ya?
0: Jadi cinta saya ni keputus ini. Ini keputusnya cantik cinta ni.
1: Macam mana tu?
0: Bulan inilah. Gini bunyinya.
1: Sila.
0: Makan bakmi dicampur pegaga.
1: Alamak, apa rasa? Apa rasa?
0: Ada gak kerema di dalam kardus.
1: Alah.
0: Bulan ini saya udah jatuh cinta. Dia punya nama si Agustus.
1: Oh, Agustus. Oh, cintanya dengan bulan Agustus.
0: Si Agustus namanya.
1: Oh, si Agustus. Sedang-sedang gak Bang Panji ini? Betul ke tada?
0: Betul lah tu. Bukan si Agustus, nama Agustus bulan ini.
1: Oh.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Panji Kombet. Siapa tek tu yang nak dari iyalah, makasih banyaklah Bang Hendra infonya, nanti kami teruskan ni ya. Oh, di Mempawah iya gak ya Bang Panji Kombet tadi di Bakau? Oh, berarti sekitaran Bakau Mempawah itu ya. Bang Padilla pun tadi kurang jelas gak ya dengarnya ya. Iyalah, makasih lah buat abang ya. Kalau nanti kalau ada info lagi sampaikan ke kami, biar kami cepat itu menghandlenya ya, menanganinya. Baiklah, sila. Halo, bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
1: Iya. Maanjang Siti.
2: Untuk kamu ya.
1: Ayo, boleh.
2: Rambut bawang untuk merabun nyamuk. Ada itu bawang tu boleh tak tu buat lauk lepas lauk? Sekejap yang manjang ni dibuang pamuk. Hati-hati manjang ni jadi galau.
1: Janganlah galau.
2: Buat pun nak pergi pun dah susah sana. Nak pergi sama pamuk.
1: Ya ke?
2: Kalau pamuk nak satu rahmi ni. Ada anak Mbak Win manjang ni. Itu apa, titip salam dengan Nur Hayati itu, ditinggalnya di Jeruju. Dia aktif katanya, dia dengar orang pantun dengan dangdut katanya.
1: Ya, salam buat salam Nur Hayati ya.
2: Penyiar tempat ni Fajar Serasan ke apa di Jeruju, dekat anu, dekat mas sakit kota katanya rumahnya. Galau-galau masa gak punaan tadi tu.
1: Ya, Mak Anjang. Makasih Mak Anjang.
2: Sehat selalu ya Nur.
1: Amin.
2: Nur Hayati. Nur Hayati. Kau lah. Siang dengar tuh Mbak Win.
1: Iya.
2: Itu Mbak Win.
1: Iya, Mak Anja. Sama-sama, Mak.

0: Panjang.
1: Selamat malam.
0: Okay.
1: Pantun Panji Kombe itu ya. Yang Bang Padilla. Kalau Manjang sih, yeah. Radio Manjang sih bagus. HP ya sendat-sendat bunyinya. Enggak apalah kan.
0: Terima kasih Mak Anjang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mak Anjang ya. Oke. Baiklah Mbak Abang ya, silakan nenek berpantun lagi di malam hari ini kita di Bijak Berpantun ya. Masih ada info lagi. Oke, Mbak Tini, silakan Mbak Tini. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, silakan Mbak Tini.
2: Jika ada kuda jerapah bisa ketawa, dia mati karena disebeli dengan belati. Cinta membawa luka tak pernah setia. Luka di hati karena pedih tak akan terobati.
0: Alah sedihnya kak.
2: Melati Kamboja di tepi telaga bisa layu. Layu karena tidak pernah bisa menyatu. Selagi cinta bersemi berbunga-bunga rindu. Rindu membara rasa gelisah jika tiada bertemu.
0: Alamak, sedih.
2: Kita selalu makannya pagi ubi dan ketela. Karena roti hanya bisa untuk dirasa. Cinta itu datangnya dari hati dan setia. Jika sehari tiada berjumpa kaya di mabuk asmara.
0: Betul.
2: Kata lagi boleh.
0: Boleh.
2: Membaca berita udah jarang bisa dengan bahasa Jawa. Jika menumbuk padi tapi padi dari ketan. Karena cinta tak pandang tua dan muda. Cinta tumbuh dari hati dan perasaan.
0: Betul. Mbak Tini. Mbak Tini, Mbak Tini, Mbak Tini.
2: Ya.
0: Ada salam nih dari Bang Udin Tanjung Raya. Katanya assalamualaikum Mbak Win, katanya sejuk, agi kepala saya dengar suara Mbak Tini nih katanya. Betul, sejuk tenang asa ya Bang, Bang Udin ya. Mantap.
2: Waalaikumsalam. Ya, udah gitu ya Mbak Win, makasih.
0: Ya, saya Mbak Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sejuk kata Bang Udin bilang ya Bang Udin ya. Tak akan tanda indah Bang Udin ya. Suara lembut halus mengalun ya kan. Tentulah gak kita nih lah informasinya buat Mbak Abang tadi ya. Ada kendala di beberapa tempat ya. Ini di Bakau juga tadi katanya mempawah gak katanya sama, apa namanya bercampur aduk ya dengan Radio Malaysia ya. Iyalah. Baiklah Mbak Abang, waktu kita sudah di penghujung. Makasih banyak lah ya untuk info-info yang sudah diberikan dan juga pantun-pantunnya malam hari ini. Kita besok lagi kita berpantun ya. Jam 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Mbak, oh iya juga Bang Panji juga ya. Makasih infonya nih buat Bang Panji Kobe dan juga Bang Hendra, nanti akan kami teruskan sebagai informasi kami kepada tim kita ya. Yalah, makasih banyak Lampu Abang, jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Pontianak. Selepas ini kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga musik dan juga informasi tentunya.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Shoot. Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Daren Nandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baiklah Bu Abang, di malam hari ini kami masih terus temani Bu Abang tentunya dengan serangkaian acara musik dan juga informasi. Dan malam hari ini Bu Abang akan kami hadirkan juga Hasanah Budaya Kanayan ya. Dan buat Bu Abang yang malam hari ini masih simak kami, simak terus ya Bu Abang ya, sampai jam 24 waktu Indonesia Barat.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Selamat malam pendengar Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basingat ke Cubata. Ayung Budaya nyana acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

Adil Katalino bacuramin ka saruga basengat ka cubata. Selamat malam pagi semuanya. Diri batamu agi malam nian ka siaran diri pastinya ngelalui acara kasanah budaya KRRI Pontianak. Nang dinya Ratnka Pro 4 FM 94,3 MHz. Pagi semuanya, apa kabar kita malam nian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Batu buringat, ngayang ringati, lekuat ja panyinta. Ayang digago tamu reme, tamu muda, barakat jubata nang dimatampat ka subayat. Baik, bagi semuanya untuk malam nian, diri masih bagesa masalah adat istiadat, budaya adat, tradisi adat. Nang pastinya uga selalu diri nauan, nang pastinya uga ada dalam lingkungan kehidupan diri sehari-harinya. Nah, malam nian diri bagesa masalah bahwasanya nang diri kanal ka dalam masyarakat suku Dayak ya koa pakaian ataupun baju nang ada motifnya, ada pernak-perniknya, nasaparati manik-manik. Nah, rupanya bagi semuanya semuanya nian saparati nang disebut tadi manik-manik ataupun pernak-pernik nang ada nian inak sembarangan. Nah, berarti ada ratinya. Nah, untuk kualah diri nang mau nuan ame cuman misalnya diri nele hanya diri bisa makarat kade oh nian edo leko bajunya ada manik-maniknya, ada motif-motifnya nang dibentuk seperti manik-manik macam kua kan. Nah, ternyata manik-manik nian dalam masyarakat suku Dayak uga ngarupaat namanya kerajinan. Nah, kerajinan nang udah menjadi khas dari kokot-kokot mereka nang lihai dalam mengkreasikan ataupun memuat manik-manik nian sedemikian rupa sampailah bisa dipamuat jadi baju nang edo. Selain uga untuk nambah aksesoris ke baju-baju ataupun tas, sepatu macam-macam. Nah, ternyata uga bisa dipamuat baju seperti kuah. Nah, kadek pun diri mau nuan sangahe jauh manik-manik nian dihargai. Nah, seperti kau kan bisa diri telek dari harganya. Nah, misalnya kadek diri telek nang betul-betul manik-manik nang dari pakaian atau tas atau segala macam nang asli dari manik, nah biasanya raganya cukup tinggi. Nah, jadi nah heran niko kan. Nah, karena ya memang selain manik-manik nian unik leko, setiap urak nang neleknya pasti mereka inak cuman sekilas, pasti mereka mau nuan kan, mau nuan masalah tentang manik-manik nian. Pertama ya mereka pasti berpikir dari main namunya ampahe cara memuatnya sampai bisa seperti nian. Nah, belajarnya seperti ini semuanya kok pastilah ingin ataupun

memadukan warna dari manik-manik nian. Nah, nangko sebenarnya nang perlu nang mau mereka nang harus diri bare nauan ka mereka supaya semuanya nian mereka bisa ina nanya-nanya agi. Nah, seperti itu karena ya memang banyak urak nang cuman mengagumi tapi mereka pengen penasaran kan, penasaran nuan leko kan, karena dah nele manik-manik nian leko edoknya leko kan. Jadi manik-manik nian bukan sekadar pemanis, bukan sekadar penampilan dari masyarakat suku Dayak. Nah, tapi juga dari motif-motif, susunan motifnya tadi nang rapi. Nah, Kak Dian lah katelihat bahwa manik-manik nian nang di tampilan seperti nian, selain katelihatnya edo unik leko kan, wah jadi bisa memikat urak nang neleknya leko kan. Jadi buke bagi masyarakat suku Dayak, nah manik-manik nian buke cuman sekedar pemanis ataupun penampilan. Nah, tapi ada hal-hal yang cukup menarik dari manik-manik nian. Nah, bagi semuanya kadek pembahasan masalah manik-maniknya memang cukup banyak ya, tapi ya sanapeknya aku lanjut diri dengar dulu lagu biar pendengar semuanya tambah semangat untuk dengerin siaran diri malam nian. Baik, diri dengar dulu lagu, nanti diri lanjut lagi.

Nah, dari lanjut lagi pagi semuanya masih cerita tentang manik-manik ya. Dari cerita manik-manik nian ngarupaan akar tradisi nang mendalam. Jadi dalam struktur budaya Dayak, manik-manik nian ada sejarah nang sangat panjang. Dari cerita dari akar tradisi manik-manik. Nah, jadi mulai zaman dahulu, kerajinan manik-manik nian dipake kahe untuk perhiasan ke tubuh. Tapi juga dalam ritus adat untuk perlengkapan upacara keagamaan, sampailah dipakai untuk tanda status sosial seseorang ataupun nurak neng makainya ke dalam masyarakat. Nah, nian. Jadi zaman dahoya koa manik-manik nian dipamuat dari namanya bahan-bahan alam, misalnya dari bege-bege kayu leko kan, pokoknya nang sifatnya biji-bijian lah seperti gua kan. Terus juga dari tulak, dari kerang, bahkan dari batu-batu nang nilainya cukup tinggi. Nah, zaman DE gua zaman nenek moyang diri lah. Nah, karena zaman dah siap barubah, dah siap maju kan, berkembang. Nah, jadi masyarakat suku Dayak mulailah nganal manik-manik nang dipamuat dari kaca, dari pedagang nang berasal dari luar. Nah, jadi kerajinan nian teruslah bertahan. Nah, bertahan sampailah di wariskan secara turun-temurun sampailah ampiat nari. Nah, karena banyak nang berminat, bahkan cuman berminat, mungkin mereka ingin tahu untuk cara pengembangan manik-manik nian. Nah, mereka pun dah mulailah nang mereka nang hobi diko kan, yang memang mereka udah menekuni manik-manik nian. Nah, mereka kembangkanlah ayamai caranya supaya tambah edo agi leko kan. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, zaman dah siap maju. Nah, seperti kolah juga perkembangan manik-manik nang mereka pamuat leko. Nah, terus untuk manik-manik nian, ya kan ada warna-warnanya biasanya kua. Nah, jadi mereka biasa kan mau dikombinasikan leko kan, mereka pandai mereka memadukan warna leko, mengkombinasikan warna, dipadu-padukan warna dari nian kan. Nah, terus kua mereka kerajinan manik-manik nian, mereka nian masyarakat suku Dayak khususnya, mereka simpanlah secara inak langsung leko kan, dari hanian nang berhubungan kuat man pandangan hidup dalam masyarakat diri nian. Nah, mereka bahkan sampai berpikir leko kan, dari warna-warna manik-manik nang mereka pamuat nian. Nah, mereka bahkan karena keadaan alam, mereka bisa menemukan, bisa nuan bahwa dari warna maniko punya arti. Nah, jadi kadek diri misalnya kan nelek manik-maniko kan ada warnanya kuning, ada merah, ada hitam, bahkan ada putih, ada ijo, pokoknya ada biru, banyak lah warna dari manik-manik. Nah, jadi dari semua warna nian pasti ada arti-artinya nian. Nah, jadi mereka marek warna dari manik-manik nian, mereka nian menghubungkannya man pandangan hidup nang ada ka alam sekitar tadi kan. Misalnya separati nang tadi udah aku sabutan, misalnya warna kuning, merah tadi kan, hitam, terus kok putih, hijau, man biru. Nah,
kadek warna kuning koa, mereka mengartikannya artinya lambang keagungan, kemuliaan, kehormatan. Nah, bahkan sering juga mereka beranggapan bahwa dalam hal nian kuning nian artinya kesucian, keturunan bangsawan. Nah, seperti koa. Nah, kade warna merah keberanian, semangat hidup, keberhasilan, mendaya tahan untuk melintasi ataupun dalam hal tantangan. Nah, seperti koa. Kade misalnya itap. Nah, itap nian keteguhan hati.

pandangan hidup nang ada ka sekitar alam leko. Nah, dari warna-warna nang ada ka manik-manik. Nah, terus untuk ragam warna ataupun motif nang adanian ataupun filosofi kehidupanian, ya dari motif-motifnya lah makanya adanya hubungan dalam susunan manik-manik tadi nang di tahap dari pengamatan ke alam man spiritualitasnya. Nah, jadi motif nang utama nang biasa diri telenian biasanya ada motif kalong aso ataupun naga. Nah, nian artinya penghormatan ke makhluk spiritual nang dianggap penjaga melambangkan perlindungan man kekuatan. Nah, terus diri juga pernah nelek motif paku ataupun paku-pakuan. Nah, nian artinya tumbuhan paku nang melambangkan tumbuhan berkelanjutan mandaya tahan hidup. Nah, kade misalnya motif manusia. Nah, kade misalnya motif manusia nian biasanya menggambarkan leluhur ataupun sosok manusia nang dianggap sebagai pengingat. Pengingat leko pentingnya untuk diri nyagal sisilah man persaudaraan. Nah, seperti koa. Jadi ratinya dalam hal nian pagi semuanya susunan manik-manik nang saling terhubung kan kada diri telek kan cara pemuatannya nian ina pernah lepas kan seperti kau terhubung lah antar warna satu meneng lainnya. Nian ratinya melambangkan pentingnya persatuan. Nah, misalnya sete manik ya mungkin diri telek sederhana tapi waktu dirangkai ya kau dirangkai sama-sama leko secara rapi teratur. Nah, ia bisa jadi ikatan yang kuat. Nah, selain kau gak bisa lebih kateleat edo lebih indah lagi ya. Nah, nian kada diri telek dari susunannya nian kan jadi punya arti. Nah, pesan moral dari susunan manik-manik tadi. Nah, sebagai aksesori tradisional ke zaman nampet nari. Nah, kan nampet nari biasanya rangkaian manik-manik nian dalam masyarakat suku Dayak nian udah sangat-sangat menyesuaikan ya. Menyesuaikan artinya beradaptasi man tren masa nampet lah kan nang dari tele lah kan nampet nari wah dah jauh dari nang aslinya. Bahkan bisa-bisa bisa beranggapan menghilangkan identitas nang aslinya lah. Karena kan empet nari kan udah makin maju dirinian kan. Udah sangat-sangat maju lah pokoknya dah sama-sama nuan lah. Jadi urak-urak nang generasi muda, urak-urak nang DE-nya pengrajin lokal dah siap panen, dah siap kreatif ngolah manik-manik. Akhir lagi kada misalnya olahannya sebagai pakaian yang kan dari pakaian sampai ke aksesorisnya wah semuanya nen antingnya dari gelangnya semuanya bahkan tas jadi bisa dijadikan anu nian nah namanya duit lah seperti kau kan kada urak nang bisa karena man harga nang tinggi tadi kan dijual jadi bisa berbisnis jadikan bisnis lego kan manik-manik nian dari pakaian adat ya udah sangat lumayan kan kada memang udah bisa memuatnya ratinya kan dalam halnya ngalalui seperti kerajinan manik-manik nang dilakukan nian kan bukan cuman melestarikan nilai-nilai leluhur diri tapi kan sebagai menguatkan ekonomi kreatif daerah man uga artinya diri udah memperkenalkan budaya Nusantara nang cukup edo kata nah air diri ini.

yang lebih luas, supaya lebih luas lagi. Nah, buktinya Petnari bisa diri tele kan, kadang misalnya ada lomba-lomba pakaian, itu kan pakaian adat. Nah, jadi semua pakaian adat yang menggunakan manik-manik tetap disorot dari manik-maniknya, itu kan. Nah, terus juga ditambah lagi perpaduan aksesorisnya dari warna, nah semuanya ini. Nah, kadang-kadang ngurak-ngurak nang dah pengrajin manik-manik nian, mereka nang memang udah kerjanya hobi ataupun udah punya kepanean tersendiri untuk mengkolaborasikan manik-manik, wah mereka sangat menjanjikan untuk menguatkan ekonomi kreatifnya, nah terutama ke daerahnya. Jadi pagi semuanya, ina heran kadek misalnya diri nelek pakaian yang ada nuansa manik-maniknya ataupun pakaian masyarakat suku Dayak yang menggunakan ataupun yang terbuat dari manik-manik nian, raganya wah cukup luar biasa. Karena tadi selain mereka memperkenalkan produk manik-manik nian sebagai namanya nian budaya adalah pesona Nusantara, budaya Nusantara diri nian, karena juga kesulitan-kesulitan mereka, karena enak mudah, enak semua orang bisa namanya mengkolaborasikan ataupun memadukan warna dari manik-manik kade untuk ke pakaian, jadi enak semua orang bisa. Nah, jadi ada urak-uraknya yang memang dia ianya kok udah hobi ataupun memang kerjanya ke manik-manik. Nah, jadi ya fokus ke manik-manik, karena cara mengayamnya tadi kan, memuatnya tadi kan miah sulitnya. Nah, seperti gua. Baik pagi semuanya, diri lanjut lagi nanti, tapi aku masih mari lagi kita lagu untuk selanjutnya. Nanti diri masih, karena masih ada nang mau diri sampean lagi untuk kita tentang manik-manik nian.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

terus ku ada juga motif burung enggang atau mata pung tinggang, ada motif bunga, bunga rebung atau tua bunga-bungaan, terus ku ada motif kilat, nah kilat ataupun kelok, kelok artinya lengkungan alam, terus ada juga motif buaya. Nah, jadi semua motif-motifnya kan ada arti-artinya. Jadi setiap motif yang mereka pamuat dari bahan maniknya ada arti-artinya. Nah, jadi nak semua yang mereka buat gua ina punya arti, mereka pasti ada artinya nian. Nah, separati buah hulu tadi kan, motif buah hulu kok kan. Nah, kok artinya hormat ka sigana leluhur, garis keturunan. Nah, uga sebagai lambang perlindungan untuk keluarga nang makainya. Nah, kadek burung enggang nian dianggap sebagai burung suci. Nah, simbol kepemimpinan, keberanian, keagungan, uga kesucian dalam strata tradisional. Nah, zaman dahoya motif nian banyak dipakai di kalangan bangsawan ataupun pemimpin adat. Nah, nian motif burung enggang. Kade motif bunga ya subur artinya tumbuh subur, harmonis dalam rumah tangga. Salah tahu ga Edo ikatan keluarganya berkembang dari waktu ke waktu. Nah, seperti bunga. Nah, kadek kilat atau kelok lingkungan alam nian artinya tangkas, nah ketangkasan ataupun kekuatan dalam berpikir. Nah, uga cepat dalam naap keputusan. Nah, selain koga bisa melambangkan dinamika perjalanan hidup manusia nang penuh kelok. Nah, tapi walaupun berkelok-kelok, tetaplah harus ditempuh. Dalam hal nian, diri harus tetap punya keberanian. Nah, beda man motif buaya tadi kan, motif buaya nian. Dalam masyarakat suku Dayak nang hidup ke pesisir ataupun ke sepanjang aliran sungai Nangaya. Nah, mereka menganggapkan buaya nian, mereka menganggapnya sebagai penguasa air. Nah, motif nian dipakai untuk tanda ketangguhan, kejantanan, sarata juga sebagai jimat keselamatan waktu mereka berada ke wilayah perairan. Nah, leko, jadi seni motif nian sifatnya memang fleksibel, tapi fleksibelnya artinya urak-urak nang pengrajin dalam hal nian, mereka selalu memadukan motif-motif manik nian ke dalam satu helai kriya, seperti misalnya alas gendongan bayi, nah nian kamu da enek kalung ataupun hiasan baju adat untuk bisa nyampean doa manpasat moral nang utuh bagi urak nang makainya. Nah, terus ratinya dalam hal nian dari akar tradisi nang mendalam dalam manik-manik masyarakat suku Dayak nian, ratinya bahwa manik-manik nian kada diri telek kan enek, tapi banyak warnanya, macam-macam warna dari manik-manik nian. Nah, bukan sekedar barang baru atau tren hiasan modern, tapi juga manik-manik nian bagian integral dari peradaban, keyakinan man cara hidup masyarakat suku Dayak nang memang udah ada dari selama beratus-ratus tahun. Nah, ratusan tahun nang lalu memang udah ada. Jadi akar tradisi nang mendalam nian banyak bisa diri artikan dalam nilai historis ataupun jejak peradaban sejarah.
Selain kau ga untuk spiritual, ritual adat, nah terus penanda tatanan sosial. Nah, seperti tadi kan udah diri jelasan bahwa dari semua manik-manik nian mensimbol-simbolnya tadi, arti-artinya semua udah jelas, semua punya arti. Nah, jadi artinya pagi semuanya, kadek misalnya diri nian punya akar tradisi yang mendalam seperti manik-manik tadi, diri harus menegaskan kadek misalnya masyarakat suku Dayak nian, mereka nian betul-betul menganyam ataupun harus menggunakan manik-manik. Naratinya mereka nian dalam menjalankan warisan leluhur.

sejarah nenek moyang mereka dari zaman Dahoya. Nah, seperti gua. Jadi pagi semuanya dalam masyarakat suku Dayak yang namanya Manik-Manik Nian memang sangat mereka mengartikannya sangat luar biasa. Bayangkan dari sotek Manik-Manik dirangkai misalnya jadi tas misalnya. Nah, kadek misalnya dari tas Nian mereka rangkai misalnya putus sote aja jadi semuanya udah ikut lekoa, ikut terbongkar. Nah, artinya dari kekuatan Manik-Manik nang mereka anggap bahwa Manik-Manik Nian merupakan akar tradisi nang sangat mendalam dalam struktur budaya masyarakat suku Dayak. Nah, karena memang Manik-Manik Nian ada sejarah nang mereka udah bisa nuan dari mulai zaman nenek moyang diri zaman Dahoya. Jadi bukan sekedar perhiasan nangkat tubuh, tapi juga mereka mengartikan dalam masyarakat suku Dayak kua sebagai ritus adat. Nah, upacara misalnya dalam upacara keagamaan, sampailah tadi dalam status sosial seseorang kau pun bisa liko kan dalam masyarakat mereka liko. Ya memang kan Manik-Manik Nian dari asalnya asalnya kan dari zaman biji-bijian kan, dari zaman Dahoya kuah, dari tulang kerang tadi kan, maka dari batu-batu, makanya nangko nang asli asalnya. Jadi mereka kok tetap walaupun udah siap maju zaman, Manik-Manik udah siap berkembang, udah dipamuat. Nah, tetap mereka enggak menghilangkan nang aslinya, tetap mereka sejarahnya tetap ada, tetap masih melekat. Nah, tetap mereka anggap bahwa Manik-Manik Nian ada sejarahnya, bermula dari Mae seperti itu. Terus juga memadukannya tadi kan. Nah, beda misalnya kadek dah ampet narikan pakaian adat yang terbuat dari Manik-Manik kan udah banyak, sangat banyak. Nah, jadi ya memang kadek dipamuat hanya untuk sekedar hiasan ataupun baju yang bisa ditele edok leko kan. Ya memang enggak bisalah saya punya arti leko kan, punya namanya Manik-Manik ku ada nunya leko kan. Hanya sekedar baju ya hiasan, tapi kan kadek dari asalnya ide-ideatnya kan ada arti-arti nang kadek mereka membuatnya dalam motif-motif leko kan, punya arti leko kan. Tapi kadek sekedar hanya untuk penghias misalnya pelengkap supaya tambah edo Manik-Maniknya kan, bajunya tambah edo di bare Manik-Manik, motif seperti ini warna-warna kan tambah edo ya kata lihatnya. Ya, jadi kesulitan-kesulitan dalam pemuatan Manik-Manik kok memang luar biasa. Makanya raganya pun cukup mahal karena sulit urak memuatnya, ini enggak semua orang bisa. Nang bisa kok urak nang memang cinta Kak Manik-Manik. Nah, memang ya udah namanya talentanya lah ya urang kan. Memang udah garisnya ya harus jadi pengrajin Manik-Manik leko kan. Nah, luar biasa. Jadi bisa diri nele Manik-Manik kan, kerajinan Manik-Manik di tele edo leko kan. Nah, nanti diri tanya harganya pasti mahal. Kadenang betul-betul asli terbuat dari Manik-Manik. Nah, jadi urak pengrajin Manik-Manik hampir dah siap canggih, siap modern, memadukan Manik-Manik, memuat Manik-Manik. Terus kok mungkin juga ya mereka tetap mempertahankan supaya Manik-Manik ini namanya sampai hilang leko nantinya, tetap dipertahankan. Nah, pagi semuanya mungkin cerita diri masalah Manik-Manik Nian diri cukupan dulu sampai kadian pagi semuanya. Jadi untuk kita tetaplah selalu nangaran siaran diri ke RRI Pontianak Kak Pro 4 FM 94,3 MHz. Kali kita misalnya mau sharing pendapat ya silakan. Untuk pagi semuanya mungkin dalam pembahasan tentang masyarakat adat ataupun budaya-budaya adat, tradisi adat.
Nah, seperti ko diri tetap batamu dalam siaran diri ini setiap Kamis malam. Nah, dalam acara Kasana Budaya, siaran budaya Dayak Kanayat. Nah, jadi untuk pagi semuanya silakan setiap malam Kamis malam, berarti malam Jumat jam 9 malam untuk pagi semuanya. Nah, akhirnya malam nian sanape aku bapisa ke hadapan radio kita. Masih ada sote laguan anang mau diputar operator iya, untuk bisa kita dengaran supaya pagi kita segar semuanya, istirahat kita selalu dijaga Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk kau kami pamit pagi semuanya dari studio malam nian, Kak Lucy, ada Kak Nurul juga. Nah, ngayungi malam nian ucapan untuk pagi semuanya. Selamat malam, salam budaya. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kacubata.

0: Gena pendengar Lekola tadi acara Kasana Budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa pendengar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama mandalap masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas ngucapan selamat malam.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

0: Easy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baik, Bu Abang, selamat malam semuanya. Udah larut sekali ya malam hari ini, tapi masih ada aja ya masyarakat kita yang keluar malam hari ini ya, berbagai keperluan lah yang dicari ya, Mbak. Malam Bu Abang, buat Bu Abang yang butuh inspirasi, nah biasanya didapat dari banyak ya, banyak informasi di media sosial, kemudian juga ada yang suka baca-baca Bu Abang. Nah, baca-baca cerita atau cerpen, cerita pendek, yang mana cerita pendek ini kan biasa orang ingin membaca kisah yang udah langsung endingnya, langsung selesai itu Mbak Abang. Nah, ada juga orang yang suka membaca cerita novel gitu kan. Nah, ada juga tergantung Mbak Abang ya, seleranya pengen yang mana nih. Pengen yang cepat selesai, pengen tuntas ya, atau berseri, atau seperti novel gitu Mbak Abang. Tapi itu juga ada biasanya yang bersambung ya Mbak Abang ya, ada seri berapa gitu kan. Nah, tapi kalau yang untuk sebagian dari kita ya, masyarakat kita lebih suka ada yang lebih cepat gitu Mbak Abang. Misalnya cerpen, cerita pendek, baru habis baca, oh udah endingnya udah selesai, cepat gitu Mbak Abang. Biasanya kan di majalah-majalah tuh ada yang Mbak Abang ya, cerpen-cerpen yang mana bisa menginspirasi siapapun yang membaca. Dan itu biasanya dari pengarangnya juga nih Mbak Abang. Nah, kalau kita udah tahu, oh ini cerpen karangan yang ditulis oleh A misalnya, penulis A, penulis B, atau penulis C, itu jadi jelas gitu Mbak Abang. Oh ini selalu menggambarkan kisah cinta yang berakhir atau berujung dengan hal yang menyenangkan. Nah, kemudian ada kisah romantisme, ada kisah misteri ya kan. Nah, kemudian juga banyak ya Mbak Abang, misteri-misteri pun biasanya ada yang menginspirasi. Kemudian juga ada yang sedikit apa sih namanya, ada horor-horornya dikit, misteri ya. Nah, kemudian ada juga yang ceria gitu Mbak Abang. Ada yang lucu gitu kan, cerita-cerita lucu yang sangat menginspirasi gitu Mbak Abang. Selain itu juga, selain sikap dari apa namanya yang digambarkan ya dalam novel atau cerita tersebut, tapi ada juga yang dari ucapan nih yang bisa menginspirasi seseorang dan juga bisa menambah perbenaran kata-kata. Jadi orang saat berbicara lebih mudah menyampaikan, mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya itu tadi, karena menyimpan atau memorinya menyimpan banyak memori tentang perbendaharaan kata-kata. Jadi saat dia berucap, saat dia mengatakan sesuatu dengan kalimat yang tertata, itu bisa mudah dimengerti oleh orang banyak. Malam Bu Abang, untuk kita menginspirasi kita malam hari ini ya, ada kisah ya di acara Bekisah kita malam hari ini ya, dari Tadigano. Ingin tahu Bu Abang gimana cerita lengkapnya, kisah lengkapnya ya, mengenai Tadigano ini, apa yang digambarkannya ya, kisah inspirasi apa yang perlu kita ambil dari Tadigano ini. Malam Bu Abang, kita dengarkan bersama Tadigano.
2: Susun kue dalam tampah, kue tradisional semua enak. Ayo Mbo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
3: Selamat malam Mbo Abang. Senang rasanya ya Mbok Nani bisa bersama dengan Mbok Abang semua nih di Pro 4 RRI Pontianak. Nah, malam ini Mbok Nan membersamai Mbok Abang dalam program Bekisah, program yang mengantarkan cerita-cerita pendek. Jadi untuk Bu Abang nih yang punya cerita-cerita karangan Bu Abang seorang, ya cerita apapun itu ya, kirim ya ke Perempat. Nanti akan kita coba bacakan di Perempat di program Bekesah kita. Nah untuk malam ini Mbok Nan akan coba membacakan sebuah cerita karya coretan tangan dari Tadegano. Ceritanya nih berkisah tentang kehangatan persaudaraan di Pontianak Mbok Abang ya. Judulnya tuh Terang di Katulistiwa. Nah Mbok Abang mau tahu ceritanya seperti apa? Kita simak sama-sama ya Mbok Abang ya.

Mentari pagi di Kota Pontianak selalu punya cara sendiri untuk menyapa penghuninya. Dari atas Sungai Kapuas yang membentang luas bagai selendang kehidupan, riak air memantulkan kilau keemasan. Disinilah di antara kenangan masa lalu dan hiruk-pikuk zaman, sebuah cerita merajut hangatnya persaudaraan dan warisan budaya yang tak pernah padam. Di balik pagar kayu terdengar langkah kaki disambung derit roda sepeda ontel yang amat dikenal. Wak Usman, tetangga sebelah rumah. Dia menuntun sepedanya yang dipasangi dua keranjang penuh buah rambutan segar dan hasil kebun. Assalamualaikum, Mak Cik. Awal benar dah menyusun tapah tuh. Radio di meja tua tuh udah dihidupkan ke belum? Tanya Wak Leman pada Mak Cik Salmah yang sedang menyusun kue di dalam tampah. Mak Cik Salmah tertawa kecil tapi penuh kehangatan. Waalaikumsalam, Mak Usman. Alamak, tak boleh lewat kalau udah masuk jam siaran budaya nih. Sambil tangannya mengacau adonan kue. Wak Leman, telinga wajib dengar pantun dan alunan lagu Melayu. Tuha, radionya dah mendayu-dayu dari tadi. Ujar Mak Cik Salmah.

Dari pengeras suara radio transistor tua berwarna coklat kayu di atas meja teras, terdengar alunan lagu daerah yang mendayu-dayu. Suara penyiar yang ramah menyapa para pendengar di penjuru kota. Bagi Makcik Salmah dan warga sekitarnya, radio itu bukan sekedar kotak bersuara. Ia adalah kawan setia, penjaga kenangan dan jembatan yang menghubungkan tradisi masa lalu dengan kehidupan hari ini. Sambil mengukus adonan, jemari Makcik Salma begitu lincah. Setiap resep yang ia buat bukan sekedar campuran tepung dan gula, melainkan warisan turun-temurun dari ibunya. Di tengah kesibukannya, Makcik Salma bergumam, "Orang tua dolo-dolo mengajarkan, membuat bingke ni tak boleh terburu-buru. Api kena dijaga, ukuran santan kena pas. Samalah macam hidup kita di Pontianak ni. Kerukunan tu harus dirawat pakai rasa, pakai hati."

Saat itu teras rumah panggung itu mulai ramai menjelang siang. Rasa kekeluargaan di kampung itu selalu menemukan jalannya sendiri. Kak Nurul, seorang pengusaha muda UMKM lokal, datang membawa kerupuk basah khas daerah. Tak ketinggalan Pak Ngah, nelayan senior yang selalu menyempatkan diri mampir sebelum berangkat membawa sampan ke arah Muara Jongkat. Teras rumah Makcik Salma seketika berubah menjadi mimbar kecil kehidupan. Di sana, aroma pandan bercampur dengan wangi kopi hitam yang diseduh panas-panas. Makcik, zaman sekarang nih, semua dah serba cepat. Orang jual kue pun dah pakai aplikasi di HP. Tapi entah ngapa ya Makcik, rasa kue buatan tangan Makcik ini beda. Ada rasa rindu di dalamnya, ujar Kak Nurul. Pak Ngah spontan menjawab, bukan cuma kuenya yang beda Nurul. Suasana macam ini yang mahal. Coba dengar suara radio tuh. Lagu Melayu, cerita rakyat, pantun. Setiap kali mendengarnya, hati rasa tenang. Zaman boleh makin canggih. Anak muda boleh sibuk dengan HP saban hari. Tapi akar budaya kita di tanah Pontianak nih tak boleh sampai tercabut. Perkataan Pak Ngah disambut anggukan setuju dari orang-orang yang hadir. Di bawah naungan pohon rambutan dan angin segar Sungai Kapuas, mereka saling bertukar cerita tentang masa lalu ketika sungai menjadi lalu lintas utama, tentang tradisi berbalas pantun saat pesta perkawinan, hingga harapan agar generasi muda tidak melupakan bahasa dan adat istiadat mereka sendiri. Makcik Salma tersenyum sambil membuka tutup kukusannya. Uap harum manis membumbung tinggi di udara, membuat kehangatan yang menyapa siapa saja yang lewat. Makcik Salma dengan tertawa yang hangat menimpali. Iya. Budaya itu bukan cuma cerita tua di dalam buku perpustakaan, Pak Ngah, Nurul. Budaya itu apa yang kita rawat dan pakai setiap hari. Tutur kata yang santun, rasa saling tolong-menolong tanpa memandang siapa. Seagi radio ini masih bersuara menyebarkan kebaikan, dan seagi dapur nih masih mengepulkan aroma resep leluhur, tradisi kita nih takkan pernah padam. Matahari kini tepat berada di atas kepala, menandakan posisi khas Kota Katulistiwa. Namun keteduhan di teras rumah panggung itu tak sedikit pun berkurang. Gelak tawa, petikan pantun sederhana, dan suapan kue bingke hangat menyatukan hati orang-orang yang berbeda generasi itu. Di atas aliran Sungai Kapuas yang terus mengalir tenang menuju laut lepas, alunan lagu daerah dari radio terus memancar. Ia membawa pesan bahwa sejauh manapun zaman melangkah, rumah terbaik untuk pulang adalah akar budaya dan persaudaraan kita sendiri.

Abang, itu tadi ya sebuah cerita pendek buah karya dari Tadegano yang sudah Mbok Nan bacakan untuk Mbok Abang semua di malam hari ini. Semoga saja membuat kita merasa selain terhibur ya, kita juga mengenang atau kita merenungkan lah ya. Memang yang namanya adat istiadat itu tak boleh sekali hilang di telan bumi. Adat istiadat itu harus ada, karena itu adalah ciri khas kita. Kalau kita orang Melayu, ciri khas kita adalah orang Melayu yang harus benar-benar kita jaga ya. Baik generasi kita yang sekarang, generasi yang akan datang juga harus tetap menjunjung tinggi, karena di dalam adat budaya itu ada nilai-nilai luhur yang mengatur kita untuk berkehidupan bermasyarakat. Nah, Mbok Abang, sekali lagi ya untuk Mbok Abang yang punya cerita-cerita, yang mungkin ada di antara Mbok Abang ini yang suka ya nulis-nulis gitu kan. Nah, silakan ja, atau mungkin yang udah punya bukunya nih, buku cerpen nih, silakan kirimkan ke Perempat RRI Pontianak. Kita bacakan dalam acara Bekesah. Baik Mbok Abang, sampai di sini dulu ya acara Bekesahnya malam hari ini. Kita jumpa lagi di Bekesah yang

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Menebu kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu. Kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Mana buah kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur. Dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih. Dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah. Dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompak FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang, dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Trompat FM.

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
2: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
1: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
2: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
1: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
2: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
3: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami sekali di udara. Tetap

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Jumat 21 Agustus 2026 melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
2: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya, maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlih. Wa khadala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlih. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syabiha wa la mithla wa la niddalah. Wala hadda wala juthata wala adu'ala. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billah. Tawakkalallahu ta'ala fi kitabihil azim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'il rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abaqila wa may yabay Rasulullah. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Jamaah hikmah pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha segala-galanya, yang maha menjaga kita, yang senantiasa menunjukkan kita jalan hidayahnya, dan semoga kita senantiasa diistiqomahkan olehnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah hikmah pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, detik ini, kita telah memasuki satu bulan yang mulia. Bulan di mana makhluk yang mulia Allah munculkan ke permukaan bumi ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan yang mengingatkan kita akan sosok yang mulia, akan suatu kejadian, yaitu Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan lama lagi akan kita temui di mana-mana masjid akan dipenuhi dengan solawat dan majlis yang mengisahkan tentang Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tentang mujahadah beliau semasa hidup beliau. Namun di tengah kebahagiaan itu, sejenak kita menundukkan kepala kita dan tanya kepada pribadi kita masing-masing, apakah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup hanya dengan menyebut nama beliau, membaca sulawat kepada beliau. Dan beliau juga telah mensabdakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah maksimal iman umatku, kata Nabi, sampai aku lebih dicintai dibandingkan dengan sosok ayah dan ibunya, anaknya dan semua umat manusia. Dan Allah pun telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka jelaslah bahwa cinta
itu bukan hanya sebatas ucapan. Cinta mesti dibuktikan dengan ketaatan dan mengikuti sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki banyak amal, tetapi ia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Anta ma'aman ahbabta," engkau akan sama sosok yang engkau cintai. Maka sungguh indah info yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya ini. Tetapi kesamaan itu bukan hanya tentang alasan untuk mengaku cinta tanpa ada usaha yang maksimal untuk taat. Bukankah telah Allah firmankan, "Wa may yuta'illa rasulahu faulaika ma'alladhi na'an'amallahu 'alaihim," dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka hamba-hamba Allah yang telah dititipi nikmat. Maka jamah himat pagi yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang tepat saat ini ialah, masih layakkah kita mengatakan cinta kepada Nabi jika di saat azan dikumandangkan di masjid tetapi kita masih meninggalkan sholat? Layakkah kita mengaku cinta kepada Nabi sedangkan kewajiban-kewajiban masih kita tinggalkan? Dan apa-apa yang telah dicegah oleh beliau masih senang kita lakukan? Nabi SAW telah menyampaikan akan cegahan untuk kita melakukan judi, kezoliman, ghibah, dusta, bahkan memiliki sikap sombong. Beliau menyampaikan kepada kita semua untuk memiliki sikap amanah, memiliki adab akhlak yang baik. Maka kalau kita masih senang mengghibah aib teman kita, tetangga kita, melakukan zolim dan dusta, masih senang menyalahi amanah dan memiliki sikap sombong, maka pertanyaannya ialah, masih pantaskah kita mengatakan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi an fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku mencegah kalian akan sesuatu, maka tinggalkanlah. Dan apabila aku mewajibkan kalian akan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian. Oleh sebab itu, jangan hanya kita menjadikan Nabi sebagai nama yang senantiasa kita puji, tetapi kita jadikan beliau toladan yang mesti kita ikuti dalam segala aspek yang melekat pada beliau, baik dalam hal ucapan, tingkah laku maupun ketetapan yang telah beliau tetapkan. Kita mungkin tidak pernah sama sekali melihat wajah beliau, kita tidak pernah duduk dengan beliau, bahkan kita tidak sama sekali pernah menyimak sabda beliau dengan langsung. Tetapi kita mengatakan aku mencintai Rasulullah SAW. Kalau iya, maka buktikan. Ketika azan dikumandangkan di masjid, maka kita penuhi panggilan Allah. Ketika kewajiban itu datang, maka tunaikanlah. Ketika sesuatu itu tidak dibolehkan oleh beliau, maka tinggalkanlah. Maka ketika sunnah beliau yang kita ketahui, maka kita usahakan untuk dapat mengamalkannya. Baguskan sholat, baguskan akhlak kita, tinggalkan ghibah, tinggalkan dusta, kezoliman dan sikap sombong. Jadilah kita sosok yang memiliki sikap amanah. Jamaah sidang pagi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, hanya menjadi simbol dan membuat kita senang dan bahagia,
untuk menyebut cinta kepada Rasulullah SAW. Tetapi setelah bulan itu usai, kehidupan kita tetap jauh akan ilmu agama dan tingkah seluk beliau sebagai sosok yang paling tepat untuk kita tauladani, kita lupakan dan kita abaikan. Semoga kita dengan pembacaan sulawat melalui lisan kita yang dipenuhi dengan salah, khilaf dan dosa ini menjadi asbab semakin menambah kecintaan mahabbah kita kepada sosok beliau, dan tentu semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dr. Ferianto MPD, salah satu pendidik di MTSN 1 Kota Pontianak, meminta maaf kepada jemaah hikmah pagi sekalian dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan kita. Semoga Allah tunjukkan jalan-jalannya kepada kita sehingga nanti di saat malaikatul maut sudah ada di pelupuk mata kita, kita mati dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan sebagaimana doa yang biasa kita dawamkan selepas solat maktubah kita selama ini, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wa takhtim alaina bisu'il khatimah. Dan jangan engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إلى رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله العليم وبالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Taruk, makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
0: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu, Mot?
2: Iya, tunggu lo ya. Nyah, HP kau nya?
1: Taruh ya situ di meja tu.
2: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
1: Nak kau ni, Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni. Padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
3: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap

hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Selamat pagi, Mbok Abang. Berjumpa lagi bersama Mbok Iya, yang paling cantik sekota Pontianak nih. Di hari Jumat 21 Agustus 2026 dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan untuk menemani Mbok Abang. Saya menemani Mbok Abang sampai jam 10 nanti ya. Seperti biasa dari jam 5 sampai jam 6 tadi kita udah hikmah pagi. Jam 6 sampai jam 7 Mbok Abang kita akan berbagi informasi BMKG dan lalu lintas. Kemudian dari jam 7 sampai jam 8 ada cari tahu, jam 8 sampai jam 9 ada pendapat awak, dan jam 9 sampai jam 10 ada ngander. Itu dia, saya nemani Mbok Abang nanti ya. Ngander kita juga enggak sendirian, nanti ada tamu Mbok Abang ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama tamu kita di ngander. Apa kabarnya Mbok Abang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Mbok Abang. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, ada galau, gunda gulana, merana, kita doakan bersama semoga cepat sehat, cepat pulih Mbok Abang. Seperti sedia kala, bisa kembali bahagia menjalani hari-harinya gitu. Meskipun cuaca kita Pontianak panas, masih kabut asap di mana-mana, iya kan? Tapi tidak mengurangi kebahagiaan kita dan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, saya nak kasih info kepada Bu Abang tentang cuaca untuk hari ini yang kita tengok dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Pontianak ya. Langsung ke Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara. Hari ini udara kabur ya Mbok Abang, berarti jarak pandangnya terbatas Mbok Abang gitu dia. Ya belum ada tanda-tanda hujan nih nampak untuk seminggu ke depan Mbok Abang, tapi ya itu adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa Mbok Abang ya. Tiba-tiba berubah gitu. Meskipun perkiraannya hari ini tidak ada hujan, ya kita tidak tahu seperti apa Tuhan berkehendak. Kita doakan jelah semuanya, semoga cepat hujan karena memang udah amat sangat mengkhawatirkan kabut asap nih Mbok Abang. Ini susah kita nak aktivitas apalagi orang-orang yang mungkin punya masalah kesehatan dalam pernapasan nih Mbok Abang, paru-paru dan lain sebagainya gitu. Dan lanjut kita ke informasi lalu lintas yang kita ambil dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Seperti biasa kita mulai dulu dari Tugu di Gulis Mbok Abang. Terlihat ramai tapi lancar. Masih terpantau juga banyak yang olahraga. Ada polisi lalu lintas juga yang membantu mengamankan arus lalu lintas. Kemudian kita ke Simpang Patimura Mbok Abang. Di sini lengang. Simpang Garuda ramai namun lancar Mbok Abang. Simpang Flamboyan juga ya untuk pagi ini cukup lengang ya Mbok Abang. Tapi kalau area pasarnya pasti ramai lah gitu. Kemudian Mbok Abang kita ke Simpang Parit Besak lengang. Dan di Bundaran Kota Baru Mbok Abang ya, SPBU ini lengang. Habis itu kita ke batas kota Parit Mayor ini juga lengang Mbok Abang. Batas kota Parit Mayor udah kita infokan. Kemudian kita ke Simpang Pajak Mbok Abang ya, lengang juga untuk pagi ini. Kemudian lanjut kita ke Bundaran Jalan Rahadi Usman atau area alun-alun Kapuas ini lengang. Dan di batas kota Batu Layang juga lengang Mbok Abang. Simpang Menagi nih, oh ini udah. Simpang Alianyang lengang sekali. Simpang Abdurrahman M. Sohor juga lengang. Ke Gertak 1 pun lengang. Jeruju pun lengang. Abis itu kita udah deh, itu dia Simpang Pajak tadi udah ya Mbok Abang.
Kemudian Dr. Wahidin dan Sen juga lengang, Simpang Johar juga lengang, Bu Abang Urai Bawadi lengang. Lengang sih ya, tapi kalau Simpang Tani Makmur ini ramai tapi lancar. Habis itu kita ke Jembatan Tolkapua 1. Ini lengang juga. Terus ini jembatan duplikatnya juga lengang. Lengang-lengang pula hari ini nih ya. Kemana-mana orang Pontianak nih. Mekap boleh dalam rumah. Iya kan, kabut asap. Jadi banyak orang memilih untuk ya udahlah gitu. Ke anak jak. Apa? Di rumah jak lah. Nggak usah nak kemana-mana karena asap gitu. Ada juga. Oke, anak-anak sekolah juga libur nggak sih? Saya nggak tahu nih anak-anak sekolah nih libur nggak, masih libur nggak maksudnya gitu kan. Kemarin kan ada sempat libur gitu ya Bu Abang karena kabut asap. Nah apakah masih berlanjut atau enggak sih, kurang tahu tuh Bu Abang. Maklumlah saya dalam mata sekolah nih. Oke lah, itu dia tadi informasi lalu lintas Bu Abang dan juga perakiran cuaca. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mana tahu ada Bu Abang yang mau ke arah-arah yang saya sebutkan tadi, berarti cukup aman untuk melanjutkan perjalanan. Untuk Bu Abang semuanya yang melaksanakan segala aktivitas, mau pergi kerja, hati-hati di jalan, pelan-pelan aja, jangan ngebut, jangan buru-buru, santai-santai aja. Yang udah di jalan hati-hati juga Bu Abang. Yang masih baru nak pergi nih, siapkan memang semua surat-menyurat kendaraannya. Pastikan barang-barang yang mau dibawa jangan ada yang ketinggalan. Kemudian buat adik-adik yang kuliah, yang sekolah, yang apapun, itu juga jangan sampai tugas-tugasnya ketinggalan, alat tulisnya dan lain-lain. Abis itu air putih jangan lupa dibawa Bu Abang, karena tubuh kita perlu asupan minuman yang lumayan banyak perharinya pagi cuaca yang seperti ini. Buat ibu rumah tangga juga yang nak berkemas hari ini Mbok yo, karena besok mau libur katanya. Hari ini jadi kayak kemas lo main rumah nih. Tak apa-apa, semangat ya. Saya kawankan lah pokoknya. Semangat semuanya Mbok Abang, baik ibu rumah tangga, wanita karir, bapak rumah tangga, bapak karir, ya kan, yang berkebun, beternak, semualah pokoknya apapun itu pekerjaannya, aktivitasnya, kita doakan semoga lancar jaya ya, menghasilkan banyak rezeki. Dan yang paling penting adalah bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang terkasih di sekitar kita. Ketemu pasangan, ketemu suami, ketemu istri, ketemu orang tua, ketemu anak, ketemu tangga, teman, sahabat, keluarga, semua-mua-mua-mua-mua-mua-mua-mua-mua-nya. Lah pokoknya ya, masih bisa saling sapa juga di perempat RRI Pontianak. Kita harus bersyukur Bu Abang ya, karena dengan bersyukur ringanlah langkah kaki kita dalam melaksanakan segala aktivitas dan siap menghadapi segala tantangan hari ini. Baiklah, itu dia Bu Abang. Kita akan lanjutkan lagi dengan berbagai lagu-lagu yang udah saya siapkan menemani perjalanannya Bu Abang, menemani berkemasnya Bu Abang, menemani Bu Abang di mana-mana aja berada. Jangan kemana-mana.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak yang buat sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Hemat listrik tuh artinya kita tuh sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
3: Buah bang informasi kesehatan, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengalami peningkatan seiring kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat 271 kasus ISPA hingga 18 Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dr. Saptiko mengatakan, jumlah kasus tersebut meningkat dibandingkan 14 dan 15 Agustus yang berada di kisaran 160-an kasus. Menurut Saptiko, 271 kasus yang tercatat merupakan pasien ISPA yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dinkes belum dapat memastikan seluruh kasus tersebut disebabkan kabut asap karena ISPA dapat dipicu berbagai faktor. Dinkes Kota Pontianak telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi risiko dampak kabut asap. Logistik obat-obatan pun telah disiapkan di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan telah menyediakan tabung oksigen untuk menangani pasien yang mengalami sesak napas akibat ISPA. Hingga saat ini, belum terdapat pasien yang membutuhkan bantuan oksigen akibat kondisi tersebut. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansuran bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, adakah lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu, dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.